0: Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang diberikan kepada saudara-saudara kita. Jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, creative industry, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim Haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus. Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
14: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu, kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
15: Ada kegiatan pasien, saya takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar setelah tadi mengikuti sajian warta berita bersama Pro 3 RRI. Kembali lagi tentunya ke program untuk update informasi wilayah Kalimantan Timur, dan kami lengkapi dengan informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
0: Informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, pendengar, hari ini dilaporkan operator Muriono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita, apa kabar ini di pekan awal ini Mbak Mita?
0: Semangat pagi, semangat hari Senin tentunya Pak Mur, meskipun mendung-mendung ini ya cuacanya.
2: Iya, mendung-mendung di kawasan pesisir timur wilayah Kalimantan Timur ini Mbak Mita.
0: Nah, bagaimana dengan update informasi kebencanaan di seluruh wilayah?

berdasarkan BMKG per 17.00 waktu Indonesia Tengah pada hari Minggu, maksud kami tanggal 24 Mei tahun 2026 pukul 17.00 terdapat 7 titik di wilayah Kota Balikpapan, 1 titik Kecamatan Balikpapan Tengah. Kota Bontang terdapat 1 titik di wilayah Bontang Selatan. Kabupaten Paser di 2 titik di Kabupaten di Kecamatan Batu Sopang. Kabupaten Kutai Timur terdapat 1 titik di Kecamatan Pengalon. Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 2 titik di Kecamatan Muara Kaman dan Muara. Informasi kejadian signifikan wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara pada hari Minggu 24 Mei tahun 2026 pukul 16.35 waktu Indonesia Tengah telah diterima informasi adanya nelayan atau pemancing yang tenggelam di kawasan Pulau Kusung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Utara, di wilayah RT 01, Kelurahan Sungai Paret. Informasi yang kami terima, kondisi korban telah diketemukan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah dan diketemukan dalam keadaan meninggal dunia. Ketika tiga korban telah melakukan atau pencarian memancing ikan di kawasan keramba yang terbalik perahunya akibat dihantam gelombang di kawasan tersebut. Upaya daripada BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara telah melakukan koordinasi dan mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah duka di RT 06 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, informasi kejadian gempa dengan skala magnitudo 2.5 pada hari Minggu 24 Mei tahun 2026 pukul 05.01.53 detik waktu Indonesia Barat di lokasi Desa Mandu Dalam, wilayah Kecamatan Sangkulirang atau di lokasi 1.13 lintang utara dan 117.99 Pujur Timur. Setelah informasi ini disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah, tidak ada informasi yang dirasakan oleh masyarakat maupun dampak dari kejadian tersebut. Wilayah Kota Bontang pada hari Minggu Minggu 24 Mei tahun 2026 pukul 23.00 telah terjadi rumah ambruk di kawasan Jalan Sultan Hasanuddin nomor 55 RT 36 Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan. Dampak dari kejadian tersebut, satu bangunan rumah mengalami ambruk dengan kondisi rusak berat yang dihuni oleh satu kakak 6 jiwa. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Kota Bontang bersama pihak terkait telah melakukan pendataan terhadap korban dampak. Selain itu, petugas bersama warga bergotong royong memindahkan perabotan rumah untuk melakukan pembongkaran bangunan yang dinilai sangat membahayakan warga sekitar. Kemudian selanjutnya perkembangan banjir di wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan kondisi tingginya muka air yang bervariasi di beberapa wilayah telah dilaporkan mulai surut, namun di sejumlah titik debit air masih mengalami kenaikan, terutama di wilayah Kecamatan Tering,

0: terdapat sekitar 30 hingga 10 100 cm untuk ketinggian air dengan dampak sekitar 1.610 rumah dengan KK 1.783 kepala keluarga sekitar 6.553 jiwa. Untuk fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas, perumahan ibadah hingga perkantoran turut terdampak. Untuk informasi yang saat ini masih terdapat kejadian ketinggian air yang bervariasi di wilayah Kecamatan Mok Manut Bulan, Melak, dan di kawasan Muara Paho. Untuk itu, BPBD Kabupaten Kutai Barat bersama aparat dan relawan terus melakukan pemantauan serta pendataan terkoordinir serta memberikan penyaluran bantuan logistik kepada warga yang terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, kami BPBD Provinsi Kalimantan Timur tetap menghimbau kepada masyarakat di kawasan Sungai Mahakam untuk mengantisipasi daripada banjir kiriman terutama di wilayah bagian hilir. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap waspada dan siap untuk selamat. Jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Muriono melaporkan. Assalamualaikum. Kembali ke Mbak Mita.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muriono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mensana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Samarinda Pagi, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda, terutama para orang tua murid ya, ini pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 untuk jenjang SMP di Kutai Kartanegara terutama, ini menjadi perhatian para orang tua, karena sejumlah orang tua mengaku masih dihantui kekhawatiran tentang persaingan masuk sekolah negeri melalui jalur domisili atau zonasi. Jadi dilansir RRI, pendengar, sekolah-sekolah favorit yang berada di kawasan padat penduduk disebut menjadi tujuan utama para calon siswa, dan kondisi ini membuat persaingan jalur domisili diprediksi kembali berlangsung ketat seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Sebagian orang tua murid mengaku belum sepenuhnya memahami mekanisme penerimaan, khususnya terkait pembagian kuota dan sistem penentuan jarak rumah ke sekolah. Salah satu orang tua calon siswa SMP, Trisnawati Rusman, menilai sistem zonasi kerap memicu keresahan masyarakat karena tidak semua anak yang tinggal dekat sekolah bisa otomatis diterima. Menurutnya situasi ini bahkan mendorong sebagian warga mencari celah agar peluang diterima lebih besar, termasuk dengan memindahkan alamat kartu keluarga. Nah, informasi seputar ataupun juga keluhan ya seputar penerimaan, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru yang mungkin jalurnya atau mungkin juga masih ada yang bingung seperti Bu Trisnawati ini, Anda juga bisa menyampaikan keluhan ya terkait dengan fasilitas layanan publik dalam program Halo RRI yang kami juga akan hadirkan pada pukul 9 hari ini. Silakan cantumkan nama dan juga lokasinya, dikirimkan melalui jalur pesan singkat WhatsApp kami di 0811 554 4976, atau Anda juga bisa menelpon langsung saat programnya berlangsung ya pada pukul 9 hari ini setiap Senin, Rabu dan juga Jumat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu,
3: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi,
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, baru utang, oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
7: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
8: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
7: Duh, ayah.
8: Aduh, pancinya aman kan?
7: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
8: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
7: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
8: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
9: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah, jangan mengulang sejarah.

0: kayaknya gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman.

0: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, berjumpa kembali pada program Halo RRI edisi hari ini Senin ya, 25 Mei 2026. Bersama saya yang bertugas Rizky Multianata dan juga rekan kami Deni Ketika Sari dan juga Bung Nopem Budi. Kita akan mengawal nanti di Halo RRI hingga merapat pukul 10 nanti. Ya, kita sebagainya menerima saran masukan dari masyarakat bagaimana pelayanan publik yang tak kunjung diperbaiki dari pemerintah. Bagaimana saran masukan Anda di line telepon kami 0541743495 atau di 0541743656. Anda bisa juga aktif juga di Google Form yang sudah kami sediakan di media sosial kami di RRI Samarinda. Anda bisa sumbang saran di sana mulai Google Form di keluhan Halo RRI. Dan dari masyarakat juga di line WhatsApp kami 0811-5544-976 Anda bisa berkomentar di sana mulai ketikan Anda di sana, tulisan Anda. Nah, yang sudah terhubung ya di masyarakat kita di Halo RRI ini ada Bung Ridwan. Isi kabar nih.
1: Alhamdulillah, Buen. Iya, walaupun kondisinya kurang sehat.
0: Apa meriang nih?
1: Iya, meriang-meriang merindukan kasih sayang dari RRI.
0: Iya.
1: Kasih sayang acaranya kan karena enggak tayang di sini gitu. Maksudnya aku enggak nerima kan enggak pakai digitalnya enggak ke download itu. Aku nyambungnya kemarin, Mas.
0: Iya.
1: Mam Rizky. Jadi ketika kita mau melapor itu kan ada yang kubilang online, offline, itu kan ada tiga kemarin itu yang bersama abang siapa dari ombudsman itu gitu kan. Nah, karena saya melaporkan ini melalui telepon kan berarti kan IT. Nah, maksud saya orang-orangnya itu hadir dong, seperti itu, seperti yang kemarin ombudsman hadir. Dari Kominfo hadir, dari IT hadir, jadi tim itu hadir, dari BSN hadir. Terjawab lah itu, selain memang tim-tim RRI juga datangin gitu kan, atau menelpon kalau mereka tidak datang. Yang sekarang kan sudah canggih melalui telepon ini gitu. Nah, tadi 100 ribu menunggu nih YouTube, 200 ribu lagi menunggu, 100 ribu lagi menunggu. Nggak hoax itu. Satu lagi menunggu, dua lagi menunggu. Satu suka. Ini ku buka kok enggak anu live-nya, live caption YouTube-nya Bang Rizky. Iya, dua aja nih yang menunggu saya, berarti kan termasuk kan satu suka. Nah, tadi saya salah mengatakan. Jadi saya harus jujur mengatakan kalau dikatakan 100 ribu kan, kalau subscribernya ya 500 ribu lebih, tapi pagi ini satu orang sedang suka nonton live YouTube kan, dua lagi menunggu gitu kan.
0: Kalau aduannya Pak Ridwan, mohon izin, yang konteks kita di Halo RRI ini apakah apa selain siaran kita yang tidak diterima, namun kan sempat kami bacakan bahwa pengacara relay Tanah Gorok itu mengalami laporan ada petugas TVRI sana yang standby yang mengalami kerusakan. Nah, apa kira-kira yang bisa dimasukkan kita di sini?
1: Ya, kemarin kan Mas Fadil yang jelaskan itu dekodernya. Mas Junaidi juga sempat ke rumah menceritakan hal seperti itu gitu kan. Nah, kalau itu dekodernya, Om Wandi kan bilang di Jakarta sana kan banyak duit. Kalimantan juga banyak duit. Berapa sih dekodernya itu? Itu pertama, kalau terkait dengan teknis. Kedua, dijaga nggak operator situ? Kebetulan aku kalau sudah pensiun, bisa aku kalau nggak digaji, aku stay di situ.
0: Oke, Pak.
1: Aku.
0: Itu mengenai teknis lah, Pak ya. Kalau keluhan Pak Ridwan, kayak sempat Pak Ridwan berujar daerah drainase sempat, itu sudah diperbaiki atau belum ya di daerah sana Bapak sendiri yang bermukim itu, karena itu kan banjir katakan Pak Ridwan kala itu.
1: Iya, benar. Nah, jadi gini, ya oke, saya nyambung ke situ ya, yang nggak usah ketemu. Kebetulan kalau di drainase di rumah saya ini sampai sekarang masih perbaikan rumah saya, makanya saya nggak fokus ke rumah saya. Alhamdulillah drainase itu memang drainase di paret saya aja. Kalau dari apa jalanan dari atas sana yang sampai 120 rumah itu sampai ke rumah saya itu, itu belum. Jadi setiap rumah itu, properti itu, paret yang harusnya dibuat oleh properti itu harusnya sejak 2010 itu kan dibangun kan muka belakang. Ini ya properti sendiri, setiap rumah sendiri memperbaiki. Nah karena rumah saya itu lama saya tinggal, banjir lah, habislah dokumen saya, jendela saya dicongkel semua, baju-baju apa segala, pokoknya untung dokumen-dokumen kepegawaian itu yang fotokopian aja, banyak juga lemari saya dicongkel semuanya itu. Nah sebentar, jangan dulu sedikit, jalanan juga saya laporkan hari itu kan. Nah kalau jalanan ada berapa meter itu belum dibaikin sampai sekarang. Mengeluhlah karena saya COD, makanan saya diantar nih, tadi pagi sudah diantar nih. Mereka ngeluh, jauh bang, jalanannya rusak bang, tolong tambah 20
0: Kalau jalan rusak di daerah mana pak, mohon izin?
1: Union, belok kanan mau ke Pondok Karet. Nah itu di Desa Jone, Union itu perumahan sebenarnya. Itu sudah saya sampaikan sama Pak Junaidi, itu ada beberapa meter aja. Nah terpaksa mereka harus beralih lagi gitu kan. Itu kalau dia lurus itu terus nanti kalau ke bandara sana. Nah saya belok kanan mau ke itu. Itu separuh di situ rusak jalanan itu. Sampai sekarang masih belum diperbaiki.
0: Gitu. Baik, terima kasih Pak Ridwan, mohon izin. Mohon maaf, kita sudah tangkap yang Bapak jelasin jalan rusak yang di Desa Jone ya. Ya, kita akan teruskan ke Pemkab Pasir karena kita mempunyai kontributor di sana ya. Terima kasih Pak Ridwan. Kita berbagi juga kepada penelpon yang lain yang ada di belakang Pak Ridwan, ada Bung Arman. Selamat pagi Bung Arman.
2: Selamat pagi Bung Rizky. Saya dua hal ingin saya sampaikan di sini Bung Rizky, tapi bukan berarti apa itu, hanya sekedar masukan aja, usulan Bung Rizky. Pertama tentang kan darurat narkoba, kemudian tentang data orang miskin. Yang pertama tentang narkoba, Bung Rizky, kan darurat narkoba Kaltim ini sudah. Saya berharap kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang nuansa narkoba untuk dapat menguji tes urin setiap ke RT, kepala-kepala dusun, kepala-kepala desa, kemudian dari kelurahan itu kan ada juga itu pegawai-pegawainya, tes urin. Kalau perlu tes darah sekalian, nanti akan terjar itu. Ya insya Allah akan ketemu nanti itu. Jadi nanti dia dapatnya dari mana barang itu, apakah via online, via kurir, atau dia beli langsung di tempat. Nah tolong didalamin itu. Ini tip dan trik caranya untuk membebaskan Kaltim dari narkoba, sehingga jaringan-jaringan yang mengolah dan apa segala macam itu akan terjaring semua. Kemudian yang membackupnya, yang membackingnya, barang dari mana keluar masuk itu akan ketahuan semua, Bung Rizky. Nah, yang kedua, nah ini tentang data orang miskin nih. Saya berharap BPS ke depan kan datanya 2026 ini kan dilangsungkan nih.
0: Sensus ekonomi ya.
2: Ya itu, saya berharap jangan melewati RT, langsung aja, karena RT itu nggak ngunjungin rumah-rumah warga yang memang hak berhak itu, kadang pilih kasih mereka. RT kan dipilih itu, Bung Rizky. Nah jadi mereka balas dendam itu, kau kan nggak milih aku. Nah kayak gitu prinsipnya, dia kan nggak ngomong tapi batinnya seperti itu, Bung Rizky.
0: Tapi tidak kebanyakan RT seperti itu ya Pak ya.
2: Ya tidak kebanyakan, cuma ya kita antisipasi untuk BPS ke depan nih, pegawai-pegawainya kan outsourcing kah apa itu, karyawan kontrak gitu ya, yang dikerahkan. Nah itu mendata sedetail-detailnya, pokoknya belusukan kemana-mana jalan, pokoknya masukin gang-gang, pelosok-pelosok, kampung-kampung itu, agar supaya data masyarakat di Muay Tam ini terdata semua seperti itu, Bung Rizky.
0: Siap.
2: Sehingga yang berhak itu memang berhak dia dapat, dan yang tidak berhak itu yang tidak berhak. Nah jadi kong kali kong, manipulasi data atau karena hubungan kekerabatan dan bla bla bla itu nggak ada lagi, Bung Rizky. Seperti itu. Dan satu lagi, Bung Rizky, saya berharap kepada Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada RT-RT, kepala-kepala dusun, kepala-kepala desa atau lurah atau pegawai lurah, agar supaya melakukan kunjungan ke warga-warganya. Apa ada yang dialami oleh warganya, entah BPJS-nya, entah kesehatannya, entah cek gratisnya, entah beasiswanya dan lain-lain, akan tercover semua ini, Bung Rizky.
0: Iya.
2: Demikian.
0: Terima kasih Pak Arman. atas partisipasinya di Halo RRI Sambutan Pagi hari ini. Satu penelpon ada Bung Hanye. Selamat pagi Bung Hanye.
3: Selamat hambat Bang Rizky.
0: Iya, hambat.
3: Saya minta ini ada respon lah dari Balai Jalan. Kebetulan ini apa? Ada kegiatan proyek pembangunan apa? Parit drainase di Jalan Narasguna. Nah, ini mereka ini menumpuk. Ini kan pihak ketiga Bang apa Rizky? Kontraktornya dikontrakkan lagi. Itu kalau bisa tolong tumpukan-tumpukan batu dengan pasir itu, karena tumpukannya memakan jalan Bang Rizky.
0: Di daerah mana Pak? Nah, mohon izin.
3: Di Jalan Narasguna.
0: Narasguna ya.
3: Iya, dekat simpang ke SMA dan dekat SMA Negeri simpangan SMA Negeri 2 Sendawar.
0: Oke.
3: Di daerah Simpang Raya. Itu kan berbahaya kalau malam. Nah, karena di sini ini apa tidak ada lampu penerangan jalan kalau malam Bang Rizky. Itu. Nah, terus yang kedua saya mau tanya. Nah, mau tanya ini boleh tidak ke Balai Jalan, ke Balai Jalan Nasional. Kenapa apa berapa biaya pembangunan apa namanya jalan rigid dalam 1 kilometer?
0: Oh, pembiayaannya.
3: Terus aspal berapa? Nah, kalau menurut kami
0: spesifikasinya ya maksudnya ya.
3: Ya, untuk 1 kilometer itu berapa? Nah, kalau aspalnya berapa? Karena kalau aspal saja kalau kami lihat tidak kuat, tapi kalau rigid ya tahanlah. Itu aja Bang Rizky. Paham aja kita nih kalau singkat-singkat itu. Makasih. Selamat besukan
0: untuk Bung Hanye. Terima kasih Bung Hanye atas apanya? Kebersamaannya kita di RRI. Tadi ada yang bertanyakan oleh Bung Hanya adalah perbaikan drainase ya di Jalan Narasguna di dekat simpang SMA Negeri 2 Sendawar. Karena di titik ini tidak ada penerangan jalan, bahkan material ya yang dikatakan Bung Hanya tadi sangat membahayakan bagi pengguna jalan ya, khususnya roda 2 ya. Dan beliau mempertanyakan juga berapa pembiayaan atau spesifikasi jalan dalam 1 km yang ini semuanya dipertanyakan kepada kontraktor dari Balai Besar Pengelola Jalan Nasional ya Kalimantan Timur. Terima kasih Bung Hanye di kesempatan pagi hari ini. Ya, masih Anda bisa laporkan solusi bersama kita di Halo RRI. Bagaimana kalau yang dikatakan Bu Rahman tadi benar bahwasanya rentetan pengungkapan kasus ya skala besar yang dengan sitaan hampir 100 kilo, tepatnya 92 kilogram sabu ya, yang ditemukan di Kabupaten Gresik Timur, yang dilakukan tim gabungannya oleh BNN Republik Indonesia, yang sukses menggagalkan penyelundupan secara masif seberat 92 kilogram. Bahkan ada satu juga penggerebekan di Kampung Narkoba Samarinda, dari Bareskrim Polri juga turun langsung ya di pusat transaksi narkoba di Gang Langgar di Kota Samarinda, yang sindikat terorganisir ini memiliki omset fantastis mencapai 200 juta rupiah per harinya. Bahkan home industri sabu jaringan Malaysia juga di Narkoba Polda Kaltim berhasil membongkar industri rumahan buatan Kota Balikpapan yang pasokan bakunya dikirim langsung dari Malaysia. Nah, ini jadi atensi juga dari Bung Arman, karena Bung Arman menginginkan bahwasanya harus ada pihak yang berkompeten untuk tiap kepala desa bahkan RW hingga masyarakatnya untuk dilakukan tes urin. Nampaknya kalau tes urin hampir banyak ini agak berbiaya juga, namun ya daerah-daerah yang tengarai langsung lah bisa untuk mengantisipasi apa namanya yang disebutkan Bung Arman tadi, darurat narkoba. Kita sejeda sejenak guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
4: Tarata 1 2 3
5: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
6: Ih, aku enggak bisa joget kayak gini.
5: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
6: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
5: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
6: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
5: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
6: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
5: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
7: Eh, ayo kita pergi.
8: Oh yaudah, yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
7: Ayo, udah, saya tunggu.
8: Bentar, tunggu bentar.
7: Ngapa leh?
8: Ke kamar bentar.
7: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
8: Iya ya, tunggu.
7: Ngapain leh?
8: Jadi gini, itu
7: ada. Ada apa di kamar itu?
8: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
7: Emang kayak mana posisi charger itu leh?
8: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
7: Cabut aja leber aman, meledak pula di kamar kamu nanti.
8: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
9: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Ya, masih bersama dengan Halo RRI, bersama saya bertugas Rizky Multinata, Mbak Deni Kartikasari, dan juga Bung Nopem Budi, dan juga pengarah sekaligus produser di kesempatan pagi ini adalah Marga Rahayu. Tadi terkait Bung Arman, sudah kami teruskan ya ke pihak BNN Provinsi Kalimantan Timur, bagaimana tanggapan atau langsung terkait darurat narkoba tadi, sudah kami teruskan. Dan kami juga ingin bacakan bagaimana ketersediaan ya minyak kita yang diproduksi oleh pemerintah dalam hal ini, yang sulit sukar sekali karena MBG yang sedang masif-masifnya membuat apa namanya masakan di dapur MBG, membuat ditengarai lah minyak kita ini sedikit agak kosong ya di berbagai daerah. Ini juga masukan dari masyarakat di kesempatan pagi ini, kita bacakan dari WA, dan juga ingin bacakan juga dari WA terkait apa namanya Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, yang mengkritisi petunjuk teknis program makan gizi gratis yang memfasilitasi distribusi susu formula bagi bayi tanpa didasari indikasi medis yang ketat. Namun IDA juga menilai praktik ini berisiko menjadi disrupsi terhadap angka keberhasilan ASI eksklusif serta mendistorsi pemanfaatan pangan lokal yang selama ini menjadi fondasi utama penanganan stunting berbasis bukti tentunya. Melalui Ketua IDA Pusat Dr. Piprim ya, yang menyampaikan IDAI sepenuhnya mendukung upaya pemerintah memperbaiki gizi nasional. Namun sebagai dokter spesialis anak, IDAI memiliki kewajiban moral dan ilmiah untuk mengingatkan bahwa kebijakan distribusi susu formula untuk dalam apa yang masuk dalam MBG terus dijaga ya kualitasnya. Ya, untuk menjawab masukan Bung Arman terkait darurat narkoba yang kepada masyarakat juga yang diharapkan tes urin di tiap kepala desa bahkan RW hingga ke masyarakat, kita sudah terhubung dengan penyuluh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur, ada Bang Fadoli di kesempatan pagi ini yang sudah meluangkan waktunya kepada RRI kesempatan pagi. Selamat pagi Bang Fadoli.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, BNN dalam sepekan terakhir kemarin apanya banyak sekali ya apa temuan-temuan yang dilakukan oleh pengungkapan besar ya dari BNN, bahkan di Kutim, di Samarinda. Namun ada masukan dari masyarakat nih Bang Fadoli, bahwasanya bisa tidak tes urin dilakukan di tiap kepala desa bahkan RW/RT-nya hingga masyarakat untuk mengungkap rentetan kasus-kasus besar yang ada di wilayah apa istilah narkoba ya yang ada di Kalimantan Timur ini. Silakan Bang Fadoli, mungkin ada tanggapannya gini.
1: Baik, sebenarnya usulan warga terkait dengan screening tes urin untuk di tingkat RT maupun kelurahan dan desa ini malah sebenarnya kami mengharapkan itu. Maka tempoh hari kami sempat berkomunikasi dengan asosiasi perangkat daerah ya se-Kalimantan Timur itu, yang kepala desa itu memang kami menghimbau supaya pengarus utamaan pencegahan narkotika itu harus dimulai dari level terbawah, yaitu kelurahan dan desa. Bahkan dari program itu kita bentuk yang namanya kelurahan maupun desa bersinar. Nah, dari situ memang kita breakdown yang lain, tidak hanya terkait dengan tes urin, justru upaya pencegahan itu harus kita mulai dari lingkup kelurahan dan desa dan harus dimulai dari keluarga. Nah, maka itu ketua RT, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, lurah, kepala desa, babinsa, babinkamtibmas itu menjadi garda terdepan dalam penanganan narkotika ini.
0: Bang, ini kan ada modus baru terkait zat bahkan kimia alternatif seperti vape ya. Ini kira-kira ada tidak dari BNN ini sendiri mendeteksi maraknya peredaran rokok vape ini yang disalahgunakan menjadi liquid mengandung zat berbahaya lah istilahnya. Kalau dari kawan-kawan BNN seperti apa ini, Bang?
1: Kami sebenarnya secara nasional yang mengusulkan untuk pelarangan vape itu adalah Kepala BNN. Jadi Kepala BNN Pak Suyudi Arisepa itu mendorong supaya negara kita Indonesia itu juga sama dengan negara-negara tetangga kita Singapura, Thailand dan sebagainya untuk melarang vape. Nah, ini tentu pasti ada pro dan kontra. Kenapa kok vape ini sampai dilarang? Karena sebenarnya yang salah kan bukan vape-nya, kan begitu alasannya, kan begitu kan? Yang salah bukan vape-nya, yang salah adalah penyalahgunaannya. Nah, terkait dengan metode penyalahgunaan yang hari ini dimediai oleh FTP ini, ini adalah jenis cat baru. Etiomidit ini jenis cat untuk anestesi ya. Ini yang oleh Kemenkes melalui Badan Penggolongan Narkotika ini mulai tanggal mulai November 2025 kemarin itu sudah masuk dalam lampiran Undang-Undang Narkotika. Ini maksudnya di Permenkes nomor 5 tahun nomor 15 tahun 2025 kalau nggak salah ya. Ini masuk narkotika golongan 2 dan tentu ini ada pidananya jika menyalahgunakan jenis etiomidit ini.
0: Ya. Jika masyarakat ingin mengadukan mungkin daerah mana saja yang di Tenggarai ada sindikat, itu bisa kami tampung di Alho RRI, Bang, dan kita sampaikan langsung oleh BNN Kalimantan Timur, Bang Paduli.
1: Oh, boleh, silakan saja. Artinya justru kami berharap keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya melaporkan tindak pidana ya. Kami berharap masyarakat itu sudah secara mandiri membangun sistem, membangun sistem di lingkungannya masing-masing, tidak hanya lingkungan, bahkan mulai keluarga. Keluarga, jadi orang tua, jadi harus ada jam malam untuk anak-anaknya dan sebagainya. Ini bagian dari itu tadi, upaya
0: preventif ya,
1: preventif yang harus kita lakukan. Jadi jangan nunggu kemudian sampai ada transaksi dulu baru lapor ke BNN. Kami justru mengharap melalui perangkat daerah, perangkat desa ini sudah secara mandiri melakukan upaya-upaya pencegahan di lingkungannya masing-masing.
0: Baik, terima kasih Bang Fadoli. Selamat bertugas kembali, sehat selalu untuk kawan-kawan BNN Provinsi Kalimantan Timur. Dan itulah Bang Fadoli selaku penyuluh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Bang Fadoli ya, di sehariannya ya luar biasa sekali beliau bagaimana dan menanggapi masyarakat, dan salah satunya Bung Arman ya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bang Fadoli. Ya, kami ingin bacakan juga dari masyarakat ya yang sudah berpartisipasi di line telepon kami juga atau di WhatsApp kami tadi terkait tanggapannya minyak kita yang agak sedikit kosong di masyarakat ya, khususnya di kawasan di Kota Timur, mungkin di daerah-daerah lain, karena banyak sekali penggunaan minyak kita ini karena banyak digunakan untuk sarana masak untuk MBG. Nah ini jadi Tenggarai, dan kita sudah teruskan dalam pihak terkait, dalam ini Dinas Perdagangan Provinsi, dalam ini yang dikepalai oleh Bu Heni Purwaningsih. Terima kasih atas masukannya di sana WA ya, kesempatan pagi hari ini di telepon kami. Dan tadi sudah diteruskan ya Pak Arman, bahkan semoga ini jadi jawaban. Dan untuk sensus ekonomi tadi Pak Arman tadi sudah kita teruskan oleh BPS ya. Saat ini mohon maaf karena kita ingin jawaban langsung tadi kayak Bang Fadoli, karena BPS ini rata-rata ya instansi vertikal maupun horizontal ini rata-rata ada rapim ya Bung Arman. Nanti kita akan tindak lanjutnya di kesempatan lain lagi. Nah, tapi sudah kami teruskan ke jajaran atau dari Badan Pusat Statistik ya Kalimantan Timur. Ya, Samarinda, mohon maaf. Ya, kita ke Jalan Pemuda, kita jalan ke Pemuda ya. Ada Bung Budiman Arif ini. Selamat pagi, semangat pagi.
2: Baik, semangat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi, yang kita diberi secara nyata oleh Allah dengan sepenuh hati Allah untuk bangsa Indonesia. Semangat pagi, saudara-saudaraku
0: ya,
2: yang bangga
0: pagi
2: membangun Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Saya akan mengutarakan dua persoalan. Memang cukup prihatin ya, saudara kita ada berbuat yang tidak profesional, tidak berpendidikan, terjadinya sesuatu pembegalan. Di mana ini kelemahannya? Di mana yang salah? Nah, saya sudah mengutarakan beberapa hari yang lalu untuk Pak Wali Kota Andi Arun ataupun Wali Kota Balikpapan atau Kepala Daerah, berikan satu RT itu satu handphone. Itu untuk inventaris untuk para RT. Jadi RT itu kita bisa checking, kita cek, karena mobilisasi yang sistemnya kita cek, kita kontrol dari markas besar itu, yang pengurus itu, itu kita bisa menjamin keamanan dan ketentraman di daerah kita. Sehingga kita mau membangun secara bersama itu pasti terjadi karena terkontrol.

0: dan dia bisa menjamin. Kita takut seperti yang di Balikpapan itu bukan warga situ yang melakukan, bukan warga RT setempat, mungkin orang luar atau bagaimana. Makanya sering keterlambatan mengantisipasi kejadian ini. Kita ambil lagi yang lebih cepat, yaitu kita selalu standing dengan perangkas kita. RT harus cek secara cepat lingkungannya, berapa pemuda pemudinya, apa kegiatannya, dikasih tahu, ada gotong royongnya, posyandunya, itu dihimbau. Jadi kepala daerah yang ada di sini, ini sehubungan loh, kita sekarang sudah ibu kota, kita harus siap, kita tidak seperti Jakarta, kita harus standing, kita harus waspada. Sebelum hujan, sedia tenda, bukan payung. Karena apa? Dengan adanya urbanisasi, adanya ibu kota, banyak saudara-saudara kita dari luar daerah datang. Silakan datang, silakan bekerja, silakan membangun, silakan beraktivitas, tapi berbuat baiklah untuk bangsa dan negara dan di daerah ini. Untuk supaya dia berbaik, RT kita beri tugas. Jadi semua terdaftar dan dia jelas, tepat, begitu.
1: Baik.
0: Saya sudah katakan. Jadi saya pernah kerja di perusahaan multi. Apa yang bikin sukses perusahaan itu? Ternyata Motorola. Komunikasi, alat komunikasi.
1: Baik, terima kasih sudah kami tangkap. Mohon izin Pak Budiman Arief di Jalan Pemuda Samarinda. Kita juga ingin berbagi statement waktu juga ya di penelpon pagi ini. Ada Bung Nugrah. Selamat pagi Bung Nugrah.
2: Pagi Bang, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini bebas kah atau apa ini?
1: Ya ini solo terkait pelayanan publik juga, bahkan ada berita kehilangan, Anda bisa suarakan di Halo RRI karena suara Anda ya solusi bersamalah di kesempatan pagi hari ini.
2: Iya, tadi kan bahas narkoba ya, kita apresiasi ya pas Kapolri datang ya. Karena memang pas tahun lalu itu pas Kapolri datang itu saya juga agak menyindir lah sama teman-teman yang lain lah di medsos itu kan, kok Kapolri datang tapi narkoba di Samarinda nggak diberesin gitu kan. Itu tahun lalu tuh saya komentari di medsos lah. Ya mungkin terbaca sama tim Kapolri, jadi begitu datang langsung di action gitu kan. Mudah-mudahan lah di sidang masuk ini. Kalau nggak salah 2 bulan lalu tuh kan ada juga penggebrekan ya di daerah Lampung ya kalau nggak salah ya, sekitar berapa orang gitu. Nah itu pertanyaan saya, apa sudah di proses kah itu, udah masuk pengadilan kah atau gimana gitu kan. Itu mudah-mudahan jangan sampai pencitraan aja gitu Bang Rizky.
1: Siap.
2: Itu kemudian yang kedua terakhir, bulan lalu kan saya sarankan itu yang hasil pengolahan minyak di Balikpapan RDMP itu ya kalau bisa untuk wilayah Balikpapan, Samarinda dan sekitarnya itu dipotonglah kos transportasinya, sehingga harga BBM di Samarinda Balikpapan yang produknya keluar dari RDMP atau refinery Balikpapan itu lebih murah. Jangan sampai disamakan dengan harga di Papua, di Medan, yang memang kos transportnya memang jauh gitu kan. Rugilah kita kalau kita disamakan pengolahannya di sini, sebagian sumber gas dan sumber minyak mentahnya sebagian dari sini gitu kan, pengolahannya juga di sini. Jadi kita dikasih lah special price gitu kan, dan itu harus ya gubernur bicara sama ketua DPRD provinsi, sama wali kota Balikpapan, bicaralah ke SDM pusat, ke Pak Bahlil gitu kan. Itu sudah berapa kali sih saya usulkan. Ya rugi kita sebagai orang Kaltim ini dapat harga yang sama dengan harga di Papua, sama di Medan. Padahal truknya cuma ngantar berapa kilometer doang kalau kayak ke Balikpapan gitu kan, sama ke Samarinda. Otomatis murah dong biaya transportnya. Jangan disamakan dengan ngantar pakai vessel kapal LCT itu ke jauh-jauh sana. Nah itu pembodohan sebenarnya. Dan lucunya sih kok nggak ada yang ngomong sih tokoh-tokoh di Balikpapan di Kaltim. Itu aja Bang Rizky.
1: Baik, terima kasih Bang Nugrah.
2: Terima
1: kasih Bung Nugrah di Samarinda ya, kesempatan pagi ini tadi terkait ya fasilitas-fasilitas ya minyak ya harus ditengarai, harus berimplikasi untuk rakyat, karena kita ketahui bersama RDMP sudah ada di Balikpapan, tentunya distribusi kuota BBM kita ya harus terfasilitasi ya untuk kuota-kuota minyak kita yang ada di

0: Terima kasih Bung Nugrah di kesempatan pagi ini terkait masukannya di Suara Anda Solusi Bersama. Dan bagi masyarakat yang ingin bergabung juga bisa via Google Form, dan ada juga tautannya ya di Instagram RRI Samarinda, dan juga ada di tautan YouTube RRI Streaming kami yang kami lakukan saat ini. Dan Anda tidak hanya mengadukan pelayanan publik saja ya para pendengar, namun Anda bisa melakukan berita kehilangan, dan Anda bisa suarakan di Halo RRI kesempatan pagi hari ini. Seyogianya kita akan secara langsung bagaimana tanggapan dari tim wali kota untuk akselerasi pembangunan. Namun kita perdengarkan mungkin ada siaran indikasi ya Bung Nopem, ada di kesempatan pagi ini belum ada Bung Imran ya. Belum ada Bung Imran, seyogianya kita akan siaran sindikasi di kesempatan pagi ini terkait keluhan warga Mahulu ya, terkait di jalan lintas Kabupaten Menuju Kubar yang masih berlubang ya, yang ditanggapi Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Timur. Namun kita tadi sudah kami teruskan ya Pak Budiman Arif terkait RTRW yang bagaimana melaporkan pertanggung jawabannya mulai harus adanya handphone masing-masing. Nanti sudah kami teruskan bersama dengan tim wali kota untuk akselerasi pembangunan yang diketuai oleh Bapak Syafruddin yang sudah kami hubungi. Namun karena ada sudah rapat, karena rata-rata rapat ya di Senin pagi ini, namun kita belum bisa akomodir ya untuk jawabannya di kesempatan di Halo RRI. Namun kita akan perdengarkan lebih dahulu bagaimana jawaban dari Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Timur Bang Ekti Emmanuel terkait keluhan warga Mahulu ya, terkait jalan lintas Kabupaten Menuju Kubar yang masih berlubang, karena beliau ini merupakan dapilnya dari kawasan Kabupaten Kutai Barat. Berikut ini kita mendengarkan.
1: Iya, jalan Kubar Mahulu segmen 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai ya dalam proses, dan tentu yang sisa adalah kewenangan daripada APBN yang kurang lebih ada 30 kilo sisa ya yang belum terlaksana. Tapi itu sudah masuk di dalam rangkaian proyek MYC ya APBN, dan diperkirakan 2027 selesai.
2: Jadi Pak, itunya kan yang di segmen 1, 2, 3, 4 itu 20 atau selepasnya apakah tertinggal atau nanti ada tambahan sendiri?
1: Jadi yang sisa segmen 1, 2, 3, 4 itu ada sisa sekitar 7,5 kilo ya. Kemarin 7,5 kilo. Dan itu akan dikerjakan di tahun 2026. Akan diselesaikan. Apari Long Pahangai, Ujo bilang Long Pahangai, Long Apari. Nah ini kan proses kalau di kerjasamakan dengan anu itu kan APBN ya yang mengerjakannya. Sampai sekarang tentu kita berproses terkait dengan jalan Teringu Jawa Bilang ini. Kalau sudah selesai dari provinsi itu baru bergeser ke Long Bagun, Long Pahangai. Long Pahangai baru ke Long Apari. Kalau progres ya, tentu progres semua sudah jalan ya, terutama jalan-jalan ini kan
0: ya itulah jawabannya untuk masyarakat dari warga Wahulu, dalam hal ini Pak Laurentius Ding dari Ujung Bilang yang mempertanyakan jalan lintas kabupaten menuju Kubar ya yang masih banyak berlubang, dan ini terus diupdate terus oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Timur Bang Ekti Emmanuel, bagaimana jalan lintas tersebut diperjuangkan lah dari wakil rakyat ya di wilayah Kutai Barat bersama Bang Ekti Emmanuel. Namun kita jeda terlebih dahulu guna menarikkan ya iklan layanan masyarakat berikut ini.
3: Ma,
4: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa,
5: tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Ya, masih di Halo RRI edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya Rizky, Mbak Dini Kartikasari, Bang Bung Nopem. Kita akan update mungkin terkait laporan terkini kita atau reporter kita yang ada di Sendawar Kutai Barat terkait Kejaksaan Negeri Kutai Barat saat melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus lahan tambang yang ada di sana. Bersama dengan Bung Andreas Trisno berikut ini.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Bung Andreas, bagaimana terkait eksekusi terhadap terpidana kasus yang langsung Anda laporkan dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat? Silakan laporan Anda.
2: Rizky dan pendengar Pro 1, salah satu saat ini saya tengah berada di RT 04, Kampung Nyanasa, Kecamatan Barantongko, Kabupaten Kutai Barat, bersama dengan tim eksekutor dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat yang saat ini tengah melakukan eksekusi penahanan terhadap salah satu terdakwa terpidana kasus kasus penghalang-halangan terhadap kegiatan perusahaan pertambangan batu bara, tepatnya di PT Tepian Indah Sukses atau PT TIS yang sudah berkekuatan hukum tetap atau INKRA melalui putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat maupun putusan banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Dalam amar putusannya, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa dan terpidana Budi Permanto, warga Kecamatan Bentian Besar, Kampung Dilap Putih, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penghalang-halangan terhadap kegiatan perusahaan yang memiliki izin resmi IUP maupun IUPR dari pemerintah. Putusan ini sudah dijatuhkan atau vonis ini sudah dijatuhkan sejak akhir Desember 2025 lalu, namun hingga saat ini terpidana belum ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Dalam amar putusannya, pengadilan menjatuhkan vonis 5 bulan penjara terhadap Budi Permanto karena dia nilai bersalah melakukan tindak pidana penghalangan terhadap kegiatan perusahaan yang sah. Setelah 5 bulan putusan tersebut dijatuhkan, pihak Budi Permanto maupun Kejaksaan Negeri Kutai Barat sempat mengajukan banding, dan di putusan banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat sehingga amar putusannya tetap dengan hukuman 5 bulan penjara serta ditahan. Namun belum dilakukan eksekusi tahan oleh Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan berbagai pertimbangan. Nah, eksekusinya sendiri ini menjadi yang kedua kalinya setelah pertama di tanggal 21 Mei 2026 kemarin, namun gagal dilaksanakan karena yang bersangkutan menolak atau keberatan ditahan dengan berbagai alasan. Sementara itu pihak Kejaksaan Negeri Kutai Barat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi ini akhirnya melakukan eksekusi ulang pada pagi hari ini, dan saat ini tengah dilakukan negosiasi dengan dua pengacara dari terpidana Budi Permanto yang menilai bahwa penahanan ini tidak sesuai dengan KUHP yang baru, dan menurut mereka penahanan ini sudah lewat atau kedaluwarsa mengingat putusan pengadilan sudah lebih dari 5 bulan, sementara eksekusi untuk terpidana baru dilakukan pada saat ini. Dan saat ini masih terus dilakukan negosiasi dengan para pengacara karena terpidana sendiri menolak bersama dengan keluarganya sendiri. Turut hadir dalam eksekusi pagi hari pihak kepolisian dari Polres Kutai Barat, aparat TNI dari Kodim 0912 Kubar, serta pengadilan dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Nampak kami lihat ada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Diki Rahman Perdana, bersama tim kejaksaan saat ini tengah membacakan amar putusan kepada terdakwa dan terpidana, namun masih dilakukan negosiasi alot karena yang bersangkutan masih menolak untuk ditahan. Untuk diketahui, Bung Rizky dan pendengar, kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan di Kabupaten Kutai Barat ini sering sekali terjadi. Di rata-rata masyarakat banyak mengalami tindak pidana atau bahkan ada yang dipenjara karena mempertahankan hak-hak mereka. Dalam catatan RRI, setidaknya dalam 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir ini saja, sudah ada sekitar 8 kasus yang mengakibatkan masyarakat harus berurusan dengan hukum karena mempertahankan hak-hak mereka. Salah satunya di PT Tepian Indah Sukses atau PT TIS yang saat ini akhirnya harus melakukan eksekusi penahanan terhadap warga padahal putusannya hanya 5 bulan. Sebelumnya 2 warga dari Kecamatan Mukmanerbulan juga bermasalah dengan PT Bisem yang berkaitan dengan lahan di perusahaan tambang batu bara. Di hal yang sama juga terjadi di PT Kedap Sayap Tua di Kecamatan Tering yang juga melibatkan sejumlah warga dan saat ini sudah akan segera ditahan mengingat putusan pengadilan juga sudah berkekuatan hukum tetap yang juga berkaitan dengan sengketa lahan. Rupanya sengketa lahan ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum maupun lembaga adat di Kabupaten Kutai Barat. Mengingat ini juga akan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat, di tengah berbagai problema yang terjadi, sehingga isu soal sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan ini harus menjadi atensi dari pemerintah daerah maupun para pihak yang terkait. Demikian, Bung Rizky.
0: Baik, Bung Andreas, terkait Kejaksaan Negeri ya, saat ini melakukan tindak eksekusi terhadap terpidana kasus lahan tambang ya, sudah masif-masif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dari Kutai Barat, dari laporan Andreas Tresno di kesempatan pagi hari ini.
1: Laporan terkini.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI.
0: Ya, masih ada tersisa kebersamaan kita hingga berapa pukul 10 nanti, ada 8 menit. Namun kita akan bacakan bagaimana suara Anda, solusi bersama. Anda juga bisa bergabung di Google Form yang sudah di tautan di IG RRI Samarinda tentunya, dan juga di tautan YouTube RRI yang kami lakukan streaming saat ini. Dan tidak hanya aduan pelayanan publik, namun masyarakat atau masyarakat sekalian atau pendengar kami juga bisa mengutarakan dari sounding berita kehilangan ya, yang bisa Anda suarakan di Halo RRI. Anda juga bisa berpartisipasi pada Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Di Halo RRI Anda bisa menyuarakan aduan Anda di pelayanan publik maupun berita kehilangan ya, tentunya. Dan ini untuk Anda juga sekalian. Ya, mungkin Anda masih ada tersisa. Terima kasih juga kepada penelpon kami, Bung Ridwan di Pasir, terkait keluhannya, terkait menjawab keluhan masyarakat atau pemancar kita yang seyoganya ya sudah kami teruskan ke pihak-pihak manajemen bagaimana sudah ditangani lah, karena pemancar relay Tanah Grogot dari laporan petugas TVRI yang mengalami kerusakan sudah dilakukan pertengahan bulan April itu mengalami kerusakan yang diakibatkan terkena radiasi petir dan semua perangkat pemancar mati total. Nah, inilah kok dijawab langsung oleh kepala tim teknik media baru Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan dari Bung Arman juga terkait darurat narkoba ya, yang berharap pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan tes urin ya. Ini sudah bagai gayung bersambut oleh Bang Fadoli, sudah dari penyuluhnya BNN Provinsi Kaltim sudah akan melakukan tindak lanjutnya. Terkait juga Bung Hanye terkait perbaikan drainase di Jalan Narasguna dekat simpang SMA Negeri 2 Sendawar, karena kita akan hadirkan ya apa yang dipertanyakan oleh BNN maksud kami dari Bung Hanye. Terkait juga Bung Budiman Arif tadi sebagainya sudah kita teruskan TWAP Kota Samarinda, dan juga Bung Nugrah terkait RDMP yang ada di Balikpapan dan harga minyak yang saat ini ada kuotanya harus tercukup ya untuk wilayah Kalimantan Timur. Dan setelah ini Pak Ridwan, kami akan tindak lanjuti, bakal kita telepon tim dari Teknik Media Baru yang diketuai oleh Nurmawan, ya. Kita akan menelepon Pak Ridwan lebih lanjut. Mungkin kita cukupkan dulu untuk Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Anda yang sudah berpartisipasi di Halo RRI di via telepon maupun WA. Tadi sudah kami sampaikan bagaimana keluhan-keluhan Anda. Tidak hanya keluhan klien publik, Anda juga bisa menyuarakan dari berita kehilangan tentunya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky dan juga Mbak Dini Kartikasari, ada Bung Nopen dan juga produser pagi ini ada Mbak Margarahayu undur diri. Berjumpa lagi pada Halo RRI di hari Rabu dan juga Jumat, kesempatan yang berbeda dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Asu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook foto yang diklaim menampilkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan 100 miliar rupiah kepada Menteri Keuangan Menkyu Perbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto tersebut merupakan hasil manipulasi Artificial Intelligence atau AI. Hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi AI, Hackudration mendeteksi foto tersebut dibuat menggunakan AI dengan probabilitas mencapai 99%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Don't give up dari Xi menemani awal pekan Anda kali ini. Jangan menyerah ya. Kalaupun ada kesulitan, yakinlah bahwa ini semua bisa diatasi. Jika memang perlu bantuan orang lain, jangan sukan untuk meminta bantuannya. Peringat Pro 1 di awal pekan kali ini, Samarinda mendung ya. Cuaca mendung masih menggelit untuk beberapa waktu terakhir ini, bahkan juga turun hujan di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Dikatakan oleh BNPB memang sejumlah wilayah Indonesia berpotensi hujan lebat disertai dengan petir. Ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya perakiraan cuaca BMKG terkait hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah di Indonesia. Dikatakan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari bahwa kesiapsiagaan di tingkat tapak penting mengingat cuaca ekstrem tersebut memicu ancaman bencana hidrometeorologi basah yang baru saja juga sudah melanda ya Kabupaten Blora Jawa Tengah. Kita ketahui juga untuk wilayah Kalimantan Timur, pendengar Pro 1 RRI, di seperti informasi dari BPBD Kalimantan Timur yang juga kerap Anda dengarkan di pagi hari, update banjir dari Kutai Barat yang juga sudah mengarah ke wilayah Kutai Kartanegara. Tetap waspada untuk semuanya, mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Nantikan informasi-informasi lainnya di Samarinda siang ini.

0: berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kami dengarkan ke ruang dengar Anda laporan terkini. Laporan terkini pendengar Pro 1 terkait silaturahmi di Kelurahan Lempake yang agendanya nanti akan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Samarinda. Sangkap disampaikan oleh M. Fadel. M. Fadel, laporan Anda.
1: Terima kasih Rekan Rati dan pendengar Pro 1 dari Samarinda. Saat ini saya berada di kantor Lurah Lempake Samarinda Utara, di mana hari ini pendengar dan akan berlangsung ya silaturahmi antara Lurah Lempake bersama tokoh-tokoh masyarakat, camat di Kota Samarinda, termasuk juga lurah-lurah yang ada di Kota Samarinda, di mana hari ini menjadi hari yang sangat penting, khususnya untuk Lurah Lempake, karena seperti kami informasikan bahwa Lurah Lempake, Bapak Musliadi, pada tanggal 1 Juni akan memasuki masa pensiun, dan ini menjadi ajang silaturahmi pendengar untuk berkumpulnya para lurah yang ada di Kota Samarinda, sekaligus juga mungkin akan ada arahan yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Samarinda. Dan pendengar, kami informasikan bahwa Wakil Wali Kota Samarinda saat ini sudah sampai di kantor Lurah Lempake, dan nanti kami akan coba untuk menemui beliau untuk meminta sedikit statement apa yang menjadi agenda yang akan disampaikan dalam kegiatan pada pagi jelang siang hari ini. Dan saat ini pendengar cukup ramai ya di kantor Lurah Lempake, di mana pada pandangan kami ini banyak sekali camat-camat di Kota Samarinda dan juga lurah-lurah yang ada di Kota Samarinda, termasuk juga RT-RT yang ada di khususnya di Lempake ya, yang saat ini hadir dalam acara silaturahmi yang berlangsung sesaat lagi ya, karena Wakil Wali Kota Samarinda saat ini sudah tiba di lapangan. Kami akan coba sedikit juga langsung menuju tempat acara yang akan fokus pelaksanaan pada hari ini, dan ini menjadi waktu yang sangat luar biasa pendengar, karena luar biasa ya, karena banyak sekali untuk tokoh-tokoh masyarakat, para camat-camat serta lurah-lurah yang ada di Kota Samarinda hadir langsung di kantor Lurah Lempake Samarinda saat ini. Dan pendengar, sementara itu yang kami sampaikan, nanti kami akan coba update kembali informasi terkait silaturahmi yang berlangsung di kantor Lurah Lempake pada saat ini, karena Wakil Wali Kota barusan tiba dan masih ngatur posisi duduk beliau. Sementara itu kami sampaikan, saya dari M. Padel dari Kelurahan Lempake kembali ke studio bersama rekan Rati Rawat.
0: Baik, terima kasih laporan M. Padel.
2: Laporan terkini.
3: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang saat ini sedang berada di mana saja, silakan menyampaikan informasi terkini di 0811-554-4976. Pendengar, koordinator Global Peace Convoy Indonesia GPCI Maimun Herawati mengatakan Global Sumut Flotilla atau GSF tengah menyiapkan langkah hukum terhadap Israel untuk dibawa ke pengadilan internasional. Dikatakan oleh Maimun ada 35 arrest warrant atau perintah penangkapan terhadap IDF dan pemimpin-pemimpinnya terkait berbagai pelanggaran yang mereka lakukan, dan akan semakin banyak tentunya. Maimun yang juga anggota steering committee GSF menyebut sejumlah langkah hukum internasional terhadap pejabat Israel mulai bermunculan, yang mencontohkan larangan memasuki Prancis terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir. Karena itu Maimun mengatakan upaya hukum terhadap Israel harus terus dilanjutkan sebagai bagian dari perjuangan rakyat Palestina. terkait misi GSF, ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan sistem pelacakan, pendampingan hukum, dan koordinasi internasional bagi peserta misi yang ditahan oleh Israel. Menurut Maimon, sistem tersebut memungkinkan tim mengetahui lokasi para peserta yang ditangkap serta memastikan surat kuasa hukum segera disiapkan. Demikian informasi dari antaranews.com.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 RRI Samarinda.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar jelang Idul Adha, Kaltim perketat pengawasan pengiriman hewan kurban, di mana Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BBKIT mengerahkan petugas untuk mengawasi ketat pengiriman hewan kurban guna memastikan seluruh hewan yang masuk ke wilayah Kalimantan Timur menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Dikatakan oleh Kepala BBKHIT Kalimantan Timur, Arum Kustila Dewi, fasilitas berupa kandang isolasi di Kariangau dan Samarinda serta laboratorium pengujian telah disiapkan untuk mendukung pemeriksaan hewan ternak yang dikirim dari luar wilayah Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur masih menerima pasokan hewan ternak antara lain dari Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. BBKHIT melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh hewan ternak yang didatangkan ke Kalimantan Timur memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan BBKHIT Kalimantan Timur Endang Sri Pertiwi menekankan pentingnya pengawasan di pintu-pintu masuk hewan ternak.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci,

0: Buang aja situ nah, ke jalan, lewat jendela situ.
1: Gak apa-apa kak, Mak.
0: Gak apa-apa, nanti juga ada yang nyapu.
2: Memang ada penyapu jalan sih, tapi masa iya mereka yang menyapu, kita yang buang sampah sembarangan. Jalan raya bukan tempat sampah kan?
3: RU1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, bagaimanakah pergerakan nilai rupiah pendengar Pro 1 setelah beberapa hari yang lalu dikabarkan cukup anjlok terhadap nilai dolar? Di pagi hari ini nilai tukar rupiah pada bergerak menguat 21 poin atau 0,12% menjadi Rp17.696 per dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di level Rp17.717 per dolar Amerika Serikat. Informasi dari antaranews.com untuk Anda.

0: mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoi atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong perusahaan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk per apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
4: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
3: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
4: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
3: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
5: Nenekmu!
3: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: 1. Pendengar, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur memperketat pengawasan pengiriman hewan kurban di sejumlah pintu masuk resmi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang masuk ke Kaltim dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit menular. Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur, Arum Kusnila Dewi, mengatakan petugas disiagakan di Pelabuhan Sungai Samarinda, Semayang. Maksud kami di Pelabuhan Sungai Samarinda, Semayang, Balikpapan, dan Kariangau untuk memeriksa dokumen serta kondisi fisik ternak. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Endang Sri Pertiwi mengingatkan masyarakat agar kembali, maksud kami agar membeli hewan kurban di tempat penjualan resmi yang berada dalam pengawasan pemerintah, guna mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat serta peternak.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
0: RRI Pro 1 Samarinda kembali sampaikan laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Laporan terkini pendengar Pro 1 dari acara silaturahmi di Kelurahan Lempake yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Samarinda, selengkapnya disampaikan oleh Enfadel. Enfadel, laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Rati. Kami update kembali terkait kegiatan silaturahmi purna tugas Lurah Lempake yang saat ini berlangsung di kantor Lurah Lempake, di mana pada hari ini pendengar, acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Bapak Saifuddin Juhri. Untuk acara hari ini pendengar, juga banyak diikuti oleh para tokoh-tokoh masyarakat, termasuk juga Ketua TWAP Haji Syarifuddin, kemudian ada juga Kabak KPM ya, Kepala BPBD Kota Samarinda, kemudian Camat Samarinda Utara, Sekcam Samarinda Utara, Bapak Lurah Sekecamatan Samarinda Utara, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Samarinda Utara, dan juga Ketua RT Kelurahan Lempake, serta tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Lempake. Dan juga di sini pendengar hadir ya, Ketua LPM, kemudian Ketua Koperasi Merah Putih, ini dihadiri langsung oleh mereka untuk mengikuti acara silaturahmi purna tugas Lurah Lempake. Karena sebagai informasi bahwa Lurah Lempake Bapak Muslihadi akan masuk purna tugas pertanggal 1 Juni 2026, dan tampak sangat meriah dan sangat akrab dan penuh kekeluargaan kegiatan yang berlangsung hari ini. Dan tadi juga sempat dihadirkan dan diputarkan kilas balik ya, bagaimana perjalanan kinerja dari Lurah Lempake hingga hari ini. Dan ini juga diikuti oleh para ibu-ibu PKK yang sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Dan saat ini arahan sambutan juga sedang berlangsung dari Wakil Wali Kota Samarinda Bapak Saifuddin Juri, yang memberikan surprise dan juga memberikan harapan kepada lurah-lurah khususnya yang ada di Kelurahan Lempake agar bisa memberikan kinerja yang lebih baik. Dan juga ini menjadi motivasi kepada lurah yang lain terkait kinerja yang begitu baik dari Lurah Lempake Bapak Muslihadi. Ya rekan Rati, sementara itu yang bisa saya laporkan langsung dari Kelurahan Lempake terkait silaturahmi purna tugas Lurah Lempake 2026. Saya Mfadel, kembali ke studio.
0: Laporan Mfadel.
1: Laporan terkini.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pemberdayaan perempuan kita ketahui adalah proses di mana perempuan diberdayakan secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya untuk mencapai potensi penuh mereka sebagai individu dan anggota masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan akses yang adil dan setara terhadap sumber daya, peluang, dan hak yang sama dengan laki-laki serta menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan dalam pengambilan keputusan. Pendengar Pro 1, partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat juga penting dalam hal ini untuk pemberdayaan perempuan dan kendali atas kehidupan mereka sendiri. Pendengar Pro 1 RRI, ada beberapa aspek dalam pemberdayaan perempuan itu sendiri. Kami akan hadirkan informasinya di pengarsaman gender hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Peringa Pro 1, pemberdayaan perempuan melibatkan beberapa aspek, antara lain adalah ekonomi, sosial, politik, dan juga budaya. Pemberdayaan perempuan dianggap sebagai kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan karena perempuan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Melalui pemberdayaan perempuan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, berkelanjutan bagi seluruh anggotanya. Tahukah Anda bahwa usaha mikro kecil dan menengah UMKM ini juga mempunyai peran penting dalam pemberdayaan perempuan? Ada beberapa manfaat pastinya yang dapat diperoleh dengan keterlibatan perempuan di UMKM. Pasti ya, akses terhadap penghasilan, di mana UMKM memberikan peluang bagi perempuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Dengan memiliki usaha sendiri, perempuan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pendapatan pasangan atau keluarga. Berikutnya adalah peningkatan kemandirian ekonomi. UMKM memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengelola usahanya sendiri, mengambil keputusan mengenai produksi, pemasaran, dan manajemen keuangan. Penguatan kapasitas dan keterampilan. Perempuan juga berpartisipasi dalam UMKM, memungkinkan perempuan mengembangkan keterampilan baru, baik dalam hal manajemen usaha, pemasaran, produksi, dan juga keuangan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, UMKM memberikan manfaat bagi pemberdayaan perempuan. Selain akses terhadap penghasilan, peningkatan kemandirian ekonomi, penguatan kapasitas dan keterampilan, berikutnya adalah pemberdayaan sosial dan komunitas. Dengan berpartisipasi dalam UMKM, perempuan dapat membangun jaringan sosial yang kuat, mendapatkan dukungan dari sesama wirausaha, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal. Berikutnya adalah mendorong inovasi dan kreativitas. Perempuan yang terlibat dalam UMKM dapat membawa ide-ide baru dan solusi kreatif terhadap permasalahan yang dihadapi komunitasnya. Berikutnya adalah peningkatan akses terhadap pelayanan dan sumber daya. Melalui keterlibatan dalam jaringan UMKM, perempuan dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pelayanan dan sumber daya seperti pelatihan, modal usaha, pasar, dan dukungan teknis. Berikutnya adalah peningkatan kesejahteraan keluarga. Pendapatan yang diperoleh dari UMKM dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga seperti memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan meningkatkan taraf hidup secara keseluruhan. Bahkan pendengar Pro 1 Samarinda, UMKM ini juga bisa diupayakan ya oleh pihak-pihak lain, misalnya saja perusahaan. Apa saja kontribusinya, kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Ada Muka kali ini dengan Love You Until Today.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak?

0: Hei, tuh, si Garis Tongkat datang.
1: Ayo, siap-siap nyambut yuk.
0: Hai Garis Tongkat. Ups, salah. Hai Gadis Tongkat.
1: Hari ini kamu makin kelihatan cantik aja, ya Tom?
0: Iya, tongkatnya tapi.
2: Apa-apaan sih kalian ini? Usil banget jadi orang.
1: Kayaknya tongkatnya baru ya? Boleh pinjam gak?
2: Ih, jangan. Tongkatku. Sini tongkatku.
1: Pinjam dulu ya, manis. Nih, Tom, kita bawa keluar tongkatnya.
2: Kembalikan tongkatku. Kembalikan.
3: Kalian memang keterlaluan. Sukanya menghina keterbatasan orang.
4: Menghina atau mengejek seseorang karena bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuhnya secara langsung dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Stop body shaming.
5: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

banyak macam agama. Alangkah banyak macam saliran pikiran. Alangkah banyak macam golongan. Alangkah banyak macam agama-agama, jikalau tidak diberi satu jalan.

samsara angkara di atas bumi nusantara belantara kelaku satiada tara di mana perampok berpesta pora tak terasa kini pun sampah telah terbungkus oleh jubah nan mewah dan menjadi panutan yang disembah oh Allah lalu bagaikan air bah menjarah kebenaran dengan darah menguntahkan segala sumpah serapah meludahkan limbah menghisap pak lintah namun menengganahkan tangan demi rupiah terserah aku takkan goyah.

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi, pendengar, kembali kami update informasi untuk ada dalam laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Laporan terkini pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menggelar sosialisasi juknis dan konsultasi publik sistem penerimaan murid baru SPMB di Balai Kota pagi ini. Selengkapnya disampaikan Sela Deva. Sela, laporan Anda.
2: Ya, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia. Saat ini kami melaporkan langsung dari Jalan Dahlia, tepatnya di Kompleks Balai Kota Samarinda, di Kantor Baperida, di Aula Arutala, begitu. Yang mana di Aula ini sejak pukul 10 pagi tadi sedang berlangsung sosialisasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 dan 2027 jenjang PAUD, SD dan SMP. Yang mana memang pendaftaran SPMB ini dimulai pada minggu pertama bulan Juni mendatang, dan nanti pada pertengahan bulan Juli ini anak-anak sudah mulai masuk sekolah, sehingga memang diperlukan sosialisasi sejak sedini mungkin atau pada saat sebelum pendaftaran. Dan tadi dalam sosialisasi ini juga dibuka oleh PLT Kadisdikbud Samarinda yaitu Ibnu Arabi, yang mana ia mengatakan bahwa dari data Disdik, jumlah peserta didik PAUD SD SMP ini totalnya ada 131.568 orang. Sementara untuk guru atau tenaga pendidik ini ada 6.938 orang. Dan untuk satuan sekolah sendiri yaitu ada TK, maksud kami PAUD SD SMP, itu ada 798 orang. Dan nanti pada saat SPMB 2026-2027 daya tampung masing-masing yaitu untuk PAUD sendiri ada 1.500 siswa yang diterima, dan juga SD negeri ada 12.123 orang untuk daya tampungnya, dan untuk daya tampung SMP negeri adalah 10.053 orang. Dan nanti mekanismenya ini ada dua tahapan pendengar. Jadi untuk SD dan SMP, yang tahap pertama itu nanti ada jalur afirmasi, kemudian ada jalur prestasi, dan juga ada jalur mutasi atau perpindahan. Kemudian nanti untuk tahap kedua ini ada jalur reguler dan juga jalur domisili, yang nanti juga ini ada pembagian rayon atau wilayahnya seperti itu. Yang mana kalau SD ini dibagi ada 10 rayon sekota Samarinda, dan untuk SMP kurang lebih ada 4 rayon. Dan nanti pendaftaran SPMB ini juga akan melalui online atau digital begitu, yang memang ini aplikasinya atau maksud kami websitenya itu dibuat khusus oleh Diskominfo. Dan tadi juga selain dari PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga hadir pula Wali Kota Samarinda Andi Harun yang menyampaikan pesan-pesannya dalam sosialisasi kali ini. Yang menurut Andi Harun memang sosialisasi SPMB ini penting sekali dilakukan, karena mengingat sampai dengan hari ini masih ada praktik-praktik yang mengarah ke budaya-budaya seperti menitipkan anak ya dari ke sekolah diam-diam seperti itu, yang mana memang ini sangat-sangat dikecam oleh Bapak Wali Kota. Yang mana tadi juga disampaikan oleh Andi Harun bahwa melalui TWAP nanti pihaknya juga akan mencari tahu apabila nanti pada saat SPMB tahun ini 2026-2027 ada praktik seperti itu, menitipkan dan menerima anak titipan, yang memastikan bahwa nanti kepala sekolah tersebut akan langsung dinonaktifkan, dipecat atau dibebas tugaskan seperti itu. Karena ya berharap SPMB tahun 2026-2025 ini bisa berjalan secara transparan dan juga inklusif tanpa ada budaya-budaya seperti demikian. Dan demikian informasi mengenai sosialisasi SPMB yang masih berlangsung sampai saat ini, kemungkinan juga akan berlangsung sampai dengan siang hari nanti, dan kita akan update informasi mengenai ini di berita siang atau berita pagi mendatang. Demikian, kita kembali ke studio.
0: Laporan Sela Deva.
1: Laporan terkini.
0: Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, tadi disampaikan bahwa perusahaan juga memiliki peran untuk membantu UMKM, di antaranya dalam memberikan akses pasar, memberikan pelatihan dan pembinaan, Selanjutnya adalah memberikan akses keuangan, memberikan dukungan teknis, memberikan pedoman legal dan regulasi, juga memberikan kesempatan kerja dan magang, dan terakhir memberikan dukungan promosi dan juga pemasaran. Demikian pendengar informasi kami hadirkan di Pengarusutamaan Gender dan Inklusi di siang hari ini pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami akan bergabung dengan Pro 3, kita akan bersama menyimak dinamika olahraga.

0: Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollier Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollier Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90, namun gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun. Dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar, ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Jose Ferres dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya
3: rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Ceta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
2: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pola

0: ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Kurasao di bawah asuhan Advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Kurasao ini seperti Lipano Komenensina dan Rakit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir.
2: Dengar kami jeda dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur.
3: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengarkan muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah SWT. Kini kami lanjutkan kembali dinamika olahraga.
2: Tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three, sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Terakhir, pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Mendengar dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Krisdayanti dengan In Love Again sudah buka jumpa kita di Intermezzo siang hari ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Krisdayanti, bisa dikatakan ini diva pop Indonesia yang luar biasa ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Tidak hanya menyanyi, tapi juga menjadi pemeran, politikus, bahkan kabar terakhir saya melihat atau membaca informasi ya, mendapatkan informasi kalau ia adalah juga seorang atlet wushu ya, luar biasa sekali pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, perjalanan karir Indonesia juga cukup panjang pendengar Pro 1 ya, sudah mulai sejak 1991 di masa itu pendengar Pro 1. Ia juga sempat menjadi gadis sampul dan beberapa prestasi lainnya di Asia Bagus misalnya pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Dan kini ia juga fokus tidak hanya sebagai seorang diva, tapi juga seorang nenek. Nenek yang tentunya hingga saat ini masih sangat cantik dan suaranya masih sangat prima.

0: Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Bale.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju, dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih pak, aku salah pak. Minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.

Pendengar penyanyi asal Kolombia Shakira berkolaborasi bersama musisi Nigeria Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul Die Die dan merilis video resmi lagu tersebut. Melalui media sosial resminya, Shakira membagikan cuplikan dari video musik Die Die tersebut yang menghadirkan visual stadion sepak bola dan menampilkan cameo dari sejumlah bintang sepak bola. Pendengar Pro Satria Samarinda, video berdurasi 4 menit tersebut dibuka dengan kemunculan para bintang sepak bola seperti ada Lionel Messi, ada Kylian Mbappe, ada Erling Haaland yang memasuki lapangan sambil menyatakan "We are ready, kami siap, Die Die" memiliki ritme musik Afrika, Latin, dan urban. Serta makna judul berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo, ayo. Disutradari oleh Hannah Lux Davis dan mengambil lokasi syuting di Miami, Amerika Serikat. Klip tersebut diawali dengan Shakira yang berdiri di atas momentum ikonik Angel of Independence di Mexico City. Penasaran ya pendengar Pro Satria Samarinda? Kita nantikan saja kemunculan video Shakira ini karena masih banyak cameo pemain sepak bola yang menjadi bintangnya dalam video klip tersebut. Sekaligus juga menantikan segera datangnya Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda penggemar Westlife, pendengar Pro 1 RRI Samarinda? Konsernya sudah masih lama ya, maksud kami tanggal 23 Januari 2027. Tapi tiketnya sudah terjual habis ya. Konser boy band asal Irlandia Westlife memang dijadwalkan akan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 dan tiketnya habis dalam waktu kurang dari 12 jam. Promotor konser Vola GoPro dan Sound Rhythm mengumumkan secara resmi melalui laman Instagram mereka bahwa seluruh kategori tiket telah habis sepenuhnya. Tiket sendiri sudah dibuka penjualannya secara resmi pada 23 Mei lalu pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui situs resmi dengan kategori mulai dari Vietnam seharga Rp850.000 hingga VIP package seharga Rp2.750.000. Konser Westlife ini digadang akan menjadi konser stadion boy band terbesar di Asia Tenggara. Westlife menjanjikan perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka akan diwarnai dengan deretan lagu hits ikonik dan penampilan yang megah. Anda penggemar Westlife pasti tahu ya lagu-lagunya. Ya, Flying Without Wings, Sweat It Again, My Love, If I Let You Go, atau juga Word of Our Own, serta berbagai lagu hits lainnya yang akan menjadi bagian dari perjalanan jutaan orang selama 25 tahun terakhir. Apakah ada di antara Anda yang sudah berhasil juga mendapatkan tiketnya untuk konser Westlife nanti?

0: Inspirasi Lintas Informasi.
1: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara resmi menyiapkan lahan untuk pembangunan gerai dan gudang 54 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kepenguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Sekretaris Daerah Penajam Pasir Utara Tohar mengatakan Pemkab menyiapkan lahan seluas sekitar 1000 meter persegi untuk setiap gerai dan gudang koperasi Merah Putih. Hingga saat ini 13 gerai dan gudang telah selesai dibangun dan 3 di antaranya sudah beroperasi. Pemkab menargetkan 41 unit gerai dan gudang dapat rampung pada tahun ini sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, sudah santap siang ya. Kami harap sudah karena sudah 7 menit dari pukul 13 Indonesia Tengah. Siang ini M. Yamin kembali mendung. Lalu lintas juga sudah cukup ramai, masih cukup ramai dengan pengendara di suasana siang hari ini. Apakah ada hal penting yang harus Anda lakukan? Jangan lupa tentu hal penting ini harus menjadi prioritas Anda ya di sepanjang kali ini. Semoga semua hal yang menjadi prioritas juga sudah Anda mulai selesaikan, sehingga pulang nanti Anda tidak membawa pekerjaan ke rumah. Apalagi untuk umat muslim ya, saat ini sudah mulai jelang peringatan atau perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda? Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
2: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai mempersiapkan Kecamatan Bengalon sebagai kawasan pengembangan industri hilirisasi batubara menjadi metanol. Proyek strategis tersebut digarap investor asal Cina dengan nilai investor mencapai 40 triliun rupiah. Bupati Kutai Timur Adiansa Sulaiman mengatakan pemerintah daerah telah lama menyiapkan kawasan industri untuk mendukung pengembangan proyek hilirisasi di wilayah tersebut. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi Kutim ke depan tidak lagi hanya bergantung pada penjualan bahan mentah hasil tambang. Pemerintah daerah ingin mendorong investasi yang mampu menciptakan nilai tambah serta memberikan dampak ekonomi luas bagi masyarakat. Ia menyebut hilirisasi menjadi peluang besar untuk memperkuat ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja. Ardiansa menjelaskan proyek tersebut akan mengolah batubara melalui proses gasifikasi menjadi metanol. Produk ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai kebutuhan industri seperti resin plastik, cat, serat sintetis, pelarut obat-obatan, hingga campuran parfum. Selengkapnya Anda bisa baca di laman rri.co.id.

0: Halo, Pak Dimas, posisinya di mana? Saya sudah di ruang tunggu nih.
1: Oke, Bu. Saya OTW.
2: Ini aja nih, Bu, barangnya.
0: Iya, Pak. Pak, Pak Dimas, tumben kok jalannya oleng gini?
2: Iya nih, Bu. Seharian narik terus. Gak ada istirahat, rasanya ngantuk banget.
0: Nah, kalau begitu, daripada kita ada apa-apa di jalan, kita istirahat dulu aja, Pak. Di depan sana ada warung kopi, kita singgah dulu.
2: Gak apa-apa nih, Bu, kita lambat sampainya.
0: Gak apa-apa dong, Pak. Yang penting kita aman dan selamat sampai tujuan.
2: Baik, Bu, kalau begitu.
3: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.
4: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
5: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
4: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
5: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
4: tolong
5: tas
4: ya.
5: Yang aku beli
4: ini
5: itu
4: penting
5: lagi
4: loh.
5: Promo.
4: Aku lagi ngomong penting loh.
5: Iya, apaan sih? Gitu
4: aku belum selesai ngomongnya.
6: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
7: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Club Project dengan Bahagia Tanpamu, pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Masih mendung ya untuk Ibu Kota Kalimantan Timur saat ini. Bagaimana cuaca di sekitar Anda? Apakah sudah ada wilayah yang turun hujan ya? Hingga saat ini ada update dari BMKG Kalimantan Timur, ada wilayah yang berpotensi hujan, yaitu di Kabupaten Paser, di Muara Samu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di Luakulu, Luajanan, Anggana, Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Barat di Long Iram, Linggang Bigung, Nyuatan, Kabupaten Mahakam Ulu di Long Hubung dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Batu Sopang, Tanjung Harapan, Kabupaten Kutai Kartanegara di Samboja, Muara Jawa, Kabupaten Kutai Barat di Tering, Kabupaten Penajam Pasir Utara di Sepaku, di Samarinda, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Luajanan, Ilir dan sekitarnya. Kondisi ini masih akan berlangsung hingga pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah.

1:1.618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan

kini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi kali ini saya hadirkan terkait ikan nila yang dianggap invasif sehingga kurang diminati di Jepang. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, padahal nila sendiri merupakan salah satu jenis protein hewani yang sangat digemari, maka tak heran bisa menjadi primadona ya di Indonesia. Jenis ikan ini banyak dipilih masyarakat karena harganya yang relatif terjangkau, cita rasa yang nikmat dan mudah dibudidayakan. Pendengar Pro 1 Samarinda, Jepang yang termasuk dengan tingkat konsumsi ikan yang tinggi, namun ikan yang dikonsumsi adalah ikan laut seperti tuna, salmon, dan makarel. Kebiasaan yang dilakukan berabad-abad ini kemudian merubah cara pandang masyarakat tentang ikan air tawar. Budaya kuliner Jepang sangat mengutamakan kesegaran dan kualitas habitatnya. Ikan nila yang dianggap memiliki cara hidup yang terlalu ekstrim karena bisa hidup di berbagai kondisi kualitas air. Hal tersebut dianggap kurang memenuhi standar kualitas yang diharapkan kebanyakan konsumen di sana. Pendengar Pro 1 Samarinda, apalagi ikan nila yang juga bukan ikan asli Jepang, sehingga masyarakat di sana menganggapnya sebagai spesies asing yang berpotensi merusak ekosistem lokal. Di mana dalam sejarah kuliner tradisional Jepang, ikan nila juga tidak pernah disinggung. Stigma asing ini membuat ikan nila seperti hantu karena keberadaannya ada namun tidak pernah diakui di meja makan. Walaupun tidak dianggap sebagai bahan makanan, namun pernah ada upaya untuk memasarkan nila di sana dan sebutan sebagai izumidai, yaitu nila yang disajikan dalam bentuk sushi dan sashimi. Pemberian nama tersebut juga dilakukan agar terdengar mirip ikan madai atau kakap merah dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat. Sayangnya upaya tersebut juga tidak berhasil mengubah pandangan masyarakat Jepang terhadap ikan nila, sedangkan potensi ekonomi ikan nila di Indonesia justru semakin cerah karena dinilai sebagai solusi cerdas di tengah fluktuasi harga pangan global.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Informasi yang sudah saya hadirkan tadi sekaligus juga akhiri jumpa Anda bersama saya Rati Irawan. Nantikan berita siang pukul 14. Selengkapnya akan dibawakan M. Fadel dan pastinya nantikan terus acara-acara kami RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya di-update?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Senin 25 Mei 2026.
2: Yang di swasta juga, walaupun swasta juga punya sentuhan dari pemerintah daerah.
3: Bahwa nanti dari Patra Niaga itu, kuota dari gas LPG itu bisa ditingkatkan lagi.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Pemerintah Kota Samarinda mendorong perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Kota Samarinda mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR guna membantu peningkatan kualitas pendidikan di kota tepian. Dukungan perusahaan dinilai penting untuk mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Masih banyak sekolah di Samarinda yang menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan termasuk di tingkat PAUD. Padahal perkembangan teknologi saat ini menuntut sekolah memiliki sarana pembelajaran yang lebih modern dan adaptif. Hal ini disampaikan Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda Eko Supriyatno kepada RRI 25 Mei 2026. Menurut Eko, kebutuhan pendidikan saat ini tidak hanya ruang belajar, tetapi juga alat peraga dan fasilitas teknologi penunjang pembelajaran digital. Karena itu pemerintah daerah mendorong perusahaan-perusahaan besar di Samarinda mengambil peran lebih aktif membantu dunia pendidikan melalui program CSR yang berkelanjutan.
2: Kemudian di swasta juga, walaupun swasta juga punya sentuhan dari pemerintah daerah, karena sarana prasarana di tingkat pendidikan ini untuk alat peraga dan sebagainya, mengenalkan anak-anak awal-awal kita di sosialisasi dengan baik dengan dunia luar yang baru mereka kenali dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan yang lebih tua. Itu semua tentu diperlukan alat peraga ataupun sarana prasarana yang sesuai dengan kemajuan zaman pada saat ini. Informasi dan teknologi yang berkembang saat ini itu sudah harus dikenalkan sendiri mungkin oleh tenaga pengajar yang diimplementasi oleh pemerintah ya. Itu bukan sarana dan prasarana. Kita di sini banyak perusahaan, sarana, profil, sarana, komitmen, satu perusahaan, satu kelas misalnya kan Insyaallah pada tahun itu bisa kita menggunakan dana SPBD.
1: Selain mendorong CSR perusahaan, pemerintah Kota Samarinda juga ingin menghidupkan kembali gerakan orang tua asuh bagi siswa kurang mampu agar akses pendidikan lebih merata. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci membangun kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan ibu kota Nusantara. Demikian, RRI Samarinda, Nesor Pula melaporkan.
0: Koperasi Merah Putih Lempake berharap kuota tabung gas LPG di koperasinya dapat ditambah oleh Patra Niaga Pertamina karena kuota yang diterima dinilai masih belum mencukupi keperluan masyarakat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Ketua Koperasi Merah Putih Lempake Adung K. Estomo mengatakan kuota LPG bersubsidi yang diterima koperasinya saat ini masih terbatas dalam satu bulan terakhir. Koperasinya hanya menerima sekitar 300 tabung gas LPG. Yang menurut Adung, distribusi tersebut dilakukan secara bertahap dalam sekali pengiriman dan jumlah tabung yang datang hanya sekitar 70 hingga 80 tabung. Adung menjelaskan tingginya keperluan masyarakat yang membuat antrean pembeli gas sering terjadi. Bahkan warga sudah berkumpul beberapa jam sebelum distribusi dilakukan. Ia pun mengatakan masyarakat rela datang lebih awal guna dapat mendapatkan kupon pembelian gas LPG bersubsidi, yang kondisi itu menunjukkan keperluan LPG di wilayah Lempake masih cukup tinggi.
4: Bahwa nanti dari Patra Niaga itu, kuota dari gas LPG itu bisa ditingkatkan lagi.
5: Ditambah ya?
4: Loh iya, Mas Kirsya.
5: Sebelum ini berapa kalau itu Lempake, kalau kuota
4: LPG? Sementara ini kita per bulan ya, per bulan itu hanya 300.
5: Jadi 300 tabung?
4: Iya, sekali datang itu hanya 70-80, hanya seperti itu. Hanya 300 tabung dalam satu bulan.
3: Adung KS Utomo, Ketua Koperasi Merah Putih Lempake, berharap Pertamina Patra Niaga dapat mempertimbangkan penambahan kuota LPG bersubsidi bagi koperasi yang melayani keperluan masyarakat secara langsung. Dengan penambahan kuota, distribusi gas diharapkan lebih lancar dan antrian warga dapat berkurang. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyerahkan 8 ekor sapi kurban untuk masyarakat dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penyerahan hewan kurban dipusatkan di Masjid Baitul Mutakin Ujuh Bilang untuk beberapa kampung yang mendapat giliran bantuan. Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu menyebut, penyaluran hewan kurban tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan syariat Islam, tetapi juga simbol kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Diharapkan nantinya daging kurban dapat disalurkan secara merata kepada warga muslim di wilayah masing-masing, terlebih atas warga yang memang tergolong kurang mampu dan berhak menyandang status sebagai penerima manfaat. Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Borneo FC Samarinda harus mengubur mimpi meraih gelar juara Liga 1 musim 2025-2026 meski berhasil menutup kompetisi dengan memenangkan besar di pekan terakhir. Kita simak laporannya.
6: Borneo FC Samarinda gagal menjadi juara setelah kalah dalam perhitungan regulasi head-to-head meski memiliki poin yang sama dengan Persib Bandung. Pelatih Borneo FC Fabio Lopendes mengaku kecewa dengan hasil kompetisi yang menurutnya ditentukan oleh regulasi tersebut. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ia menegaskan bahwa Borneo FC telah menunjukkan penampilan yang paling dominan sepanjang musim. Menurutnya kondisi pada laga terakhir juga tidak ideal karena kedua tim kehilangan banyak pemain akibat cedera dan akumulasi kartu. Meski demikian, Fabio menilai Borneo FC tetap menjadi tim paling superior berdasarkan catatan performa sepanjang musim. Ia menyebutkan Borneo FC menjadi tim dengan jumlah kemenangan terbanyak dan memiliki rekor kandang yang sangat kuat.
7: A defesa nós fomos na terceira colocação, mas também tivemos o melhor goleiro da liga.
8: Kita adalah tim yang ketiga dalam pertahanannya, tapi kita punya kiper terbaik dari liga.
7: Nós colocamos três jogadores na seleção do Best Eleven. Eu acho até que merecemos mais.
8: Di Best Eleven liga adalah kita ada tiga pemain, kemungkinan bisa lebih banyak menurut saya, tapi tiga pemain.
7: Tivemos o MVP merecido da competição.
8: Kita punya pemain MVP-nya dari liga ini, pemain terbaik.
7: Quebramos o recorde de vitórias em sequência da liga que antes ninguém nunca jamais havia feito.
8: Kita pecah rekor dari tim yang paling banyak bisa menang berturut-turut.
7: Mas não fomos campeões.
8: Tapi kita enggak juara.
6: Kegagalan ini menjadi pengalaman pahit yang kembali terulang bagi pesut Etam. Sebab sebelumnya Borneo juga pernah kehilangan posisi penting di klasemen akhir akibat terganjal regulasi yang sama. Meski gagal meraih trofi juara, Fabio Lopendes tetap menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemain yang dinilai telah menunjukkan semangat juang dan konsistensi luar biasa sepanjang musim. Borneo FC pun diharapkan mampu menjadikan hasil ini sebagai motivasi untuk kembali bersaing dan mengejar gelar juara pada musim mendatang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Di tengah ramainya aktivitas masyarakat di kawasan Simpang 4 Betapus Samarinda Utara, seorang pedagang buah lokal tetap setia menjajakan dagangannya demi membantu perekonomian keluarga sekaligus mendukung hasil panen petani lokal. Buah lokal Betapus ramai diburu pembeli. Berikut kita simak laporannya.
9: Di tengah ramainya aktivitas masyarakat di kawasan Simpang 4 Betapus Samarinda Utara, terdapat seorang pedagang buah yang setiap hari setia menjajakan dagangannya demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Dialah Nur Hidayah, perempuan pekerja keras yang menjual berbagai buah segar hasil panen para petani lokal. Buah-buahan tersebut ditampung langsung dari petani, kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Beragam buah tersedia di lapaknya, mulai dari jambu yang segar, salak dengan rasa manis khas, kelapa muda yang menyegarkan, hingga pisang yang menjadi favorit pembeli. Antusias masyarakat pun cukup tinggi. Selain kualitas buah yang baik, harga yang ditawarkan juga terjangkau, hingga banyak warga datang membeli.
10: Kalau ini dari daerah Bayur, kalau jambunya ini daerah L. 1 kilonya kena 35.
11: 35 ribu.
10: Iya, ada yang 30, ada yang 25. Tergantung orang juali. Seandainya agak murah jualnya 1 kilonya kita murah juga jualnya. Iya. Pisang ini dari Berambai. Ada pisang raja, pisang Ambon, susu, mahuli. Kalau ini kan pisang sanggar kalau kita Banjar. Kalau satu sisir itu kenanya 15 ribu. Ada yang 10. Ada yang 13, tergantung gitu ya. Kalau kelapa muda itu dari Bayur.
9: Usaha kecil seperti yang dijalankan Nur Hidayah bukan hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga membantu para petani lokal memasarkan hasil kebunnya kepada masyarakat luas. Dari usaha sederhana di pinggir jalan, tercipta hubungan saling mendukung antara pedagang, petani, dan pembeli.
10: Tergantung ya, ada yang bisa 300. Oh. Kalau kita rame betul banyak buah, ya lumayan lah. Kalau kayak gini kan palingan bisa 300. Kalau buah kayak gini kan dia jarang ketemu, makanya dia rame.
9: Semangat dan kerja keras Nur Hidayah menjadi gambaran bahwa usaha kecil masyarakat memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Semoga usaha yang dijalankan terus berkembang dan membawa manfaat bagi keluarga serta masyarakat sekitar. Demikian, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kota Samarinda mendorong perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah. Koperasi Merah Putih Lempake Samarinda berharap kuota tabung gas LPG di koperasinya dapat ditambah oleh Patra Niaga Pertamina karena kuota yang diterima dinilai masih belum mencukupi keperluan masyarakat. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum kami hadir untuk sesi acara berikutnya pada sajian 100% Indonesia nanti pada pukul 14.30 menit, kami hadirkan pengumuman untuk Anda. Dan kali ini ada dua pengumuman ya, dari Pengadilan Agama Kota Samarinda dan juga Pengadilan Tinggi Kota Samarinda. Yang pertama, pendengar, kami hadirkan pengumuman pertama dari Pengadilan Agama Samarinda terkait panggilan sidang. Yang pertama ditujukan kepada Rijal Asyari bin Sudiansah. Tempat dan tanggal lahir Kampung Kajang, 1 Januari 1995. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Damai, Gang 4 RT 26, nomor 66, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 9 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 1, Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 64, Samarinda. untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Meliana binti Giman sebagai penggugat melawan Rijal Asyari bin Sudiansa sebagai tergugat. Kemudian yang kedua dari Pengadilan Agama Samarinda ditujukan kepada Abran Nuruddin bin Darmawi. Tempat dan tanggal lahir Samarinda 16 Maret 1975. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu di Jalan Gerilya, Gang Al Khair, RT 46, nomor 131, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fitriana binti M. Rusli Nursyah sebagai penggugat melawan Abran Nuddin bin Darmawi sebagai tergugat. Panggilan sidang yang ketiga dari Pengadilan Agama Samarinda pendengar ditujukan kepada Padli bin Misran, tempat dan tanggal lahir Pulau Lanting, 7 September 1993. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Jalan Cipto Mangunkusumo, RT 13, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Luajalan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Indah binti Hadar sebagai penggugat melawan Padli bin Misran sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada ketiga tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pengumuman berikutnya pendengar kali ini berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang ditujukan kepada Mispan, alamat di mana saja berada. Isi radiogram, diharap kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan M. Yamin Samarinda, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh saudara yang bernama Ong Kuch Jo dan kawan-kawan beralamat Sempaja Lestari Indah Blok C 10 RT 059 Sempaja Selatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur. Radiogram ini bersifat panggilan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian pengumuman dari Pengadilan Agama Samarinda dan juga dari Pengadilan Negeri Samarinda telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selamat siang kami sapa Anda dimanapun Anda berada. Tepat nanti pada pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama ya di rangkaian sajian 100% Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami sapa Anda di saat ini di tengah cuaca kota Samarinda yang diselimuti mendung ya. Dan kita berharap mudah-mudahan cuaca ini tidak menghalangi segala aktivitas Anda, khususnya Anda yang menjalankan aktivitas di luar ruangan. Ya, sebagai informasi awal pendengar, sebelum kami ajak Anda untuk bersama di rangkaian sajian 100% Indonesia, kami update untuk peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk jelang sore ini ya pendengar, karena informasi yang kembali diupdate dari prakirawan BMKG Kalimantan Timur ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini meliputi di Muara Samu, kemudian Loakulu, Loajanan, Anggana dan Sanga-Sanga, lalu Longiram, Linggang Bigung, Nyuatan, Longhubung dan sekitarnya. Dan ini juga masih dapat meluas ke wilayah Batu Sopang, Tanjung Harapan, Samboja, Muara Jawa, Tering, Sepaku, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Loajanan Ilir dan sekitarnya, yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 14 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah nanti. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti di rangkaian sajian 100% Indonesia ini kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi terutama terkait situasi terkini di wilayah Anda dan juga situasi cuaca di wilayah Anda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami ajak Anda untuk bersama di rangkaian sajian 100% Indonesia sore hari ini di edisi Senin 25 Mei 2026. Rangkaian lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh music director kita pendengar, ada Arman Maulana dengan Surga, kemudian Geisha Impas, Dato Sri Siti Nurhaliza Menamakanmu Cinta, ada Tak Bisa Lagi Kehilangan dari Bayi featuring Doni Sahabat, Catatan Si Boy dari Slang, ada Malik and the Essential Hadekat, Selon Seven Sederhana, dibalas dengan Dusta dari Glenn Fredly, Aku Bukan Dia dari Meli Mono, kemudian Sahabat Kecil dari Ipang Lajuardi, Hancur Lebih Dulu dari Last Child Ipang, New Sekali Lagi, ada Zian dan Budi Drive, Magnetasi, dan yang terakhir ada Semi Simorangkir, Luka Yang Luas. Itu pendengar untuk list lagu kita yang sudah disiapkan oleh music director kita untuk sore hari ini ya. Dan kami buka dua jalur telepon untuk Anda di 736-566-743-495 serta di jalur WhatsApp 0811-554-4976. Kami juga bisa mengundang Anda mengirimkan komentar Anda melalui aplikasi RRI Digital. Ya, tema kita pada hari ini pendengar adalah terkait perubahan cuaca saat ini yang sedang terjadi ya, di mana kita sedang memasuki musim kemarau, namun perubahan atau pancaroba ini tampaknya untuk intensitas hujan cukup tinggi ya, dan kita juga bisa merasakan dan juga melihat situasi terkini di satu minggu terakhir ini untuk wilayah Kalimantan Timur secara ini luar biasa untuk hujan yang terjadi ya. Bahkan beberapa hari waktu yang lalu hujan juga sempat membuat genangan di beberapa titik. Nah, terkait hal ini pendengar, karena ini adalah musim pancaroba memasuki musim kemarau, tentu yang kita antisipasi kedepannya adalah musim kemarau. Apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di musim kemarau nanti? Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, musim kemarau ini bukan hanya soal cuaca panas ya, ada banyak hal yang perlu kita siapkan agar aktivitas sehari-hari tetap nyaman, aman, sehat dan juga produktif. Mulai dari menjaga kesehatan tubuh, menghemat penggunaan air, menjaga lingkungan hingga juga mewaspadai potensi bencana. Dan siang hari, jelang sore hari ini pendengar, kita akan membahas tuntas bagaimana cara menghadapi musim kemarau dengan bijak, supaya masyarakat bisa lebih siap dan tidak panik menghadapi perubahan cuaca ini, terutama perubahan musim ini. Kami undang Anda nanti untuk berpartisipasi di dua jalur telepon di 736-566-743-495
serta di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Kita awali lagu dari Arman Maulana, Surga, dan juga Impas dari Geisha.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulai

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah dibuka bersama lagu dari Arman Maulana Surga dan juga Impas dari Geisha. Ya baik, pendengar Pro 1 RI Samarinda, kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda ya. Kita berbagi cerita, berbagi inspirasi di suasana jelang sore hari ini, di tengah Anda melanjutkan segala aktivitas Anda. Ya, mudah-mudahan kehadiran sajian 100% Indonesia sore hari ini bisa menjadi motivasi dan juga sumber inspirasi untuk Anda tetap semangat menjalankan segala aktivitas hari ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti

sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa topik obrolan kita pada sore hari ini adalah terkait bagaimana kesiapan kita menghadapi musim kemarau. Ya, di tengah saat ini kita memasuki musim pancaroba, pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau ya. Ya, pendengar, kita juga tahu bahwa Indonesia ini memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Ya, meski terdengar biasa ya pendengar, tapi ternyata perubahan musim ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat ya. Ya, musim kemarau biasanya identik dengan cuaca panas, lalu udara lebih kering, cuaca hujannya rendah, ketersediaan air mungkin akan berkurang, lalu resiko kebakaran meningkat. Ini biasanya kalau misalnya memasuki musim kemarau yang umumnya identik terjadi. Namun pendengar, tidak semua daerah ya mengalami kemarau dengan tingkat yang sama. Ada juga wilayah yang mendapat hujan ringan, ada juga yang mengalami kekeringan yang cukup ekstrim. Dan ini juga mungkin dari beberapa kejadian dari tahun ke tahun kita sudah bisa tahu, memahami dan juga mengenal di daerah mana aja yang bisa sampai terjadi kekeringan yang cukup ekstrim. Nah pendengar Prosatu di Samarinda, perubahan iklim global juga membuat pola musim ini semakin sulit diprediksi ya. Kadang musim kemarau datang lebih cepat, lebih panjang, atau justru terasa lebih panas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan kondisi ini tentu berdampak pada pertanian, perikanan, kesehatan masyarakat, persediaan air bersih, aktivitas ekonomi. Nah, karena itu masyarakat perlu memahami ya pendengar, bahwa menghadapi musim kemarau bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Ya, ada beberapa poin penting pendengar ya, yang perlu dipahami oleh kita sebagai masyarakat dalam menghadapi musim kemarau ini. Ya, seperti musim kemarau bukan bencana jika dipersiapkan. Pengelolaan air menjadi sangat penting, kesehatan tubuh juga harus lebih diperhatikan, serta lingkungan juga harus dijaga agar tidak mempengaruhi kondisi panas. Ya pendengar Prosatu di Samarinda, untuk Anda yang ingin berbagi inspirasi, berbagi obrolan juga, bisa melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 5544976, atau juga melalui kolom komentar ya di aplikasi RRI Digital. Ya, karena di sepanjang sajian 100% Indonesia sore hari ini kita sudah menyiapkan lagu-lagu yang dipilihkan oleh music director kita ya. Yang berikut ini ada dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta, dan juga lagu dari Sheila on Seven, Sederhana. Ya pendengar, jangan kemana-mana karena selepas ini kami masih akan buka kembali ya dua jalur telepon untuk Anda di 7365666 743495, serta di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Silakan Anda juga langsung bisa menyampaikan informasi terkait situasi terkini, terkait layanan-layanan publik, terkait juga perakiran cuaca atau situasi cuaca saat ini di wilayah Anda. Tetap bersama kami, Prosatu dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: phrase umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda sembari menantikan Anda yang akan berpartisipasi di sesi acara 100% Indonesia jelang sore hari ini ya. Kami hadirkan satu informasi terkait kegiatan yang berlangsung di Mahakam Ulu, yaitu pemilihan petinggi kampung ya, di mana Bupati Mahakam Ulu ajak warga gunakan hak pilih dalam kegiatan tersebut. Ya, Bupati Mahakam Ulu pendengar Angela Idang Belawan ini mengajak seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih di sana untuk hadir ya ke tempat pemungutan suara pada pelaksanaan pemilihan petinggi kampung atau Piltikam serentak tahun 2026 di Kabupaten Mahakam Ulu. Ajakan ini pendengar disampaikan sebagai bentuk dorongan kepada masyarakat agar aktif ya berpartisipasi dalam menentukan pemimpin kampung yang akan memimpin dan juga menjalankan roda pemerintahan kampung beberapa tahun ke depan. Nah, menurut Bupati bahwa partisipasi masyarakat ini dalam pemilihan petinggi kampung menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas di tingkat kampung. Karena tingginya angka kehadiran pemilih juga dinilai mencerminkan kepedulian masyarakat ya terhadap pembangunan daerahnya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini bisa Anda akses melalui laman rri.co.id. Dan sebelum kita masuk di jam genap nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda menikmati satu lagu dari Baim featuring Doni Sibarani, Tak Bisa Lagi Kehilangan.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama menuding Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kementerian Agama tuding Amin Rais provokator bangsa. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media sosial yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Selain itu, Thobib juga menghimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebar informasi yang sumbernya tidak jelas. Lebih lanjut, Thobib juga berpesan kepada masyarakat untuk berpikir secara jernih dan tidak mengedepankan emosi ketika menerima informasi di media sosial. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara. 100% Indonesia.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian sajian 100% Indonesia sore hari ini ya. Dan kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda untuk berpartisipasi, berbagi inspirasi di suasana sore hari ini. Ini terkait apa yang harus kita persiapkan dalam menjelang musim kemarau. Tadi kita sudah hadirkan informasi bagaimana cuaca saat ini ya. Ya pendengar, karena saat musim kemarau ini datang, tubuh kita juga bekerja lebih keras ya, menyesuaikan diri dengan suhu panas dan udara kering. Nah, jika tidak dijaga, kesehatan bisa terganggu. Jadi pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk mengantisipasi musim kemarau ini kita harus menjaga kesehatan ya, terutama ya pendengar. Beberapa gangguan kesehatan yang sering muncul saat musim kemarau ini yang perlu kita waspadai adalah dehidrasi, kelelahan akibat panas, kemudian infeksi saluran pernapasan atas, lalu batuk dan radang tenggorokan, iritasi mata, kulit kering, mimisan, dan tentu anak-anak, lansia, dan pekerja di lapangan. Ini menjadi kelompok yang paling rentan. Nah, pendengar, apa yang harus kita lakukan? Nah, pendengar, tubuh kehilangan cairan lebih cepat saat cuaca panas ya. Jadi untuk itu jangan tunggu haus untuk minum. Lalu kurangi aktivitas di bawah matahari terik, terutama pada pukul 11 siang hingga pukul 3 sore. Selalu gunakan pelindung tubuh seperti topi, payung, kacamata, sunscreen, dan juga pakaian tipis dan menyerap keringat ya. Lalu jangan lupa juga untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Ya, mengkonsumsi buah dengan kandungan air tinggi ini sangat membantu ya, seperti semangka, melon, jeruk, dan juga timun. Ya, kita tetap harus menjaga kebersihan udara rumah. Ya, seperti debu saat kemarau lebih mudah berterbangan ya dan memicu gangguan pernapasan. Nah, masyarakat juga perlu waspada terhadap asap kebakaran hutan dan lahan yang sering muncul saat musim kemarau panjang. Dan jika kualitas udara memburuk, kita perlu menggunakan masker, kurangi aktivitas luar ruangan, tutup ventilasi jika asap masuk rumah, dan tentu pendengar, kami juga masih mengundang Anda untuk berbagi ilmu, berbagi informasi terkait hal-hal yang perlu kita waspadai, yang perlu kita persiapkan di saat jelang musim kemarau. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selain melalui jalur telepon yang kami sediakan, Anda juga bisa melalui pesan singkat di jalur WhatsApp ya di 0811 5544976, serta melalui kolom komentar di aplikasi RRI Digital. Kita akan hadirkan sajiannya pendengar hingga nanti kita masuk pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ada catatan Si Boy dari Sleng dan juga Aku Bukan Dia dari Melimono.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hal-hal yang perlu kita persiapkan jelang musim kemarau atau memasuki musim kemarau ya pendengar. Ya, musim kemarau ini identik dengan meningkatnya risiko kebakaran, baik itu kebakaran pemukiman, lahan maupun juga hutan. Ya, cuaca panas dan kondisi kering ini membuat api juga sangat mudah menyebar, sehingga kita juga harus memahami penyebab umum kebakaran saat kemarau, yaitu membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan, korsleting listrik, pembakaran lahan, lalu api dapur yang juga lupa dimatikan. Dampaknya tentu kerugian lingkungan, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, kerugian ekonomi, hilangnya habitat satwa, dan juga gangguan aktivitas masyarakat. Nah, untuk itu pendengar, langkah pencegahan yang harus kita terus lakukan adalah menjaga jangan membakar sampah sembarangan, terutama di area rumput atau lahan kering. Selalu cek instalasi listrik untuk memastikan kabel aman dan tidak menumpuk colokan. Lalu sediakan juga alat pemadam sederhana ya, seperti apar. Tapi jika ini juga belum bisa disiapkan, paling tidak kita bisa menyiapkan alat-alat yang tersedia secara alami di rumah, seperti ember atau yang lainnya. Satu hal juga yang penting untuk sebagai pencegahan adalah jangan buang puntung rokok sembarangan, karena ini sangat memicu ya. Lalu laporan titik api secepatnya jika melihat asap atau api kecil, segera lapor agar tidak meluas. Nah, kesadaran masyarakat ini sangat penting ya pendengar. Banyak kebakaran besar sebenarnya bermula dari api kecil yang dianggap sepele. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, musim kemarau ini juga bisa berdampak pada sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Nah, untuk itu pendengar, petani sering menghadapi kekurangan air, tanaman cepat kering, dan juga gagal panen. Nelayan juga terkadang menghadapi perubahan cuaca ekstrim dan juga angin tertentu. Nah, karena itu, masyarakat perlu mulai membangun ketahanan pangan sederhana di rumah. Apa yang dilakukan pendengar? Ya tentu seperti menanam tanaman tahan panas seperti cabai, kangkung, singkong dan lainnya, lalu membuat cadangan pangan ya dengan menyimpan bahan makanan secukupnya, mengurangi pemborosan makanan ya karena produksi pangan bisa terganggu saat kemarau panjang, lalu memanfaatkan pekarangan rumah ya. Urban farming pendengar, dalam hal ini seperti urban farming sederhana ini bisa juga membantu kebutuhan rumah tangga. Perlu juga hal lain, pada musim kemarau juga bisa menjadi peluang produksi ikan asin, pertumbuhan hasil penjemuran hasil pertanian ya. UMKM makanan kering ini juga bisa dilakukan. Jadi kemarau ini tidak selalu identik dengan kesulitan, tetapi juga bisa menjadi peluang ya jika dikelola dengan baik. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih ada waktu kita nanti di sesi berikutnya. Namun kami informasikan untuk Anda ya bahwa nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan program rutin kita yaitu UMKM Bicara. Nanti kita akan bersama salah seorang pelaku UMKM yang juga merupakan owner dari Asaha Belina, Ibu Hasra Halik. Kita akan mengulik lebih jauh nanti bagaimana mengolah hasil laut jadi produk UMKM bernilai tinggi. Jangan lewatkan sajiannya nanti pendengar pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah di sajian UMKM Bicara yang akan kami hadirkan nanti kurang lebih selama 60 menit atau 1 jam. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, selepas ini kami masih buka 2 jalur telepon untuk Anda dan juga bisa di jalur WhatsApp ya, untuk Anda yang akan berbagi inspirasi di rangkaian sajian 100% Indonesia. Dekat dari Malik and the Essential, dan juga ada Glenn Fredly, dibalas dengan Dusta.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
7: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami jeda sejenak untuk sesi 100% Indonesia ya. Saatnya kita akan dengarkan terlebih dahulu seruan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya, Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl, ayat 18.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Ya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesan kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek.

0: Di rangkaian akhir sajian 100% Indonesia pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang hingga sore hari ini masih tetap bersama kami di program 1 RRI Samarinda. Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, kembali kami informasikan untuk tidak melewatkan sajian UMKM Bicara, nanti akan hadir pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4 sore nanti. Kami akan ajak Anda berbagi inspirasi bersama seorang pelaku UMKM, Ibu Hasra Halik, yang merupakan owner dari Asaha Belina. Pada telepon terakhir tampaknya ada yang bergabung di sore hari ini. Kita coba sapa ya. Halo, selamat sore RRI.
1: Selamat sore.
0: Ya, selamat sore.
1: Ya.
0: Ya. Gimana Ira, Ari?
1: Ya.
0: Ada yang mau disampaikan? Hmm? Ya. Ada yang mau disampaikan Ari? Oke, baik, terima kasih Ari.
1: Ya.
0: Oke, baik, terima kasih Ari yang ada di Juanda. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagai lagu penutup masih ada kami hadirkan nanti Ipang ya, news sekali lagi, dan juga semisi Morangkir, Luka Yang Luas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Sore.

0: 1.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan status siaga menghadapi potensi banjir akibat tingginya intensitas curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di wilayah tersebut. Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan bersama jajaran pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan debit air sungai di sejumlah kecamatan yang berpotensi terdampak banjir. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, aparat keamanan, serta pemerintah kampung guna memastikan kesiapan langkah mitigasi apabila terjadi peningkatan debit air secara signifikan. Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan bantaran sungai dan wilayah rawan genangan. Warga diminta mengamankan barang-barang berharga serta dokumen penting ke tempat yang lebih aman untuk mengantisipasi kemungkinan air masuk ke pemukiman. Selain itu, masyarakat juga diminta mengikuti arahan petugas di wilayah masing-masing. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

0: Pro1.
1: Baik pendengar Pro1 di Samarinda, saatnya kami hadir dalam program UMKM Bicara.
2: UMKM Bicara.
1: Selamat sore pendengar Pro1 RRI Samarinda, senang sekali ya saya rekan Serem Padil ditemani rekan Deni, pendengar kami hadir dalam program UMKM Bicara, ruang inspirasi dan edukasi bagi para pelaku usaha, komunitas kreatif dan juga masyarakat yang ingin terus bertumbuh bersama potensi ekonomi lokal di Indonesia, khususnya juga di Kalimantan Timur. Di edisi hari ini pendengar, Senin 25 Mei 2026, Kalimantan Timur pendengar, kita tidak hanya dikenal kaya akan sumber daya alam ya, tetapi juga memiliki kekayaan hasil laut yang luar biasa melimpah, mulai dari ikan, udang, rumput laut hingga berbagai hasil olahan pesisir yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi tinggi jika mampu dikelola dengan kreatif dan inovatif. Dan di tengah tantangan ekonomi dan juga persaingan usaha yang semakin ketat ya pendengar, hadirnya pelaku UMKM ini mampu mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah. Ini tentu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena UMKM bukan hanya tentang jualan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga memperkenalkan potensi daerah kepada pasar yang lebih luas. Dan sore ini pendengar, kita akan berbincang bersama sosok perempuan inspiratif yang telah menekuni usaha pengolahan hasil laut melalui brand usahanya, Asaha Belina. Kita akan menggali bagaimana perjalanan usaha beliau dimulai, tantangan yang dihadapi, proses membangun produk yang bernilai jual, hingga bagaimana UMKM lokal ini bisa terus berkembang dan juga naik kelas. Sudah hadir langsung di studio narasumber kita, owner dari Asaha Belina, ada Ibu Hasrah. Selamat sore, assalamualaikum Ibu. Suaranya Ibu Asaha sepertinya belum masuk ya. Kita coba sapa lagi. Selamat sore Ibu.
3: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Ya, tempatnya belum masuk untuk suaranya. Mudah-mudahan nanti kita bisa benahi ya untuk suaranya Ibu Hasrah yang tampaknya sedikit mengalami trouble untuk link kita ya, kita akan oke. Ya, baik pendengar Pro1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana karena selain Anda bisa mendengarkan siaran kami ini melalui siaran terestrial kami di 97,6 FM untuk pemancar RRI Samarinda, streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa menyaksikan langsung acara kita sore hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Kita coba sapa Ibu Hasrah. Selamat sore. Assalamualaikum Ibu Hasrah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Ini baru clear suaranya ya. Sehat ya Bu ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih dulu sebelumnya nih sudah berkenan hadir langsung ke studio Pro1 RRI Samarinda.
4: Siap, ya. Terima kasih.
1: Gak jauh ya Bu ya rumahnya?
4: Lumayan lama di daerah Selili.
1: Daerah Selili. Sultan Limudin. Itu masuk Samarinda Ilir ya?
4: Iya.
1: Oke, baik pendengar Pro1 RRI Samarinda, akan menjadi menarik ya obrolan kita karena kami juga nanti akan mengundang Anda di dua jalur telepon 7365667434945, 7434945 juga melalui jalur WhatsApp nanti dapat Anda gunakan di 0811554476. Ya, kita langsung ke Ibu Hasrah. Panggilannya apa nih? Ibu Hasrah atau siapa Bu?
4: Ibu Hasrah, tapi di UMKM itu biasa disapa Ibu Jalan Kote gitu.
1: Jalan Kote? Kenapa disebut seperti itu?
4: Karena Jalan Kote saya itu ya bisa dibilang besar lah Pak di kalangan UMKM saya tuh.
1: Jalan udah kenal. Jalan Kote.
4: Jalan Kote itu ya serupa dengan pastel tapi beda beda ini teksturnya.
1: Oke, ini berupa jualan pastel juga berarti selain produk kita yang ada di sini ya. Oke, ini menarik ya.
4: Banyak sih Pak yang lainnya, cuma yang saya bawa hari ini Jalan Kote dengan abon ikan tuna aja.
1: Oke, baik. Ya. Pendengar Persatuan Desa Baris, setiap usaha besar pasti dimulai dari langkah kecil ini ya. Dan biasanya ada cerita menarik di balik keputusan seseorang memilih bidang usaha tertentu. Termasuk juga Ibu Hasra ya, atau Ibu Jalan Kote ini. Termasuk usaha berbasis hasil laut yang tentu memiliki tantangan tersendiri. Ibu Hasra, boleh sedikit bercerita dulu nih. Sejak kapan mulai membangun usaha Asaha Belina ini? Dan bagaimana sih awal mula tertarik mengolah hasil laut menjadi produk UMKM ini, Bu?
4: Baik, siap, Pak. Jadi begini, di tahun 2020 saya diajak sama tetangga namanya Mbak Rini. Bu Hasra, mau ikut enggak ke hotel, waktu itu hotel Royal ya, di Jalan Sentosa. Mau ikut enggak? Acara apa? Acara seminar gitu, UMKM. Ah, ikut ya. Gak pernah ikut nih. Ikutlah saya Pak hari itu. Okay. Jadi saya lihat di situ banyak yang bawa produk-produk. Tapi waktu itu kemasannya bagus-bagus ya. Duh. Jadi saya tertarik. Tertarik di ruangan itu. Jadi saya bilang,
1: tertarik padahal belum memulai usaha.
4: Belum. Kayak apa ya caranya, prosesnya gimana ya bisa masuk di sini kan? Terus selesai, pendek cerita, selesai ini, acara selesai itu. Acaranya, saya sampai di rumah. Gimana ya kalau saya bikin abon ikan tuna ya? Tuh kalau saya pulang kamu kok kadang-kadang ikan tak beli kan, di kampung saya kan banyak ikan gitu kan. Jadi saya coba bikin abon ikan tuna. Pak, pertama saya untuk makan sendiri, saya bagi-bagi sama tetangga. Terus aku nanya sama tetangga, kapan lagi acaranya? Besok ada tuh. Saya bikin lagi, Pak. Coba-coba 1,5 kilo ya. Dapatnya 7 bungkus. Okay. Saya bikin, saya bawa
1: di acara
4: berikutnya. Seminar itu yang berikutnya itu. Terus saya kasih harga berapa ini, enggak, belum tahu kan, belum pernah coba kan jualan. Saya coba kasih harga, saya hitung-hitung HPP-nya gini. Terus harga ikannya begini, bumbunya begini, minyaknya begini. Waktu kan masih belum naik harganya, Pak ya.
1: Siap.
4: Terus saya kasih aja yang 100 gram ini kan banyak ya, enggak ya? Saya kasih harga pertamanya itu 25. Okay. 25 kan de per 100 gram segini, tapi waktu itu masih pakai kemasan biasa. Yang biasa, yang transparan tuh, Pak kan. Belum ada logonya, belum adanya kan, enggak tahu caranya di mana ini kan. Terus masuklah. Kenapa kamu enggak pakai ini? Di mana buatnya? Di sini, Nak. Saya datangilah, ada kan dulu di ini, Pak, di jalan apa ya? Jalan
1: Pahlawan?
4: Lain. Ini Kusuma Lain ini yang di dekat Gosegiri. Apa itu percetakan Nirwana? Nirwana ya. Bikinlah stiker biasa, Pak. Enggak ada, saya enggak kasih nomor HP, cuma abon ikan tuna aja kan. Jadi waktu itu saya kasih, akhirnya laku, Pak, habis.
1: Laku,
4: habis di ruangan itu, habis, alhamdulillah.
1: Di ruangan acara itu?
4: Iya.
1: Besoknya, ada berapa banyak bawa waktu itu?
4: Ada bawa 7 aja, Pak.
1: Okay,
4: bikin 1 kilo setengah kan, dapat 7. Terus saya berinspirasi, Pak, bikin aja terus. Abon ini kayaknya apa dibutuhkan terus tiap hari, enggak ada masanya, enggak ada musimnya gitu kan. Kayaknya bikinlah saya, Pak. Bikin. Terus saya ini cari tahu di mana bisa dapat kemasan yang bagus ya. Coba cari di waktu itu saya kan belum memahami tentang ini TikTok apa-apa di kemasan itu kan. Terus saya datangin teman saya lagi, di mana kamu ambil stiker ini? Situ. Bisa enggak pesankan? Pesan aja sendiri katanya kan. Jadi saya kesana, Pak, kesana tuh. Akhirnya saya bikin stikernya abon ikan tuna. Belum ada brandnya, Pak. Cuma abon ikan tuna aja. Abon ikan tuna.
1: Terus belum ada Asaha ini ya?
4: Belum ada Asahanya, Pak kan. Terus saya jual-jual. Akhirnya laku terus, Pak. Ya disitulah saya semangat. Saya mau buat terus kan. Akhirnya saya itu mau cari tahu terus kapan lagi acara-acara seperti ini.
1: Wow, jadi sumber inspirasinya Ibu adalah tetangga.
4: Iya.
1: Dan tetangganya sampai sekarang juga masih tetap berusaha?
4: Tetangga saya itu sekarang kerja di apa ya, kantor batubara, Pak.
1: Jadi sudah beralih?
4: Sudah beralih.
1: Jadi
4: kemarin itu cuma ngisi waktu aja.
1: Mengisi waktu dan mengajak Ibu.
4: Iya. Alhamdulillah sampai sekarang saya bermitra di bidang kuliner ini.
1: Ini jangan-jangan juga ke perusahaan tempatnya rekannya yang mengajak itu juga disuplai nih bahan-bahannya.
4: Oh iya, Pak, iya memang.
1: Wah, luar biasa.
4: Kadang ada temannya dari ini kan, namanya orang kerja di batubara, Pak ya. Kadang ada orang luar kan, orang Jepang. Kadang dia ini sudah pernah dibawa ke Jepang, Pak. Saya punya produk.
1: Ya. Soalnya nama Asaha ini kok nama Jepang ya. Nah, lalu kita beralih ke nama Asaha ya. Tadi itu. Kenapa disebut Asaha Berlina? Ini sumber inspirasi seperti apa?
4: Jadi begini Pak, saya ini dulu kan brand saya dulu kan Bunda Ahmad. Jadi saya sempat sudah bikinkan NIB. Saya ketemu sama teman saya tanya, bisa enggak saya rubah saya punya brand? Bisa, tapi kamu harus melapor dulu ke pintu satu, katanya kan. Pintu satu, saya kesana waktu itu tahun 2022 Pak ya. Mm-hmm. 22 saya kesana lah. Terus bisa enggak? Bisa Bu, cuma ini prosesnya agak lama kan. Mm. Terus apa namanya, saya mau ganti Asaha gitu, Asaha Berlina. Oh ya boleh. Nah terus saya tunggu, kemudian sebulan dua bulan kemudian keluar Pak. Brand saya keluar itu, saya cari tahu lagi di mana ya bikin kemasan yang agak bagus ya, yang tidak transparan lagi kan,
1: yeah.
4: Yang tidak pesan lagi di TikTok. Terus ada yang ngasih tahu saya, yang Mbak ini juga, Mbak Arin yang ngajak mm-hmm. saya, bilangnya, oh kalau mau sama Pak Adi,
1: Adi Munib.
4: Waktu itu tinggal di anu Pak, di Sentosa kan, sana, oh, di Gang Ruslan okay. kan.
1: Sebelum di Palawan, yeah. Walter Mongensidi.
4: Iya, terus kesanalah saya Pak. Jadi saya bikin waktu itu, Pak, saya mau bikin kemasan gini, sudah punya halal enggak? Belum, katanya kan. Jangan dulu, katanya kan. Ya. Harus ada halal dulu baru bikin kan. Enggak apa-apa, Pak. Soalnya saya ikut itu pelat-pelat yang saya merasa enak, entah enak kalau kemasan saya itu apa? Kayak enggak berkelas gitu ya, kan. Terus, tapi enggak boleh loh bikin sedikit. Di sini kan harus 300 piece gitu kan.
1: Paling minimal.
4: Berapa pak anunya biayanya? Sekitar 800. Oh kalau gitu nanti aja Pak ya, saya ngurus halal dulu.
1: Oke. Ya. Sama Ibu Chandra?
4: Sama Bu Marianti.
1: Ibu Marianti.
4: Iya. Marianti.
1: Tapi sekarang juga sudah ya jadi produk halal ya?
4: Sudah. Alhamdulillah. 5 produk saya sudah halal semua.
1: Dan ini juga difasilitasi tentunya dari?
4: Kalau kemasan ini Pak, difasilitas ada bantuan dari BUMN Pak ya?
1: Oh gitu.
4: Iya. Tapi harus pesan 500 piece. Baru dapat diskon 50%.
1: Diskonnya langsung 50%?
4: Iya. Tapi itu biasa. Sekali aja Pak. Sekali dikasih kesempatan sekali aja.
1: Oke, baik. Nanti akan lebih jauh kita akan juga mengorek ya. Ini bagaimana dengan untuk halalnya? Apakah juga ada dukungan dari komunitas ini ya? UMKM kita yang ada di Kalimantan Timur. Apakah juga nanti dukungan dari instansi terkait seperti paling tidak dukungan pelatihan atau bimbingan teknis atau bahkan bantuan ya, seperti dari dinas koperasi mungkin atau dari dinas perindustrian dan perdagangan ya, nanti kita akan korek lebih jauh. Tapi saya masih ingin penasaran ini Ibu Hasrah, karena di Kalimantan Timur sendiri sebenarnya sudah banyak ya potensi-potensi hasil laut yang sangat besar bisa dikembangkan, tetapi tidak semua orang bisa melihat ini. Nah Ibu Hasrah tampaknya awal mengikuti pelatihan yang diajak oleh temannya itu, lirikannya langsung ke sana ya, karena ada potensi di sana. Tapi boleh di spill sedikit Ibu, kenapa abon? Kenapa ikan tuna? Ini yang menjadi produk andalan berarti ini ya?
4: Iya Pak. Jadi begini Pak, saya milih abon ikan tuna sebagai kuliner andalan saya ini karena di kampung saya itu ya itu tadi Pak, ikannya itu mudah didapat. Jangan kadang-kadang tidak beli Pak, kan itu kan. Tapi di Samarinda ini kan serba beli Pak ya.
1: Yeah.
4: Walaupun keluarga yang bawa kan tetap beli.
1: Tetap
4: kan?
1: Beli ya.
4: Nah, terus saya milih abon ikan tuna karena saya mikir abon ikan tuna ini ketahanannya lama Pak.
1: Okay.
4: Lama, terus abon ikan tuna ini kan banyak juga manfaatnya Pak kan bagi kesehatan. Gitu.
1: Oke. Okay. Jadi bahan bakunya ikan tuna ini dihasilkan dari Sulawesi atau beli di sini?
4: Beli di sini Pak.
1: Sekarang?
4: Iya. Jadi ikan tuna ini, gini Pak, ikan tuna ini kalau lagi segar Pak ya, harus dibikin langsung gitu. Karena kan ikan tuna ini kan apa mudah, mutunya itu mudah turun Pak gitu kan. Mm-hmm. Kalau sudah bermalam dua malam atau dieskan kan enggak sama hasilnya dengan yang baru Pak gitu.
1: Oke, jadi ya. Kalau bisa diolah itu pada saat masih
4: segar? Pada saat masih segar, ya.
1: Oke, kualitasnya ya. Akan turun?
4: Iya, kadang kan kita nanti aja dibikinnya repot gitu kan.
1: Berarti kalau misalnya mau nyetok gimana Bu?
4: Kalau saya itu Pak bikinnya 2 bulan sekali.
1: 2 bulan sekali.
4: Iya.
1: Jadi artinya nggak nyetok ikan yang enggak masih
4: nyetok,
1: mentah ya?
4: Nggak nyetok. Iya. Oke. Karena jadi, saya takut rasanya beda Pak.
1: Oke. Jadi lebih baik pembuatannya diperbanyak ya, ya pada banyak, bisa sampai berapa banyak Bu sekali produksi?
4: Kalau saya bikin 2 kilo ya, 2 bulan sekali saya bikin 7 kilo Pak ya. Mm-hmm. Kalau 7 kilo itu saya dapat kadang 36 pitch.
1: 36 pitch. Iya, okay.
4: Karena 2 kilo itu biasa saya dapat 2 kilo setengah itu saya dapat 13 pitch. 13 kemasan gitu.
1: Jadi sekali produksi itu dalam
4: 2 bulan sekali.
1: 2 bulan sekali iya. 7 kilo
4: 7
1: ya.
4: 7 kilo.
1: 7 kilo dan ini secara ini bisa habis sampai berapa lama Bu?
4: Alhamdulillah Pak, kalau saya ini kan ada ada expirednya Pak ya.
1: Expirednya untuk ini masa bertahannya berapa lama?
4: Iya, masa bertahannya ini 3 bulan 10 hari.
1: Sampai 3 bulan?
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay. Iya. Sudah ada PRT-nya Pak.
1: Oke. Okay. Jadi kalau ini semua dititipkan atau menjual secara online atau ada di rumah aja semua atau gimana?
4: Kalau saya Pak jarang titipkan. Kalau saya ikut komunitas pertemuan saya bawa Pak produk saya. Tapi ini alhamdulillah sudah masuk di galeri Etam Samarinda di Basuki Rahmat.
1: Oke.
4: Okay. Dengan rumah BUMN di Awanglon.
1: Sudah masuk di situ namanya. Oke. Okay. Sasarannya lagi yang kemana nanti rencana nih?
4: Sasarannya ya mau keluar kota,
1: lah. Katanya tadi kan sudah sampai keluar negeri nih.
4: Iya, udah sampai. Tapi ya sekali itu aja. Waktu dia ada tendernya itu Bapak ke Mbak Rini tuh.
1: Oke. Okay. Nggak ada orderan lagi.
4: Lagi.
1: Oke. Okay. Tapi bisa ditindak lanjut ya Ibu ya ke ibunya dengan ibu siapa? Ibu Reni kata dia bilang.
4: Ibu Reni.
1: Nanti siapa tahu warga di sana masih bertanya ini ya. Oke, kan masalah pengiriman nanti kan bisa diatur di situ ya. Oke, baik pendengar Persatu di Samarinda, kami buka dua jalur telepon untuk Anda 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp ya di 0811554476. Kita akan ngobrol lebih jauh. Apa saja produk dari Ibu Hasrah ini? Apakah cuma abon tuna asaha ini? Karena untuk Anda yang menyaksikan langsung melalui jalur atau kanal YouTube ya, Anda bisa menyaksikan di sini. Selain abon tuna asaha, ada juga di sini apa aja nih Bu?
4: Jalan Kote Belina.
1: Ada gula merah. Gula merah ini katanya asli ini ya, aren. Kemudian satu lagi ada
4: Frozen yang Jalan Kote.
1: Oke, baik. Ini kalau Anda ingin menyaksikan langsung, melihat langsung di kanal YouTube, bisa ya, silahkan. Nah, apakah cuma ini produknya? Apakah ada produk lain? Nanti kita akan ngobrol lebih jauh bersama Ibu Hasrah hanya di sajian UMKM Bicara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan.

0: Pendengar Pro 1 di Samarinda, kita lanjutkan obrolan kita di program UMKM Bicara. Masih bersama Ibu Hasra ya, owner dari Asaha Belina. Di suasana sore hari ini, tadi sudah panjang lebar bagaimana ide munculnya membuka usaha ini. Tapi sekarang kita akan lebih jauh nih, apa aja Bu produk-produk kita di Asaha Belina? Apakah cuma yang kita pajang di sini atau mungkin ada produk lain nih yang masih tersedia di rumah Ibu?
1: Baik Pak, produk saya sebenarnya banyak Pak ya. Banyak, jadi tergantung requestnya orang Pak sama saya. Ada pisang hijau, ada kue pires-pires itu kan, yang kue Bugis itu, okay, yang manis-manis itu. Nah, kalau pisang hijau ini Pak, kalau bulan puasa ini yang best seller juga.
0: Betul.
1: Iya, pisang hijau kadang orang pesan 100 kotak, 100 porsi gitu. Itu bulan puasa itu Pak. Okay. Ya, tapi biar bulan puasa juga ada yang mesan.
0: Di luar bulan puasa juga?
1: Ada juga yang mesan.
0: Tetap dilayani?
1: Iya, banyak saya Pak produk Pak.
0: Kue-kue Sulawesi apa yang disiapkan atau di...
1: Seperti bulu pecah, terus apa ya, kue pires itu, kue star karamel, puding dogger, banyak Pak. Katrisala.
0: Ini Ibu olah sendiri juga di sini?
1: Iya, saya sendiri yang olah.
0: Ini Ibu belajar sendiri cara membuatnya ini atau gimana? Sekolah memang atau seperti apa nih?
1: Jadi begini Pak, almarhum kakak saya yang di Makassar itu memang dia apa? Dia terjun di bidang kuliner tuh, dia banyak dia sudah punya anu kan, dia sudah ini kan. Jadi mungkin turunan Pak ya dari kakak saya itu saya lanjutkan, dia punya ini.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi Ibu memang sudah punya modal di situ ya.
1: Iya.
0: Jadi waktu Ibu diajak oleh temannya Ibu Reni itu,
1: ya,
0: artinya sudah ada bayangan sebenarnya,
1: ya,
0: sebenarnya. Tapi waktu itu belum mulai memang pada
1: belum
0: saat.
1: Mulai.
0: Oke. Dan saat ini yang Ibu geluti adalah ini di rumah.
1: Iya, ya ini.
0: Siapa aja yang bantu Bu? Apakah sendiri aja atau?
1: Kalau Jalan Kota ini Pak kan bestseller betul ya. Kalau bulan puasa ya kadang orang pesan 1000 biji.
0: Oke.
1: Kan? Jadi kalau bulan puasa itu saya punya ada karyawan. Karyawan saya itu ponakan sendiri dengan adik angkat.
0: Okay.
1: Itu dua orang.
0: Ya. Baik, Bu. Ini kan artinya cukup banyak ya usaha yang bisa dikembangkan oleh Ibu Hasra nih, yang memiliki peluang terutama pada momen-momen tertentu seperti pada saat bulan puasa ada pisang hijau, ada Jalan Kota Belina. Nah, ini menjadi produk andalan. Nah, di luar bulan puasa, apa yang menjadi andalan yang selalu dicari warga kita saat ini?
1: Ini Pak, Jalan Kota Belina.
0: Ini yang
1: kalau Jalan Kota Belina ini sudah sampai ke apa, sudah langganan di Kesban Pol, kantor Kesban Pol, sama apa ya, di Rujab gitu Pak.
0: Okay. Rujab.
1: Iya.
0: Sudah sampai di sana.
1: Sudah Pak.
0: Wow. Ini kemana lagi rencana yang akan disasar ini? Karena tentu kan ini meskipun saat ini sudah banyak pelanggan ya, tapi tentunya kan di samping Ibu bisa mengangkat nama produknya Ibu, tetapi Ibu juga bisa menjadi sumber inspirasi karena tentu nanti semakin besar usaha ini akan memberikan peluang kepada teman-teman Ibu atau keluarga atau tetangga menjadi karyawan di situ. Nah, kira-kira seperti apa rencana ke depan?
1: Rencana ke depan saya tuh saya ingin buka lapak di pinggir jalan Pak ya. Cuma ini kendalanya belum ada yang kosong Pak, karena saya mau cari itu di dekat-dekat rumah saya biar nggak terlalu jauh kalau ada keperluan apa-apa mendadak kan.
0: Oke, artinya nanti bisa jadi ini ya istilahnya pusat oleh-oleh.
1: Iya boleh Pak, ini kan sudah bisa jadi oleh-oleh Pak ya.
0: Iya, karena tahan ini. 3 bulan.
1: Iya, 3 bulan 10 hari.
0: Kalau yang Jalan Kota ini berapa lama bisa tahan?
1: Kalau prosesnya itu Pak, saya sudah pernah uji coba ini sebulan 10 hari. Tahan di freezer.
0: Tahan di freezer?
1: Iya.
0: Kalau yang ini Bu?
1: Kalau yang masak ya ini kan saya goreng tadi.
0: Huh?
1: Saya belum sampai juga sih sampai besok itu Pak. Kalau malam itu masih bisa Pak.
0: Jadi artinya tapi yang ini masih bisa bertahan sampai?
1: Iya masih bisa Pak. Besok pagi masih bisa. Kalau yang masak
0: yang
1: ini. Kalau yang ini yang prosen ini kan harus di freezer Pak. Jadi bertahannya itu sebulan 10 hari.
0: Iya. Jadi bisa untuk oleh-oleh ya keluar
1: iya.
0: ya. Luar biasa. Baik. Bu, di jalur WA sudah bergabung bertanya ini. Bagaimana dengan media sosial? apa aja nama media sosialnya, apakah juga dipasarkan? Baik, ini pendengar kita di jalur WA bertanya, Ibu. Iya. Apakah dipasarkan? Apa namanya, Bu?
1: Kalau di WA aja status, kebanyakan di status sih, Pak. Di komunitas itu kan. Terus di Instagram itu Jalan Kote Belina, Pak.
0: Jalan Kote.
1: Iya. Kalau Facebook saya kan nama saya sendiri, tapi kadang saya juga posting produk saya.
0: Nama Facebooknya Ibu
1: Hasrah Halik.
0: Hasrah Halik.
1: Iya.
0: Oke, jadi pendengar jika ingin mendapatkan produknya atau ingin pesan bisa lewat Facebook. Ada Facebooknya Hasrah Halik. Itu nama ibunya ya. Kalau di IG tadi
1: Jalan Kota Belina.
0: Jalan Kota Belina. Oke, ini suatu daya tarik ya. Pintar ibunya membuat suatu nama yang bisa menggugah orang ya, membuat penasaran ya. Ini luar biasa. Baik, apa rencana ibu dan apakah sudah pernah mendapat bantuan dari pemerintah? Wah. ini dari pendengar kita lagi nih melalui WA. Apakah memang sudah pernah mendapatkan atau seperti apa, ibu?
1: Sudah pernah. Banyak juga pelatihan-pelatihan yang di Sinas, di Sperendakop. Sudah pernah juga dapat bantuan di ini di apa? Ya di Sinas, Pak.
0: Bantuan seperti apa aja? Apakah bantuan hanya berupa pelatihan atau ada bantuan berupa?
1: Bantuan berupa alat dengan pelatihan.
0: Alat apa itu?
1: Dulu kami pernah dapat Pak? Itu kompor mata 1000, sama chopper, blender, sama wajang, juga open gas.
0: Bagaimana pemanfaatannya? Apakah sangat mendukung untuk membantu saya untuk usaha, ibu?
1: Mendukung juga sih, Pak, tapi itu pada saat bulan puasa aja digunakan. Yang kenapa? Open gasnya itu kan, kenapa? Untuk kue kering kan.
0: Oh. Iya, baik ibu, ini bongkar-bongkaran lagi kita ini ya. Oke, silakan pendengar jika masih kurang jelas ya di jalur WA, silakan. Anda masih bisa bertanya di 0811 55 44 976. Bu, untuk yang jalan rutin di luar bulan puasa, di bulan Ramadan atau di luar hari-hari besar ya, ini adalah Asaha Belina berupa abon, kemudian jalan kotenya, kemudian ada juga gula merah. Ini sebelum masuk saya ke pertanyaan, ada apa nih dengan gula merah ini, Bu? Boleh sedikit bercerita?
1: Jadi gini, Pak, gula merah ini kan biasa saya posting-posting di status. Jadi orang nanya, oh, apa itu gula merah? Gula merah asli dari Mandar, aku tanyakan.
0: Asli ini, dari Mandar?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus berapa satu? Saya jual setangkup ini, sebungkus ini 28. Kok mahal banget? Bukan gulanya yang mahal, ongkirnya yang mahal, aku bilang kan.
0: Asli dari Mandar, iya, didatangkan ke sini.
1: Iya.
0: Wah, kenapa nggak diolah di sini? Kira-kira nggak bisa nggak istilahnya yang menyamai sama dengan produk Mandar?
1: Gini, Pak ya. Jadi kalau orang pesan itu ya pesan gula merahnya. Jadi saya tinggal telepon aja ke sana, Pak. Okay. Dikirim ke kapal lewat apa, kapal ekspedisi itu kan.
0: Kalau di sana harganya berapa, ibu?
1: Di sana sih ini cuma 18.000, Pak.
0: 18.
1: Setangkup. Cuma kan ini buka kartu. Cuma itu kan dia. Ongkirnya yang mahal.
0: Betul,
1: Pak, ongkirnya.
0: Itu dia. Artinya ya, kita harus jelaskan kepada masyarakat kita, memang ini adalah produk gula merah dari Sulawesi, dari Mandar,
1: dari
0: ya.
1: Mandar,
0: tapi tentu ini juga memiliki jalur yang rumit juga bisa sampai ke Samarinda ya. Artinya jalur distribusinya termasuk ongkosnya di situ.
1: Memakan waktu juga sih, Pak. Kadang seminggu, 10 hari baru tiba.
0: Oke, tapi meskipun gitu harganya ini gede ya.
1: Iya,
0: artinya 28.000 mungkin enggak terlalu ini kalau misalnya dilihat ya.
1: Iya.
0: Gede ini. Ini ukuran berapa nih, Bu? Bisa.
1: Tapi sama aja, Pak. Kalau kadang-kadang teman saya kan jual per kilo. Per kilo itu kan 45. Jadi saya pun enggak perlu lagi dibuka-buka, buka sana buka sini kan. Jadi saya jual begitu aja, Pak. Kalau saya buka lagi itu mungkin sekilo naiknya 3
0: biji. Ini 1 kilo.
1: Iya.
0: Oke, berarti ini sekitar sepertiga ya.
1: Iya.
0: Sepertiga kilo, enggak sampai setengah.
1: Iya.
0: 3 biji dia bisa 1 kilo. Iya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih undang Anda di dua jalur telepon di 736566, 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811 55 44 976. Kita coba cek ya, apakah ada yang bergabung di jalur di kanal YouTube kita. Kita akan coba cek nanti. Silakan, bisa juga Anda berpartisipasi di sana ya, mengirimkan komentar Anda di jalur atau di kanal YouTube RRI Samarinda. Baik ibu, kalau boleh sedikit mengetahui ya, karena sejak tahun berapa Ibu? Ibu memulai usaha ini?
1: Sejak tahun 2020 yang berkembangnya itu jadi kemasan seperti ini di tahun 2023 Pak.
0: 2023, ya. Artinya 2020 mulai usaha,
1: ya.
0: Mulai merubah kemasan ke brandnya, ya. Termasuk ya tahun 2023.
1: Ya. Jadi di tahun 2023 juga itu mulai keluar halal saya lewat pendamping saya Ibu Marlianti.
0: Oke, nah kalau sisi orang kalau tanya itu biasanya sudah berapa sih bisa menghasilkan dari seluruh produknya Ibu, misalnya satu bulan ini bisa mendapatkan berapa Bu keuntungannya, artinya apakah mencukupi atau lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga, atau mungkin ya sangat menguntungkan, sangat menggiurkan atau seperti itu. Boleh sedikit bongkar-bongkaran Ibu?
1: Tentunya sudah cukup Pak ya, bahkan kadang-kadang lebih dari cukup kan.
0: Alhamdulillah.
1: Terus karena abon ini kan, saya memilih abon ini kan karena ketahanannya kan lama, praktis dibawa kemana-mana. Kadang orang naik pesawat kan pesan gitu kan, jadi dia itu kadang beli nasi aja tuh dicocol gini kan udah, praktis gitu Pak kan.
0: Oke, itu nilai tambahnya di situ ya.
1: Iya.
0: Dan sudah sangat menghasilkan itu ya, meskipun tidak disebut berapa gitu.
1: Iya.
0: Iya, baik pendengar Pro Satu Indonesia, hari ini menarik ya. Ini juga bisa menjadi sumber inspirasi karena seorang Ibu Hasra ini termasuk orang yang hgg ya, dan juga termasuk orang yang berani untuk mengambil keputusan, karena baru awal diajak oleh seorang teman sudah langsung berpikir untuk siap memulai usaha. Nah, kira-kira ke depan

0: sekarang Ibu?
1: Sudah kuliah Pak.
0: Sudah kuliah, ya. Hanya anak satu. Dan apakah juga ada bakat untuk melanjutkan usaha atau seperti apa?
1: Ya itu dia Pak, dia itu lebih ingin buka apa, kayak kopi-kopi Pak, itu cup kopi gitu kan.
0: Ya tapi kan bisa kombinasi.
1: Iya, okay. Itu sudah, ayo Bu, buka ini Bu, nanti Bu bisa titipkan anunya, produknya di situ katanya kan.
0: Nah artinya memang ada bakat-bakat untuk usaha ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Baik pendengar Persatu Erisa Marinda, untuk Anda yang penasaran untuk mungkin ingin membeli atau merasai atau bahkan mungkin lebih ingin kenal lebih dekat dengan produk-produk dari seorang Ibu Hasra dari Asaha Belina. Ini adanya alamat beliau ini ada di Jalan
1: Sultan Ali Mudin.
0: Sultan Ali Mudin
1: RT 35 nomor 56.
0: Dan di situ ada terpampang
1: Produk abon ikan tuna.
0: Produk abon
1: sama Jalan Kotek Belina.
0: Oke. Bu, selain abon tuna, kira-kira ada enggak jenis-jenis yang mungkin khas di Kalimantan Timur ya? Ikan khas yang ada di Kalimantan Timur yang bisa juga menjadi ladang usaha dikembangkan selain tuna ini, Bu?
1: Ada Pak. Saya dulu kan produk juga abon ikan haruan. Tapi karena apa ya? Jarangnya ya enggak biasa megang apa? Ikan haruan tuh licin kalau Pak ya. Jadi itu jadi saya vakum bastop bikin abon ikan haruan. Padahal masih banyak kemasannya di rumah.
0: Padahal sebenarnya prospeknya
1: Ya itu kendalanya itu Pak, itu apa? Memisahkan dagingnya dengan tulangnya, terus licin, kadang kebanyakan jatuh gitu.
0: Iya. Baik, pendengar Persatu Erisa Marinda, agar tidak penasaran juga dengan Ibu Hasra meskipun Anda bisa menyaksikan langsung melalui kanal YouTube RRI Samarinda ya. Ibu Hasra ini masih masuk keluarga sebenarnya ya, dengan KTU-nya RRI Samarinda dulu ya, dengan Bapak
1: Tauhid.
0: Mudah-mudahan beliau monitor ya. Nanti kita spill juga nanti ke Pak Tauhid ini yang ada saat ini sudah pensiun, beliau berada di Sulawesi ya.
1: Iya Pak.
0: Masih sering komunikasi ya?
1: Sering.
0: Masih sering. Baik pendengar, di segmen akhir masih ada waktu Anda untuk berpartisipasi atau bertanya atau mendengarkan inspirasi dari seorang Ibu Hasra, owner atau pemilik dari Asaha Belina ya. Setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
4: Kopinya enak banget Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
5: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
4: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
5: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
5: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
4: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
5: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
6: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Ya baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita di segmen akhir untuk sajian UMKM Bicara di sore hari ini ya. Tapi sebelumnya agar masyarakat kita juga tidak bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kelebihan dari abon tuna dari Asahabilina ini, kita coba sedikit

0: sebutkan dan juga akan dijelaskan oleh Ibu Hasra ya, agar masyarakat kita juga tidak gagal paham dan ini bisa langsung tahu betul isinya, proses pembuatannya bahkan mungkin ya, serta jalangkote tadi yang saat ini juga ada yang masak dan juga ada yang di freezer apa frozen ya. Oke, silahkan Ibu. Kita mulai dari abon tuna.
1: Baik, Pak. Jadi abon ikan tuna ini
0: bisa sambil dipegang ya, Bu ya,
1: karena abon ikan tuna ini selain manfaatnya tinggi ya. Dia ini berprotein tinggi, sangat baik untuk kesehatan jantung dan tulang.
0: Tuh. Sangat baik untuk kesehatan jantung. Iya, Pak. Ini berarti sudah berdasarkan hasil uji juga. Iya. Ini bisa sedikit diceritakan mengenai hasil uji ini, Bu?
1: Saya, Pak ya. Enggak bisa makan kalau bukan ikan tuna. Jadi hampir tiap hari saya makan ikan tuna. Alhamdulillah ya, enggak pernah juga merasa apa sakit-sakit tulang gitu kan. Jadi karena kandungannya tadi itu, Pak.
0: Sangat bermanfaat untuk kesehatan.
1: Untuk jantung juga, Pak.
0: Oke, luar biasa ini. Nah, inilah nilai lebihnya berarti nih ya.
1: Iya, nilai lebihnya.
0: Nilai lebihnya. Nah, rasanya?
1: Rasanya itu lembut, berserat halus.
0: Komposisinya apa aja nih, Bu? Ya. Kalau sedikit komposisinya mungkin bisa di...
1: Komposisinya ini bahan bakunya ikan tuna segar ya, Pak.
0: Iya.
1: Terus rempah-rempah. Rempah-rempah seperti jahe, ketumbar, serai, laos.
0: Jadi yang ada di sekitar
1: kita. Kayak manusia kan itu kan untuk apa yang bikin jamu biasa kan untuk kesehatan memang.
0: Oke, berarti yang ada di sekitar kita juga ya, istilahnya bahannya itu yang gampang didapat juga ya. Apakah ini produk sendiri atau mungkin datangkan dari Sulawesi juga atau dari gimana?
1: Produk saya sendiri, Pak.
0: Produk sendiri semua. Enggak yang bahan-bahannya tadi.
1: Bahan-bahannya ya cari di sini aja.
0: Cari di sini aja ya. Oke, selain abon tuna, kemudian kita bergeser lagi ke Jalangkote ini.
1: Jalangkote Belina ya.
0: Oke.
1: Ini Jalangkote Belina ini ya saya buka.
0: Oke.
1: Ini yang sudah masak ini. Ini isiannya ini
0: bisa dimarinkan di kamera ke kamera, Bu. Oke.
1: Ini isiannya ini kalau jalangkote kan identik dengan ubi ya. Ubi kan juga baik untuk kesehatan kan, berupa makanan diet kan. Ubi sama toge sama wortel. Saya nggak pakai kentang karena biasa kalau pakai kentang itu nggak tahan lama, Pak.
0: Oke.
1: Nggak tahan lama kan. Sama bihun. Itu aja
0: isinya.
1: Kalau kulitnya kan bahan premium, memakai terigu segitiga biru.
0: Oke.
1: Jadi terus saya gorengnya pakai minyak sangko, Pak.
0: Apa itu?
1: Minyak goreng sangko.
0: Jenisnya ya?
1: Iya.
0: Mereknya. Jadi artinya hasilnya premium gitu.
1: Dan ini jalangkote ini sudah bersertifikat halal.
0: Sudah sertifikat halal. Ya. Oke. Itu yang menggiurkan tadi jalangkotenya. Ada tadi katanya frozen juga. Bedanya juga apa, Ibu? Ya, karena di sini ada berupa frozen.
1: Bedanya kan kalau mau goreng-goreng satu-satu ya. Contohnya kalau duduk nonton TV, goreng dua gitu kan, biar kalau hangat-hangat kan enak gitu kan. Jadi kadang-kadang banyak yang pesan frozen, Pak.
0: Oke. Ya. Banyak pesan. Harganya berapa, Ibu? Kalau segitu?
1: Kalau ini 20.000.
0: 20.000.
1: Sudah lengkap dengan bumbunya. Sambalnya.
0: Sudah lengkap soalnya dengan sambalnya. Iya. Isi?
1: Isi 5.
0: Isi 5 20.000. Iya. Dan kalau yang sudah masak tadi?
1: Sama.
0: 20.000 juga. Iya. Oke, kalau yang abon tuna tadi per pitch-nya tadi berapa nih?
1: Abon tuna ini dulu saya pakai ini, Pak. Ini kan kemasannya 100 gram.
0: Oke.
1: Karena saya pikir kalau 100 gram kan harganya 38. Mungkin orang
0: enggak
1: cocok di kantongnya kan. Okay. Kan terus jadi saya rubah, saya jadikan 50 gram. Jadi ini cepat terjual.
0: Harganya?
1: 20.000 aja.
0: 20.000. Iya. Oke. Jadi itu ya pendengar untuk produk dari seorang ibu, tapi selain produk yang dipajang saat ini di sini, Ibu Hasra ini juga memiliki produk lain jika khususnya untuk Anda warga Sulawesi yang merindukan makanan atau kue-kue khas Sulawesi, bisa langsung ke Ibu Hasra juga ya. Oke, ini karena ternyata ahlinya juga membuat kue-kue khas Sulawesi. Seperti apa tadi khas kue Sulawesi, Bu?
1: Kue pires,
0: pisang
1: katrisala, pisang ijo, terus kue star karamel.
0: Oke, jadi Anda yang kangen dengan makanan Sulawesi bisa langsung ke Ibu Hasra ya. Baik, silakan, Bu. disampaikan, apa pesan ibu kepada sebelum dipromosikan, ada mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu di luar sana yang masih takut memulai usaha? Silakan ibu.
1: Jadi gini Pak, sebelum saya memasuki kata-kata pesannya, ini Bon Asaha, apa? Brand saya Asaha Belina ini kan, Asaha ini dari nama saya dengan keluarga kecil saya. Terus Belina ini kan sapaan kalau di Makassar tuh beli kan Belina gitu. Jadi kesannya saya mengajak masyarakat untuk membeli produk saya Belina gitu.
0: Oke, itu anu dari brandnya tadi ya.
1: Iya.
0: Pesannya Bu ke pada ibu-ibu.
1: Sobat RRI, sebagai sesama pelaku usaha, saya tahu betul bahwa di balik selembar produk yang terjual ada tetesan keringat dan kreativitas tak terbatas dan doa keluarga yang diperjuangkan. Untuk itu, marilah kita buktikan bahwa produk Samarinda punya kualitas, punya kelas, dan siap untuk naik kelas.
0: Luar biasa, ini menjadi sumber inspirasi luar biasa ya untuk khususnya para ibu-ibu yang hingga saat ini masih takut untuk memulai usaha ya. Bisa berkomunikasi dengan Ibu Hasrah, pemilik dari Asaha Belina yang tinggal di Jalan Sultan Alimuddin RT 35 nomor 56. Silakan, dan ingin mengetahui kontaknya atau mungkin linknya ibu di IG tadi bisa disampaikan lagi, di Facebooknya, di WA-nya, silakan ibu.
1: Jadi pesan saya untuk rekan-rekan UMKM, jangan pernah lelah berinovasi, berkolaboritas, berdoa dan berusaha terus. Saya Ibu Hasra, mari bersama, siap berdaya, tetap tangguh, mari tumbuh bersama. Silakan pesan produk saya di 08-12-5627-7666. Atau langsung datang ke alamat saya di Jalan Sultan Alimuddin, RT 35 nomor 56.
0: Media sosialnya ketinggalan.
1: Iya, media sosial saya itu Instagram Asaha Belina dan Facebook Hasrah Halik. WA saya yang tadi nomor itu 08125627-7666.
0: Oke, sudah dicatat oleh pendengar kita ya. Yang penasaran ingin langsung ini merasakan, bisa langsung dikontak ibunya. Bisa, karena mau pesan banyak silahkan dengan Ibu Hasrah. Terima kasih banyak ibu, inspirasinya luar biasa sore hari ini ya. Mudah-mudahan banyak ibu-ibu di sana yang tergerak dan mungkin akan siap memulai usaha setelah mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Hasrah tadi. Sehat selalu ibu.
1: Amin.
0: Lancar
1: amin,
0: terus usahanya amin, dan semakin berkah untuk semuanya.
1: Amin.
0: Sekali lagi selamat sore, assalamualaikum ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian obrolan kita bersama Ibu Hasrah Halik yang merupakan owner atau pemilik usaha dari Asaha Belina. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kami sajikan dan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Hasrah tadi bisa menjadi sumber inspirasi untuk kita semua. Saya M. Padel, ditemani rekan Denny, ucap terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang

0: juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sip.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami mengajak Anda bergabung bersama Radio Tarakan mengikuti penyampaian Lintas Banjaran Nusantaraya.

0: Daya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Taraka dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Faiza. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Sasha, kabarnya baik di Banjarmasin Sasha.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca di Banjarmasin sore hari ini Faiza?
1: Cuaca luar biasa, panas sekali, terik Sasha.
0: Oh, kalau di sini malah mendung Faiza hari ini. Berbanding terbalik.
1: Beda-beda ya. Cuaca kita ya Sasha ya.
0: Iya, baik, ada informasi apa di sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi mengenai pengelolaan limbah kurban Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahun. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemko Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Banjarmasin secara khusus menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahun. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Banjarmasin Marzuki menegaskan, pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada panitia kurban. Poin intinya adalah agar mengurangi penggunaan kantong plastik dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Menurutnya penggunaan bahan ramah lingkungan seperti besek, daun pisang, atau wadah yang dapat digunakan kembali bisa menjadi alternatif untuk digunakan dan akan berdampak besar terhadap pengurangan sampah. Tak hanya soal plastik, DLH juga menyoroti persoalan limbah pemotongan hewan seperti jeroan, isi perut hingga usus yang masih sering dibuang sembarangan, bahkan ke aliran sungai. Marzuki menjelaskan bahwa limbah hasil pemotongan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan kembali apabila dikelola dengan benar, salah satunya diolah menjadi kompos.
3: Untuk program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan plastik, kedua terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang dikubur, ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa untuk usus itu dibersihkan dan dibersihkan, dimanfaatkan kembali. Jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai. Kita mengharapkan itu, jadi bersama-sama panitia.
2: Pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Raya Sabilillah Muhtadin tahun ini dilakukan di rumah potong hewan RPH Basirih pada hari kedua usai sholat Idul Adha. Selain menjaga hasil limbah pemotongan, keputusan itu diambil demi menjaga kelancaran proses penyembelihan sekaligus distribusi daging kurban kepada masyarakat tetap berjalan tertib. Bendahara Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Syukriansah menyampaikan, meski proses pemotongan dilakukan di RPH Basirih, pembagian daging tetap dilaksanakan di kawasan Masjid Raya Sabilillah Muhtadin.
4: Itu akan dilaksanakan pada hari kedua Idul Adha, pada hari Tasrik yang tanggal 13 hingga 11 Zulhijjah itu. Untuk pelaksanaan ibadah kurban. Nah, untuk penyembelihannya itu akan dilaksanakan di rumah potong hewan atau di RPH di Kota Banjarmasin yang beramat di Nasiri itu.
5: Yeah.
4: Nah, jadi tapi untuk pembagian dagingnya, kalau distribusi dagingnya itu tetap di Masjid Raya Sabilillah.
2: DLH Banjarmasin menilai kesadaran panitia kurban sangat menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan signifikan. Namun apabila seluruh panitia kurban tertib menjalankan imbauan tersebut, produksi sampah diyakini dapat ditekan cukup besar. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Kota Tarakan ada rekan saya Diti. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Syasyi, apa kabar untuk sore hari ini?
0: Selamat sore juga, alhamdulillah kabar saya serta tim yang bertugas di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau Diti gimana dengan tim di sana?
1: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah sehat Syasya. Mungkin terkena kayak batuk pilek aja ya karena pancaroba Syasya. Gimana cuaca di Nunukan itu. Syasya?
0: Kalau di Nunukan sore hari ini agak mendung Diti kalau di Tarakan?
1: Oh sama, seperti di Banjarmasin Nunukan kayaknya Kalimantan hampir rata ya untuk hari ini ya.
0: Iya, sepertinya seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan Diti dan rekan-rekan yang mungkin sakit bisa segera sembuh, pulih kembali ya Diti ya.
1: Amin, terima kasih Syasya.
0: Ada informasi apa dari Kota Tarakan, Diti?
1: Informasi mengenai menjaga rupiah tetap berputar.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Syasya dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa, Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Ana Sri Ekaningsi, mendorong masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan juga penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi di tengah melemahnya rupiah saat ini. Laporan Estimur Diastuti.
2: Rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal, eksternal dan internal.
3: Untuk menciptakan kestabilan nilai tukar rupiah, Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Ana Sri Ekaningsi mengkampanyekan beberapa strategi diantaranya menggunakan transaksi mata uang lokal atau LCT untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Peningkatan penggunaan transaksi digital domestik seperti QRIS untuk mempermudah perputaran uang dan memperkuat ekosistem ekonomi mikro, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor dan lebih mencintai produk dalam negeri.
2: Rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal, eksternal dan internal. Namun apakah internal yang lebih kuat memberikan dorongan lemah atau eksternal? Nah itu yang perlu dipahami dulu oleh kita semuanya gitu. Jadi ini udah 17 ini gimana sih pemerintah, gimana sih Bank Indonesia? Enggak harus seperti itu gitu ya. Kelemahan itu juga sebenarnya ada sisi positifnya kalau kita mampu mencerna gitu ya.
3: Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika menyentuh kisaran 17.000 rupiah memukul ekonomi Tarakan akibat ketergantungan impor dan kenaikan biaya produksi. Ana Sri Ekaningsih pun menyoroti perlunya penguatan industri nasional, sementara dampaknya sangat terasa bagi masyarakat perbatasan. Tidak hanya itu, biaya distribusi dan impor bahan baku yang tinggi menyebabkan lonjakan inflasi harga barang di pasaran lokal Tarakan. Pelaku usaha UMKM dan industri lokal yang bergantung pada bahan atau mesin impor tertekan menipiskan margin keuntungan mereka. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Syasya RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Kabupaten Nunukan membidik tradisi hukum adat Bekiparat suku kaum Tidung masuk dalam daftar warisan budaya tak benda. Reporter Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan kini menaruh perhatian pada pelindungan warisan budaya tak benda. Upaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disputporapar Kabupaten Nunukan untuk menyelamatkan adat istiadat leluhur di wilayah perbatasan. Pelestarian ini dinilai sangat krusial agar identitas budaya lokal tidak tergerus oleh derasnya perkembangan zaman. Adat istiadat yang disasar merupakan tradisi yang hingga kini masih hidup, aktif dipraktikkan dan diakui secara luas oleh elemen masyarakat setempat. Melalui upaya inventarisasi tercatat ada 7 warisan budaya tak benda yang saat ini resmi diusulkan oleh Disputporapar Nunukan ke pemerintah pusat. Seluruh berkas pengajuan kini tengah dipersiapkan untuk melewati tahapan kurasi nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari 7 usulan yang dikirimkan tersebut, salah satu hukum adat yang menjadi prioritas daerah adalah tradisi hukum adat Bekiparat dari suku kaum Tidung. Tradisi ini dipilih sebagai prioritas karena dinilai memiliki bobot historis serta nilai sosial yang sangat kuat dalam mengatur tatanan hidup bermasyarakat. Eksistensinya yang tetap kokoh hingga kini menjadi bukti ketahanan budaya suku Tidung di tengah modernisasi. Pemerintah daerah berharap agar fakta-fakta kuat di lapangan mengenai eksistensi budaya yang masih terjaga ini dapat meloloskan usulan tersebut di tingkat pusat.
2: Kalau ini warisan budaya tak benda ini adalah adat istiadat leluhur yang masih hidup dan diakui oleh banyak orang. Nah, alhamdulillah kita kali ini mengirim adat 7 warisan budaya tak benda dibawa ke sana. Salah satunya betul adalah Bekiparat. Bekiparat itu dalam bahasa Tidung yang berarti membayar denda, menebus kesalahan.
1: Keberadaan pemangku adat yang konsisten menjalankan tradisi ini menjadi modal penting dalam proses penilaian. Jika seluruh proses berjalan lancar, pengakuan nasional nantinya tidak hanya akan menambah koleksi daftar WBTB resmi milik Kabupaten Nunukan. Lebih dari itu dipastikan akan memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Utara dalam peta kekayaan budaya Nusantara. Melalui momentum pengusulan tersebut, Disputporapar Nunukan berkomitmen untuk terus menggandeng komunitas adat dan generasi muda dalam menghidupkan tradisi lokal. Perlindungan hukum dari pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur mereka. Dengan demikian, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap tradisi tak benda di Nunukan dapat terus lestari melintasi generasi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore.
1: Iya, halo juga. Selamat sore rekan Sasa. Nunukan, apa kabar?
0: Nunukan, baik-baik saja. Kalau Samarinda, bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik juga. Cuma cuacanya lagi galau nih sepanjang hari rekan Sasa.
0: Oh, tapi kalau Bang Fadelnya nggak galau kan?
1: Tentunya nggak ya, kita tetap semangat tentunya rekan Sasa.
0: Baik, ada informasi apa Bang Fadel di sore hari ini?
1: Informasi dari Kota Tepian ini terkait pemerintah Kota Samarinda yang mendorong CSR ya untuk membantu fasilitas pendidikan rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Sasa. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kota Samarinda mendorong perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah. Selengkapnya dilaporkan Niswar Kula.
2: Pemerintah Kota Samarinda mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR guna membantu peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tepian. Dukungan perusahaan dinilai penting untuk mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Masih banyak sekolah di Samarinda yang menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan termasuk di tingkat PAUD. Padahal perkembangan teknologi saat ini menuntut sekolah memiliki sarana pembelajaran yang lebih modern dan adaptif. Hal ini disampaikan Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda Eko Supriyatno kepada RRI 25 Mei 2026. Menurut Eko, kebutuhan pendidikan saat ini tidak hanya ruang belajar, tetapi juga alat peraga dan fasilitas teknologi penunjang pembelajaran digital. Karena itu pemerintah daerah mendorong perusahaan-perusahaan besar di Samarinda mengambil peran lebih aktif membantu dunia pendidikan melalui program CSR yang berkelanjutan.
3: Kemudian di swasta juga, walaupun swasta juga punya sentuhan dari pemerintah daerah, karena sarana prasarana di tingkat pendidikan di SDP ini untuk alat peraga dan sebagainya untuk mengenalkan anak-anak awal-awal kita lihat sosialisasi dengan baik dengan dunia luar yang baru mereka kenali dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan yang lebih tua. Itu semua tentu diperlukan alat peraga ataupun sarana prasarana yang sesuai dengan kemajuan zaman pada saat ini. Informasi dan teknologi yang berkembang saat ini itu sudah harus dikenalkan sendiri mungkin oleh tenaga pengajar yang diimplementasi oleh pemerintah ya, khususnya bukan sarana dan prasarana. Kita di sini banyak perusahaan sarana, perusahaan perusahaan komitmen satu perusahaan satu. Kalau misalnya kan justru kalau pada tahun itu bisa diimplementasikan menggunakan dana APBD.
2: Selain mendorong CSR perusahaan, pemerintah Kota Samarinda juga ingin menghidupkan kembali gerakan orang tua asuh bagi siswa kurang mampu agar akses pendidikan lebih merata. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci membangun kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan ibu kota Nusantara. Demikian, RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Ya rekan Sasa, demikian laporan Niswar Kula dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Adi Putra. Halo Uta.
1: Halo, selamat sore Mbak Sasha.
0: Selamat sore juga Uta. Kalau yang lain tadi sehat kecuali Diti yang agak batuk. Kalau Uta gimana kabarnya sore ini?
1: Sore hari ini kabar kami semuanya sehat dan baik nih. Dan cuaca lagi mendung syahdu nih. Bagaimana sebaliknya?
0: Sama dong dengan di Nunukan juga mendung syahdu juga. Baik Uta, ada kabar apa dari Palangkaraya di sore hari ini?
1: Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait BUMDes diharapkan tingkatkan ekonomi dan pelayanan sosial masyarakat desa nih Mbak Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya Uta.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Sasha. Pendengar dan pemirsa, BUMDes kini tidak hanya menjadi wadah usaha desa, tetapi juga hadir sebagai motor penggerak ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Melalui berbagai program usaha yang dijalankan, pemerintah desa berharap keberadaan BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kemandirian desa secara berkelanjutan. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
2: Tujuan utama yang pertama untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk program kerja yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa. Dan ini kita kelola dan kegunaan dananya ini pendapatannya untuk kepentingan masyarakat juga. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
3: Keberadaan badan usaha milik desa atau BUMDes terus menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan desa dari sektor usaha mandiri. Melalui berbagai program dan unit usaha di jalan BUMDes diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga, baik dari sisi ekonomi maupun pelayanan sosial. Pemerintah desa menilai pengembangan BUMDes menjadi langkah strategis dalam menciptakan sumber pendapatan asli desa yang nantinya dapat digunakan kembali untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat. Selain mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, keberadaan BUMDes juga diharapkan mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga secara bertahap. Direktur BUMDes Lesiam Marhani mengatakan tujuan utama dibentuk BUMDes yakni meningkatkan pendapatan asli desa yang kemudian direalisasi melalui berbagai program kerja yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, keuntungan yang diperoleh dengan usaha akan kembali digunakan untuk kepentingan warga sehingga manfaat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa.
2: Tujuan utama yang pertama untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk program kerja yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa. Dan ini kita kelola dan kegunaan dananya ini pendapatannya untuk kepentingan masyarakat juga. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
3: Lesiam Marhani menambahkan keberadaan BUMDes tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi desa, tetapi juga diarahkan untuk mendukung juga pelayanan sosial bagi masyarakat. Dana hasil jual usaha diperoleh nantinya dapat memanfaatkan untuk membantu warga yang dibutuhkan, termasuk membantu masyarakat sedang sakit maupun memberikan fasilitas antar jemput ke rumah sakit secara gratis. Program pelayanan sosial tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan bantuan transportasi maupun dukungan biaya pelayanan sosial. Dengan adanya BUMDes, pemerintah desa berharap pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih maksimal melalui manfaat hasil usaha desa. Sementara itu, Kepala Desa Saikun mengatakan dukungan masyarakat terhadap program BUMDes sejauh cukup baik dan mulai merasakan manfaat dari keberadaan usaha desa tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha BUMDes ke depannya. Saikun menjelaskan pihaknya memiliki rencana untuk menambah unit usaha baru guna meningkatkan pendapatan BUMDes sekaligus memperkuat usaha masyarakat desa. Salah satu usaha yang direncanakan yakni perkembangan usaha ayam potong dinilai memiliki potensi cukup baik dan dikembangkan di desa.
4: Untuk harapan ke depan BUMDes, rencana untuk menambah usaha lagi, terutama kepengennya nambah usaha ayam potong, tapi karena masih terkendala modal, jadi masih ditunda lagi untuk mengembangkan titik dulu sementara.
3: Meski demikian, pengembangan usaha tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan usaha. Karena itu, pihak pengelolaan BUMDES berharap kedepannya ada dukungan tambahan agar pengembangan unit usaha dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa. Pemerintah desa berharap keberadaan BUMDES kedepannya dapat terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak ekonomi desa yang mandiri. Selain mampu meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDES juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program usaha dan pelayanan sosial dijalankan. Demikian Prayoga melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Uta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Senin 25 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

0: dari MYAMI nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Studio Integrasi Jalan MYAMI nomor 8 Samarinda, pendengar, saat ini pukul 17.34 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadir dalam program Majalah Udara Kentongan.
3: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Timur memperketat pengawasan pengiriman hewan kurban di sejumlah pintu masuk resmi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang masuk ke Kaltim dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit menular. Kepala BBK HIT Kalimantan Timur Arum Kusnila Dewi mengatakan petugas disiagakan di Pelabuhan Sungai Samarinda, Semayang, Balikpapan dan Kariango untuk memeriksa dokumen serta kondisi fisik ternak. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Endang Sri Pertiwi mengingatkan masyarakat agar membeli hewan kurban di tempat penjualan resmi yang berada dalam pengawasan pemerintah guna mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat serta peternak. Informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggandeng TNI, Polri, relawan dan instansi terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir akibat luapan Sungai Mahakam. Langkah ini dilakukan menyusul banjir yang kembali merendam sejumlah kampung di Mahakam Ulu 19 hingga 20 Mei 2026 lalu. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk mengatakan kesiapsiagaan difokuskan pada koordinasi antar instansi, kesiapan alat dan personil, serta kecepatan penyampaian informasi dari wilayah hulu ke hilir sungai. Menurutnya, kondisi geografis Mahakam Ulu yang memiliki banyak riam menuntut respon cepat agar penyelamatan warga dapat dilakukan secara maksimal saat banjir terjadi.

0: Bervariasi, kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras, susah lewat, banjir di mana-mana, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi berikutnya pendengar di sajian majalah udara Kentongan sore hari ini, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Kalimantan Timur pada Senin pagi 25 Mei 2026. Hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi mulai pukul 4 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah dan berlangsung hingga sekitar pukul 7 lewat 10 menit. Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain sebagian Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasar Utara, Balikpapan, Bontang, dan Kota Samarinda. BMKG menghimbau masyarakat dan pengendara agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar ruangan, terutama terhadap resiko petir, angin kencang, dan genangan akibat hujan deras. Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, informasi ini mengakhiri rangkaian sajian majalah udara Kentongan di edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dan selanjutnya pendengar, pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kami nanti akan hadir dalam program Zona Petang, yang akan menghadirkan sajian lagu-lagu religi dan juga seruan kumandang azan maghrib nanti untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Selamat menikmati kebersamaan Anda bersama keluarga yang seharian ini telah menjalankan segala aktivitas Anda dan sudah saatnya berkumpul menikmati kebahagiaan bersama keluarga. Dan satu hal yang tentu yang akan selalu kami himbau untuk Anda, jika Anda nanti akan menunaikan ibadah sholat di masjid meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, kami himbau untuk Anda agar mengecek kembali semua peralatan-peralatan masak di dapur, yakinkan sudah aman, serta sambungan-sambungan listrik, lampu yang tidak digunakan bisa dicabut. Mudah-mudahan semuanya tetap aman, kondusif, kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat sore dan selamat jelang petang kami ucapkan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami.

0: dapat nih Pak Tayan. Lahannya sudah selesai ditebas ya?
1: Eh Pak PPL, iya Pak, ini sudah siap dibakar.
0: Nah sebelum dibakar, sebaiknya dibuat sekat dulu Pak Tayan. Jadi apinya nanti tidak merambat kemana-mana ketika dibakar.
1: Sekat seperti apa maksudnya Pak PPL? Selama ini habis ditebas, kering, langsung dibakar aja.
0: Ya maksudnya pembatas saja Pak, agar apinya tidak merambat ke hutan sebelah itu. Kalau merambat bisa kemana-mana tuh apinya Pak. Dan kita juga kan yang repot memadamkan.
1: Gitu ya Pak. Berarti harus kerja keras lagi nih Pak, membuat batas keliling.
0: Iya Pak. Ya meskipun kita mengelola lahan pindah, tetapi kita harus tetap menjaga lahan dan hutan agar bebas dari kebakaran. Capek dikit kan gak apa-apa Pak Tayan.
2: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena kelalaian. Cegah kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan pertanian yang benar dan tepat.
3: Yeay, Rinjani, I'm coming!
4: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
3: Jaga tuh tangan.
4: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
3: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam. Taunya
4: dilebay. Apaan sih?
3: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi video mengklaim kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapat bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram BUMN @bumn_id, tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni yang di laman alumni unpad.ac.id. Hasil identifikasi Hype Moderation menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 99,9%. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami juga akan mengajak Anda ya untuk menyimak sajian Zona Petang untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Ya sajian Zona Petang pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak sajian pengajian Al-Qur'an. Kali ini pengajian bersama Faruzaini dari Quran Surah At-Talaq ayat 1-3 dengan penerjemah Manda Rizka Pratiwi.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

0: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan maghrib pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Hati seorang mukmin tidak akan dimasuki dendam dengan sebab tiga perkara, yaitu ikhlas dalam amal untuk Allah, memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, menetapi jemaah mereka karena sesungguhnya doa mereka meliputinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 58.
1: Bukanlah orang yang kuat yang sebenarnya, yang selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan. Tetapi, tidak lain, orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah.

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ini Senin 25 Mei 2026 pukul 7 waktu Arab Saudi, atau pukul 11 waktu Indonesia Barat, atau pukul 12 waktu Indonesia Tengah tadi, seluruh jemaah haji Indonesia dijadwalkan bergerak menuju Padang Arafah bersama jutaan tamu Allah dari berbagai penjuru dunia. Mereka akan menjalani wukuf yang merupakan inti rangkaian ibadah haji. Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia Dendi Suryadi menjelaskan, puncak ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi di Arafah, Muzdalifah dan Mina merupakan momen krusial khususnya bagi seluruh petugas haji. Mereka harus selalu siap sedia dalam melayani jemaah haji. Menurut Dendi, kepadatan lalu lintas saat mobilitas jemaah dari Mekah ke Arafah menjadi hal pertama yang harus diperhatikan. Sebab saat itu jutaan orang bergerak ke satu titik lokasi yang sama pada waktu yang sama. Ya, pengaturan jemaah menuju tenda dan setelah wukuf juga menjadi sorotan. Terlebih jemaah haji Indonesia mencapai 221.000 dan sekitar 203.000 diantaranya adalah jemaah haji reguler. Dendi juga menyinggung soal suhu udara yang panas pada saat puncak haji. Pelayanan operasional haji saat wukuf di Arafah akan dikoordinasikan oleh Satgas Arafah di bawah Satuan Operasi Armusna. Petugas daerah kerja bandara telah bergerak menuju Arafah pada Minggu 24 Mei 2026 kemarin. Petugas akan memastikan fasilitas di Arafah siap digunakan oleh jemaah haji Indonesia. Ya, pendengar, sebelumnya ya, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meminta petugas haji Indonesia mempertahankan pelayanan prima kepada jemaah Indonesia pada saat fase Arafah, Muzdalifah dan Mina. Menurut sosok akrab yang dipanggil Gus Irfan ini, Armusna adalah fase puncak haji yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan operasional pelayanan haji.

0: beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Tapi lagi bokeh.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicil.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih seputar pelaksanaan ibadah haji ya pendengar. Arab Saudi sedang mengerahkan salah satu sistem transportasi berkapasitas tertinggi di dunia ya untuk musim haji 2026. Kereta Metro Al-Mashair bersiap mengangkut lebih dari 2 juta jemaah antara Mina, Musdalifah dan Arafah. Inti dari operasi ini adalah Metro Al-Mashair Al-Mugadasa yang dioperasikan oleh Saudi Arabia Railways. Sistem tersebut bersiap mengangkut lebih dari 2 juta penumpang selama musim haji melalui salah satu sistem transportasi berkapasitas tertinggi di dunia. Metro listrik sepenuhnya ini menghubungkan tempat-tempat suci Mina, Musdalifah dan Arafat, mengurangi kemacetan dan waktu perjalanan selama periode puncak haji sekaligus mendukung tujuan keberlanjutan dan infrastruktur Arab Saudi yang lebih luas di bawah visi 2030. Jalur kereta api sepanjang 18 km ini pendengar mencakup 9 stasiun yang tersebar di seluruh tempat suci dan dapat mengangkut sekitar 72.000 penumpang per jam. Armada tersebut terdiri dari 17 kereta yang masing-masing mampu mengangkut hingga 3.000 penumpang. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, SPA melaporkan sistem ini telah membantu menghilangkan sekitar 50.000 perjalanan bus setiap tahun di area tempat suci, mengurangi tekanan lalu lintas dan juga menekan emisi karbon melalui penggunaan transportasi bertenaga listrik. Metro yang mulai beroperasi pada 2010 itu dapat melaju hingga 80 km per jam dengan waktu tempuh antara Arafah dan Mina sekitar 20 menit, dikutip dari laman Arab News. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda sebelumnya.

Otoritas Umum Jalan Raya mengatakan lebih dari 75 ribu kendaraan memasuki Mekah melalui jaringan jalan raya utama pada hari kelima Zulhijjah seiring meningkatnya kedatangan jemaah haji. Jalan Pangeran Muhammad bin Salman mencatat volume lalu lintas tertinggi dengan lebih dari 22 ribu kendaraan, diikuti Jalan Taif Mekah melalui Al-Sail Al-Kabir dan Jalan Al-Lights. Otoritas tempat mengatakan ya mereka harus terus melakukan operasi lapangan dan pemantauan logistik sepanjang waktu di seluruh titik masuk dan jalan arteri utama guna menjaga kelancaran arus lalu lintas serta memastikan keselamatan jemaah. Informasi ini pendengar mengakhiri rangkaian sajian Zona Petang dan juga mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Sore. Nanti akan berganti bersama rekan Ria Arda yang akan temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda Malam. Dan untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.

0: 1 97 kemana FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wali Kota Samarinda Adi Harun angkat bicara terkait dengan penggerebekan kampung narkoba di Gang Langgar oleh Ditip Narkoba Bareskrim Polri serta pengungkapan kasus serupa di Gang Kedondong oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur. Andi Harun menegaskan kalaupun penindakan hukum terhadap jaringan peredaran narkotika merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Pemerintah Kota Samarinda tidak akan mencampuri proses tersebut karena berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Samarinda disebutkan akan memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi di tingkat masyarakat. Upaya ini akan melibatkan lurah, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat hingga tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap bahaya narkoba. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga

0: FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bagi Anda, adik-adik para calon intelektual ini ya. Hari ini adalah penerimaan pengumuman jalur UTBK, tes tertulis. Nah, kalaupun di antara Anda, walaupun Anda cerdas, tapi kalaupun beruntung, nah, Anda masih ada memilih yang lain untuk jalur mandiri. Nah, paling tidak, jangan sampai salah mengambil jurusan, bisa tanya sana, tanya sini, ya. Semoga nanti bagi Anda yang sudah mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan untuk bisa meraih impian Anda di masa depan. Selamat untuk Anda ya, yang saat ini juga berbahagia tengah menunggu hasil tes yang sudah Anda lalui. Yang belum berhasil, Anda harus move on. Sebenarnya bersama dengan Andin tadi yang menjadi pembuka kebersamaan kita, bagaimana dia bisa move on, bangkit dari kesedihan. Kesedihan apa saja? Kesedihan gagal dengan hubungan ataupun dengan karir ataupun studi. Anda boleh gagal dalam percintaan seperti Andin tadi, tapi Anda harus bisa sukses untuk meraih cita-cita dan impian Anda di masa depan, ya kan? 15 menit tinggalkan dari jam 7 malam hari, ada Ria Arda bersama dengan Andriani dari Puncak Menara Kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda yang akan terus menemani malam Anda. Ada begitu banyak wawasan lagu-lagu hit di era zamannya yang akan terus saya bagi untuk Anda. Informasi berikutnya, pendengar, adakah di antara Anda yang barangkali punya rencana untuk menaikkan daya listrik PLN? Ini ada diskon, yaitu untuk bulan Mei sampai dengan Juni 2026, pendengar. Sebagian besar masyarakat Indonesia, barangkali Anda juga tengah menanti diskon ini. Dan dalam promo tambah daya listrik ini, PLN memberikan potongan biaya hingga 50%, pendengar. Promo ini dijalankan PLN mulai tanggal 20 Mei hingga 2 Juni mendatang. Syaratnya hingga rincian biaya untuk mendapatkan promo tambah daya listrik PLN yang memiliki diskon 50%. Nah, program ini bertajuk Mei Laju, Lebih Terang. PLN ini masyarakat bisa memanfaatkannya untuk menaikkan kapasitas listrik dengan biaya lebih hemat. Promo ini menjadi perhatian banyak pelanggan karena kebutuhan listrik rumah terus meningkat. Syaratnya agar Anda mendapatkan potongan biaya diskon 50% dari PLN, yaitu Anda sudah terdaftar sebagai pelanggan PLN sebelum 1 Mei 2026. Tidak memiliki tunggakan tagihan listrik. Seluruh kewajiban pembayaran sudah dilunasi. Biaya tambah daya harus dibayar penuh dan tidak dapat dicicil. Program ini berlaku untuk seluruh program tarif, baik pelanggan rumah tangga maupun bisnis. Caranya, agar Anda mendapatkan promo tambah daya listrik PLN dengan diskon 50%, Anda bisa beli token listrik atau bayar tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Setelah transaksi berhasil, buka banner event Mei Laju Lebih Terang. Kemudian scroll ke bawah lalu klaim ke e-voucher tambah daya. Voucher otomatis masuk ke menu reward PLN Mobile. Klik salin kode pada voucher tambah daya. Ajukan tambah daya lewat fitur ubah daya migrasi. Masukkan kode voucher saat pembayaran. Selesaikan transaksi sesuai dengan nominal yang muncul. Petugas PLN nantinya akan menghubungi pelanggan untuk proses penyambungan daya. Perlu Anda ingat, PLN menegaskan, satu angkut PLN Mobile maksimal hanya bisa memperoleh 4 voucher, yakni untuk ID pelanggan yang berbeda. Lalu pelanggan yang mengikuti promo ini tidak diperbolehkan menurunkan daya listrik selama 1 tahun, kecuali sesuai dengan ketentuan khusus dari PLN. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di rri.co.id. Jangan lupa, informasi promo diskon 50% berakhir pada 2 Juni 2026.
1: Ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 97.6 FM, pendengar perwasata dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan kalaupun PT Danantara Sumber Daya Indonesia PT DSI sebagai badan usaha milik negara BUMN khusus ekspor akan mulai berjalan pada 1 Juni tahun 2026. Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, bilang akan menargetkan pendapatan negara dari sektor pajak akan meningkat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

97,6 FM, pendengar Pro Satraria Samarinda. Kini tiba saatnya kumandang adat isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Tanda waktu tepat menunjukkan pukul 19 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, kumandang adzan isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya sudah terdengar. Anda kaum muslimin dan muslimat terutama yang berada di kawasan kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya, tentu bagian yang sedang menjalankan. Mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dipermudah oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya." Hadis riwayat Ibnu Majah.

97,6 FM, pendengar Pro Satra Resa Samarinda. Itu dia dari debut Ubay setelah menggantikan vokalis Giring Ganesha, berganti formasi kala itu di tahun 2020. Abu-abu yang saya tampilkan menemani Anda. Sudah sampai mana untuk Anda yang dalam perjalanan, atau mungkin perjalanan Anda sudah mendekati ke tujuan Anda malam hari ini? Senang bisa kembali berkumpul dengan anggota keluarga setelah beraktivitas, atau bisnis Anda sudah berjalan dengan lancar untuk hari ini? Saya akan kembali berbagi dengan wawasan untuk Anda pendengar. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH ini menghimbau untuk para pelaku usaha, terlebih pada sektor kuliner dan industri makanan, untuk menjalankan wajib halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026. Indonesia akan memasuki tahapan implementasi penuh kewajiban sertifikasi halal pada tanggal 18 Oktober 2026, khususnya untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan sebagaimana diatur dalam regulasi jaminan produk halal. Itu dikatakan oleh Ahmad Haikal Hasan selaku kepala BPJPH. Pendengar, Hasan bilang bahwa sertifikasi halal bukan hanya sebagai kewajiban administratif ataupun beban regulasi, tetapi dapat dipandang sebagai peluang bagi pelaku usaha. Karena menurutnya saat ini halal juga telah berkembang menjadi standar global dan berkaitan erat dengan kualitas kesehatan, kebersihan, keamanan produk, dan transportasi proses produksi. Konsep halal telah dipahami sebagai sistem penjaminan transportasi ke telus

kejujuran dan kepercayaan terhadap usaha. Maka dari itu, sertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk jaminan kepercayaan pada konsumen karena seluruh proses produksi dapat dicari dengan jelas, mulai dari bahan baku hingga distribusi pendengar. Haikal menyebutkan bahwa industri halal di Indonesia bertumbuh secara signifikan yang didukung oleh data Kementerian Keuangan Kemenq pada kontribusi sektor halal supply chain terhadap PDB nasional sepanjang Januari hingga Desember tahun 2025 mencapai sekitar 26,7 hingga 27% dengan nilai sekitar 4.900 triliun rupiah. Kontribusi ini menunjukkan bahwa industri halal memiliki kekuatan ekonomi besar yang dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk dapat meningkatkan daya saing produknya di pasar dalam negeri maupun global.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

RRI Samarinda dengan esensi buku. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Dan sejak itu telah menjadi panduan bagi banyak orang untuk meningkatkan kebahagiaan, produktivitas, dan kualitas hidup mereka melalui pemikiran positif. Dalam esensi buku kali ini, kita akan menjelajahi inti pesan dan konsep-konsep utama yang terkandung di dalam buku The Power of Positive Thinking atau Kekuatan Berpikir Positif. Adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam genre pengembangan diri yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Buku ini mempromosikan gagasan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Peale menyatakan bahwa dengan mengubah cara kita berpikir, kita dapat mengubah realitas kita. Dia percaya bahwa pikiran positif dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup kita, mengatasi hambatan, dan mengatasi tantangan. Beberapa pesan dari buku ini, diantaranya adalah penekanan pentingnya keyakinan pada diri sendiri sebagai pondasi untuk keberhasilan. Dia menyatakan bahwa dalam keyakinan yang kuat dalam diri sendiri, seseorang bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Ini melibatkan menghilangkan keraguan diri dan menggantinya dengan keyakinan. Salah satu teknik yang dianjurkan oleh Peale dalam berbicara adalah berbicara dengan diri sendiri secara positif. Dia mengatakan bahwa kita harus menggantikan pikiran positif dengan afirmasi positif dan percakapan internal yang mendukung. Ini akan membantu membangun mentalitas positif yang kuat. Kita akan dituntun untuk mengatasi masalah dan hambatan dengan pikiran positif. Dia mengatakan bahwa kita harus mencari solusi daripada fokus pada masalah itu sendiri. Dengan berpikir kreatif dan positif, kita dapat menemukan jalan keluar dari situasi sulit. Lalu, isu kesehatan mental dan fisik adalah komponen penting dari kebahagiaan dan keberhasilan yang ada dalam buku ini. Ia mendorong untuk kita merawat diri sendiri dengan baik, termasuk menjaga pikiran positif dan berolahraga secara teratur. Keberhasilan dalam hubungan. Penulis juga membahasnya. Pentingnya hubungan dalam kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa berpikir positif bisa membantu kita membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Ini melibatkan komunikasi yang baik, empati, dan pemahaman. Dari buku ini kita juga memahami pentingnya doa sebagai sumber kekuatan dan kedamaian. Untuk kita, ini adalah aspek yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang positif. Buku The Power of Positive Thinking adalah panduan praktis tentang cara mengembangkan pola pikir yang positif dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitar kita, kita dapat mencapai tujuan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ini tentang pemikiran positif bukanlah sekedar filsafat, tetapi merupakan kekuatan nyata yang dapat membentuk nasib kita. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun beberapa kritikus juga menganggapnya sebagai pandangan yang terlalu sederhana tentang pemecahan masalah dan memiliki pendekatan yang terlalu optimis terhadap kehidupan. Jadi, kita sebagai pembaca harus bisa mengambil pelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pribadi saat membaca buku ini. Namun, buku ini tentunya syarat akan makna yang membawa kita dan menuntun kita untuk selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale. Dari RRI untuk Indonesia.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: komposisi kendangnya satu-satunya cinta. Di Samarinda malam hari ini masih berlanjut barengan dengan Ria Arda dan ada Andriani yang mengawani saya di malam hari. Kita jelang penyampaian warta berita dari Repro 3, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
15: ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk mereka haji dan umroh, salah satu membentuk program saya berkumpulasi adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya, di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usianya sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan yang orang lain gitu.
17: Dan ditambahkan Sufianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba akan dimaksimalkan kembali Bonya Vanessa. Sebuah akurasi umpan yang
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies Hajarul Susanto menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Derry Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper hematan.

berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satrari Samarinda, Riada masih dikawani Andriani dari Puncak Menara Hasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Samarinda malam hari ini berlanjut menghadirkan mimbar agama Hindu yang akan disampaikan bersama dengan Ibu Ayu dengan judul Sloka Bhagavad Gita.
1: Mimbar agama.
2: Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartawayantu Wiswata. Bapak Ibu umat Subdharma dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kembali bersama Tiang, bersama saya Penyuluh Agama Hindu Kota Samarinda di mimbar Agama Hindu.

Yaya 3. Dumena friyate wanir yata darso malenaca yato penavertu garbas tata tenedam avartam, yang artinya bagaikan api yang diselubungi asap dan bagaikan cermin yang diliputi debu, bagaikan bayi yang membungkus dan terbungkus dalam kandungan, demikian pula dia diselimuti olehnya. Adiaya 3 sloka 39. Avartam jnanam etena jnanino nitya vairina kama rupena kaunteya duspuren nananelena. Tertutuplah ilmu pengetahuan kebajikan itu oleh nafsu yang tidak puas-puasnya pada mereka yang merupakan musuh utama, wahai Arjuna. Sloka ini bermakna nafsu, keinginan tak pernah terpuaskan dengan menikmati objek keinginan itu, karena ia akan tumbuh semakin besar seperti api yang dituangi bahan bakar, seperti yang dinyatakan dalam Manu Adaya 2 sloka 94. Najatu kamah kamanam upogenan samyati hafisa krishna farmeva puya eva bhaivadante. Bhagavad Gita Adaya 3 sloka 40. Indriyani manubudir asya distanam uciyate etair vimohayati esa jnanam avartya dehinam. Panca indria, pikiran dan kecerdasan adalah kendaraan baginya. Dengan tertutupnya ilmu pengetahuan olehnya menyebabkan bingungnya jiwa dalam badan. Adiaya 3 sloka 41 Bhagavad Gita. Tasmat tuam indriyani aduniamya baratar saba papamanam prajahi hai inam cenana vijnanam nasanam. Dari itu, pertama-tama kendalikanlah panca indriyamu dan basmilah nafsu yang penuh dosa, perusak segala pengetahuan dan kebijakan, wahai Arjuna yang baik. Kebijaksanaan Vedanta dan pengetahuan Samkhya yang diperinci dapat diartikan sebagai jnana dan vijnana. Sankara menyatakan bahwa jnana adalah pengetahuan tentang sang diri dan hal lain yang didapatkan dari kitab suci dan para guru, dan vijnana adalah pengalaman pribadi, anubhava dari hal-hal yang diajarkan. Orang mengatakan panca indera itu lebih besar daripada badan, lebih besar daripadanya adalah nurani, lebih besar dari nurani adalah intelek, tetapi lebih besar dari intelek adalah dia, yaitu Atman di dalam tubuh kita. Maknanya kesadaran harus dibangkitkan setahap demi setahap. Lebih tinggi kita mendaki, akan lebih bebas kita jadinya. Bila kita bertindak di bawah pengaruh indera-indera, kita menjadi kurang bebas. Sloka ini memberi kita urutan dari tingkat kesadaran. Adiaya 3 sloka 43. Evam budhi param budva samstabya tamamram atmana cahis tarum mahabahu kamarupam durasadam. Jadi, dengan mengetahui dia sebagai lebih agung dari kecerdasan, dengan mengendalikan sang diri, dengan sang diri, basmilah musuhmu dalam wujud hawa nafsu yang

0: sulit ditundukkan, wahai Mahababu. Bapak Ibu umat Sedharma dimanapun berada, bab ini mengemukakan perlunya melaksanakan suatu kegiatan tanpa pamrih dengan maksud untuk menjaga kesejahteraan dunia dengan mewujudkan bahwa pelaku merupakan sifat dari prakerti atau Tuhan itu sendiri. Maka berakhirlah bab 3 yang membahas tentang karma yoga atau perbuatan. Dan marilah kita simak dari sloka Bhagavad Gita yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang disebut dengan jnana yoga. Di dalam ajaran agama Hindu telah kita ketahui bahwa 4 jalan menuju moksa, yaitu salah satunya adalah jnana yoga. Nah, karma yoga telah kita perdengarkan. Mari kita dengarkan sloka Bhagavad Gita yang membahas tentang ilmu pengetahuan, di mana Sri Bhagavan Uwaca, Imam Vivasvate Yogam Proktavam Aham Avyayam Vivasvan Manave Praha Manur Iksvakave Bravit. Ajaran yang abadi ini aku turunkan kepada Vivasvan. Vivasvan mengajarkan kepada Manu dan Manu menerangkannya kepada Ikswaku. Adyaya 4 Sloka 2. Evam parampara praptam Imam Rajarsayu Widu Sakaleneha Mahata Yogo Nastapa Parantapa. Wahai Arjuna, demikianlah diteruskan turun-temurun para raja resi mengetahuinya. Ajaran ini lenyap di dunia bersamaan dengan berlalunya masa yang amat panjang. Dalam hal ini, Raja Resi adalah gelar seorang raja keturunan Brahmana. Di dalam zaman Yunani, seorang raja yang juga adalah seorang filsuf, raja seperti inilah yang disebut Raja Resi. Dapat pula Raja Resi adalah seorang resi pula seperti Kasyapa, di dalam Purana dikenal sebagai Raja Resi. Raja Resi dibedakan dari Dewa Resi dan Brahma Resi. Kata Kalena Mahata maksudnya adalah perjalanan waktu yang sangat lama. Ajaran ini menjadi lenyap akibat lamanya waktu yang telah berlalu. Untuk merenovasi keyakinan guna kesejahteraan umat manusia, guru-guru agung muncul dan sekarang Sri Krishna memberikan hal ini kepada muridnya untuk membangkitkan kembali keyakinan dirinya serta untuk mencerahi ketidaktahuannya. Adyaya 4 Sloka 3 Bhagavad Gita. Saevayam mayatidya yoga prokta puratana bhakto sime sakacati rasayam bai etat uttananam. Yoga yang tua itu pula lah yang kuajarkan kepadamu. Sekarang, sebab engkau adalah pengikut dan kawanku sesungguhnya, ini sangat rahasia. Maknanya, pada zaman dahulu ajaran yoga yang menyangkut ajaran ketuhanan atau Brahma Vidya, karena itu intinya sangat mulia dan juga sangat rahasia. Kata utama dapat pula diartikan mulia, dapat pula berarti sangat. Rahasyam hei etat utama, sesungguhnya ini sangat rahasia atau rahasia tinggi. Sang guru menyatakan bahwa ia tidak menyampaikan ajaran baru, tetapi hanya menyampaikan kembali tradisi kuno, kebenaran abadi yang diturunkan dari guru kepada murid. Ajaran ini merupakan pembaharuan dari pengetahuan yang telah lama dilupakan orang. Kelahiranmu baru belakangan kini sedang kelahiran. kelahiran Viswan adalah lebih dahulu. Bagaimana aku dapat mengerti engkau mengajarkannya pada mulanya? Ajaran ini mencoba menjelaskan dasar tentang reinkarnasi atau punarbawa, yang dicoba melihat dari aspek kesejarahan. Akibatnya memang tidak mudah dimengerti. Krishna adalah salah satu bentuk avatara yang diungkapkan pula di dalam berbagai kitab Purana. Adyaya 4 sloka 5 Bhagavad Gita. Sri Bhagavan Uwaca. Bahuni me vyatitani janmani tva charjuna. Tanyaham veda sarvani natveham neta parantapa. Sri Bhagavan bersabda, banyak kelahiranku di masa lalu, demikian pula kelahiranmu Arjuna. Semuanya ini aku mengetahuinya, tetapi engkau sendiri tidak, wahai Arjuna. Bapak Ibu Umat Sedharma, dalam sloka ini Sri Krishna menyatakan bahwa kelahirannya di masa lalu, yaitu Sri Krishna sebagai sang avatara, di mana setiap zaman Sri Krishna selalu muncul dalam berbagai bentuk sesuai dengan zamannya, di mana adharma lebih besar daripada dharma, maka beliau akan turun ke dunia sebagai avatara untuk membinasakan kekejaman atau adharma dan membentuk kembali peradaban-peradaban baru, di mana dharma yang menegakkan segala kehidupan. Adyaya 4 sloka 6. Ajupi san avyayatma butanam isvaro pisan prakirtim swam adistaya sambhavami atma mayaya. Walaupun aku tak terlahirkan, kekal aku adalah Iswara dari semua makhluk. Aku menjadikan diriku sendiri dan menjadi ada dengan kekuatan mayaku. Aku menjadikan diriku sendiri, yaitu aku menjadi prakerti. Salah satu aspek umum untuk terjadinya ciptaan menurut ajaran Samkhya Yoga. Ada dua hakikat, yaitu purusa dan prakerti. Terakhir dianggap sebagai unsur yang potensial yang melalui kekuatan maya, prakerti berevolusi menjadi ciptaan yang kemudian menjadi dasar dari segala makhluk dan ciptaan di dunia, fenomena atau empirisnya. Perwujudan makhluk manusia itu bukanlah terjadi secara sukarela, dikendalikan oleh prakerti melalui ketidaktahuan. Mereka lahir berkali-kali, sedangkan Tuhan mengendalikan prakerti dan mengenakan perwujudan melalui kehendak bebasnya. Kelahiran makhluk biasa ditentukan oleh daya kekuatan prakerti. Sementara Tuhan mengambil perwujudan melalui daya kekuatan sendiri, sehingga tak terkena hukum karma. Sesungguhnya manakala berkurang kekuasaannya dan tirani hendak merajalela, wahai Arjuna, saat itu aku ciptakan diriku sendiri. Untuk melindungi orang-orang baik dan untuk memusnahkan orang yang jahat, aku terlahir ke dunia dari masa ke masa untuk menegakkan dharma. Bapak Ibu Umat Sedharma dimanapun berada yang berbahagia, demikian sloka-sloka yang bisa saya sampaikan dari Kitab Suci Bhagavad Gita, di mana pengetahuan adalah sangat-sangat utama yang harus dimiliki oleh manusia agar mempunyai viveka. Dan saya mengingatkan kembali bahwa sebulan lagi kita akan merayakan kembali Hari Raya Galungan. Semoga Bapak Ibu Umat Sedharma dimanapun berada telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian kegiatan sebelum Hari Raya Galungan. Maka dari itu, izinkan saya menutup dengan Paramu Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om. Matur Suksema, Rahayu, Rahayu, Rahayu.
1: Mimbar Agama.
2: FM, pendengar Pro Satria Resa Marina, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kami hantarkan Mimbar Agama Hindu bersama dengan Ibu Ayu. Kita terus bersama di Samarinda malam ini.

0: 1.
1: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan memastikan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bernama Bison dalam kondisi sehat dan layak disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala DKP 3 Kota Balikpapan, Sri Wahyuningsih bilang, hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan sapi kurban tersebut bebas dari penyakit dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik, kesehatan hingga kelengkapan administrasi hewan. Sapi jenis Simmental dengan bobot mencapai lebih dari 1 ton itu menjadi hewan kurban pilihan Presiden untuk masyarakat Kota Balikpapan pada Idul Adha tahun ini. Demikian lintas informasi, saya Ria Arda.
2: Lintas informasi.
0: Row 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 97,6 FM, pertanyaan Pro Satria Samarinda, saatnya drama radio dengan judul Salah Pick Up Jadi Berkat, produksi dari RRI Cirebon.
5: Udah 20 menit jelang buka puasa di bulan Ramadan, si Bang Yo dapat orderan ngantar orang lagi. Galau deh dia, mau ngambil apa enggak? Kira-kira bakal diambil enggak ya?
6: Waduh, ambil enggak ya?
0: kalau gak diambil, ntar dikira nolak sama rezeki yang di atas. Yaudahlah, ambil aja. Barangkali emang nih penumpang lagi buru-buru juga mau tempat dia janjian bukber.
5: Pas udah sampai di titik penjemputan, ternyata banyak juga orang yang lagi nungguin driver ojol. Bang Yo pun celingukan nyari penumpangnya.
0: Yang mana nih yang namanya Febriana? Banyak banget orang-orangnya. Halo kak, atas nama Kak Febri.
6: Halo pak, atas nama Febri ya?
0: Iya mas, ini helmnya dipakai ya. Biar gak ketinggian kepalanya. Udah mau maghrib nih.
6: Ya biar safety dong pak.
0: Iya maksud saya juga itu mas. BTW panggil bang aja mas. Saya aja kan juga belum tua-tua banget.
6: Kok lewat sini bang?
0: Tenang mas, saya ini udah hafal jalanan di daerah sini. Jalan tikus, jalan kelinci, apalagi jalan ayam. Pokoknya masnya tenang aja.
6: Bang, itu HP-nya bunyi tuh, ada telepon. Angkat aja gak apa-apa, barangkali penting. Lebih dulu aja bang.
0: Udah, biarin aja mas.
5: Karena HP-nya bunyi terus, Bang Yo pun kemudian minta izin ke penumpangnya buat angkat telepon sebentar.
0: Waduh, mas, kok bunyi terus ya? Saya izin angkat telepon dulu deh, mas.
6: Ya, kan saya juga bilang apa tadi, bang?
0: Santai, mas. Bentar ya, nepi dulu ya. Halo? Halo? Loh, ini siapa? Ini saya udah sama penumpang yang saya jemput tadi atas nama Kak Febri.
7: Saya Febri, Pak. Febriana. Itu yang Bapak anterin sekarang siapa? Saya padahal lagi ngejar jam bukber sama teman saya loh, Pak.
0: Hah? Loh, lah ini masnya nama siapa ya?
6: Saya Febri, Bang. Kenapa?
0: Waduh, kok Febri semua? Masnya Febri siapa?
6: Febrianto, Pak. Emang kenapa?
0: Anu, ini saya salah ambil penumpang. Masnya tadi kenapa gak bilang kalau namanya Febrianto?
6: Lah, tadi abangnya nanya cuma Kak Febri. Jadi ya kirain saya, bang.
0: Bentar. Halo, mbak. Yaudah, gini aja deh, mbak. Mbaknya mau gak nunggu saya balik lagi ke sana?
7: Hah? Gimana? Nunggu lagi? Stres.
0: Waduh, banyak ngambek mas.
6: Terus gimana nih bang?
0: Yaudahlah, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Emang ini salah saya sih. Masa nggak apa-apa, tetap saya aja yang nganter.
6: Lah, ya juga ya. Berarti driver ojol saya juga lagi nyariin saya kali ya bang.
5: Sementara itu, di titik penjemputan tadi, nampak satu driver ojol yang masih mondar-mandir nyari penumpang atas nama Febrianto.
8: Halo? Atas nama Kak Febri. Halo, masnya yang namanya Febrianto bukan?
5: Sabar ya bang, mungkin ini ujian puasa kali ya.
0: Aman mas.
6: Tadi akhirnya abang ojol saya tetap saya suruh jalan aja, biar argonya tetap jalan. Untung saya tadi pilih bayarnya pakai e-wallet.
0: Syukurlah. Emang ya kalau di jalan suka ada miskom gitu mas. Tapi ini saya tumben-tumbennya perkaranya gara-gara namanya sama. Jangan-jangan itu jodoh masnya. Namanya sama.
6: Ih apaan sih bang?
0: Saya tadi padahal udah baca loh kalau namanya Febriana. Tapi karena mas yang ngaku namanya Febri, jadi saya pikir itu ordernya pakai akun temennya masnya gitu. Ini juga saya sebenarnya tadi udah mau pulang mas. Kok tiba-tiba langsung ada order masuk? Ya mungkin ini rezeki bulan puasa kali ya mas.
6: Makanya saya tadi heran, kok tadi abang malah pilih rutenya yang muter lebih jauh ya? Ternyata salah ambil penumpang. Saya minta maaf juga ya bang, soalnya tadi saya buru-buru mau ke kafe nih.
0: Kafe? Janjian bukber ya mas?
6: Enggak bang, saya lagi jadi barista part time di situ. bantuin teman saya. Nah itu tuh bang, kafenya tuh udah kelihatan tuh sebelah kiri jalan persis yang warnanya biru tuh bang.
0: Oh yang ini.
6: Sip, cash ya bang.
0: Aman mas.
6: Eh bang, udah azan sekalian aja. Bentar bang, tunggu dulu.
0: Waduh, kenapa ya kira-kira?
6: Sini bang, buka puasa dulu.
0: Hah? Nggak usah mas, makasih loh.
6: Udah, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Ini jatah makan saya dari kafe hari ini buat abang buka puasa aja. Saya nggak puasa bang, saya ke gereja tiap minggu.
0: Emang boleh mas?
6: Nah, emang kenapa nggak boleh bang? Santai aja.
0: Soalnya saya juga nggak puasa mas.
6: Lah, kok tadi di jalan bahas-bahas bulan puasa? Kirain lagi puasa.
0: Ya, saya kira masnya yang puasa. Nama saya Yohanes mas.
5: Ramadan emang punya umat muslim, tapi nilai sabar dan saling ngertinya sering kebagi-bagi secara gratis. Nggak perlu daftar, apalagi install aplikasi.
1: Pendengar Perahu Satria Ria Samarinda, baru saja Anda dengarkan drama radio produksi dari RRI Cirebon dalam judul Salah Pick Up Jadi Pergat. Program drama radio tentu esok bisa didengarkan pada waktu dan frekuensi yang sama pendengar.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.

Sakoji featuring Ryan Pono dengan Puncak Asmara. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di 19 menit tinggalkan dari jam 9 malam hari. Saya akan kembali perawasan untuk Anda menghadirkan informasi obrolan komunitas. Kita akan mengenal komunitas pejuang tiroid Indonesia atau komunitas Pita Tosca Indonesia. Ini merupakan komunitas yang menaungi pejuang tiroid yang ada di Indonesia, pendengar. Pita Tosca memiliki visi dan misi yang menjadi Pentin Support Group yang merupakan pusat edukasi mengenai gangguan tiroid di Indonesia. Deteksi dini gangguan tiroid dengan tagar periksa leher Anda dan advokasi serta pendampingan pasien dengan gangguan tiroid. Semua berhak mendapatkan akses penanganan gangguan tiroid dengan optimal. Kita akan mengenal lebih dekat sepak terjang dari komunitas Pita Tosca Indonesia, pendengar, di wawasan obrolan komunitas.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh bu.
2: Ini ya mas.
1: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
2: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
5: Satria Risa Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi berlanjut di wawasan kita malam hari ini. Kita akan mengenal lebih dekat dengan komunitas Pita Tosca, Wadah Edukasi Kesehatan Tiroid di Indonesia. Pendengar, makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan menjadi salah satu alasan mengapa kini banyak permunculan komunitas yang concern pada masalah kesehatan. Salah satunya yaitu komunitas Pita Tosca. Pendengar, komunitas ini gencar melakukan kampanye kesehatan tiroid karena dinilai banyak masyarakat yang belum memahami isu tersebut. Padahal dari tahun ke tahun angka pengidap kanker tiroid ini terus meningkat. Data dari Blokosen tahun 2018 ini menunjukkan ada sekitar 7.882 kasus kanker tiroid baru yang terjadi di Indonesia. Salah satu pendiri komunitas Pita Tosca, Bunga Ramadhani, mengatakan komunitas dibentuknya pada tahun 2014 itu merupakan wadah penyintas dan pasien kanker dari tiroid pendengar.

0: FM, pendengar Pro Saturnaria Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terus berlanjut, kita mengenal lebih dekat dengan komunitas Pita Tosca. Tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya sangat sulit bagi seorang penderita gangguan ginjal tiroid Indonesia yang selanjutnya disebut dengan istilah pejuang tiroid, terutama yang didiagnosa menderita kanker tiroid, untuk dapat bergabung dalam satu perkumpulan pendukung ataupun support group yang secara spesifik memberikan informasi tentang gangguan kelenjar tiroid. Berawal dari kendala inilah muncul pemikiran dari dua penderita kanker tiroid untuk membuat support group sebagai wadah diskusi, berbagi duka, semangat dan harapan untuk dapat kembali hidup sehat secara fisik dan psikologis. Support group ini diberi nama Pita Tosca dan disepakati kelahirannya di tanggal 26 Oktober 2014. Disepakati pula untuk membuat sebutan pejuang tiroid bagi penderita gangguan tiroid. Disadari bahwa pejuang tiroid tidaklah mungkin berjuang sendirian. Di samping mereka juga ada caregiver yang mendampingnya, ada para tim dokter dan relawan yang peduli akan kesehatan tiroid. Caregiver ini dapat dalam hubungan sebagai orang tua, anak, ataupun pasangan hidup, suami istri, dokter spesialis onkologi, androginologi, gizi klinis, kedokteran nuklir, kandungan, psikologi klinis yang akan memberikan pendampingan dalam bidang konsultasi medis. Sedangkan relawan yang peduli terhadap kesehatan tiroid membantu para pejuang tiroid untuk tetap memiliki spirit dalam berbagi terhadap sesama pejuang tiroid dan masyarakat awam pendengar.
1: Godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal. Dan

0: melatih hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,6 FM, pendengar Penusa Tenggara Samarinda, masih berlanjut wawasan di Samarinda malam hari ini, mengenal lebih dekat dengan komunitas Pita Tosca ini, pendengar. Pita Tosca sendiri memiliki kegiatan rutin yang bertajuk dengan dekat atau diskusi dan edukasi kesehatan tiroid. Karena melalui kegiatan ini, komunitas Pita Tosca dapat mengedukasi kanker tiroid Indonesia, bukan hanya pada pasien dan teman-teman pasien, tapi juga masyarakat umum agar tahu mengenai kesehatan tiroid. Selain melakukan kegiatan dengan dekat, komunitas Pita Tosca juga memiliki kegiatan yang tidak rutin yang bertajuk Meet to the Doctor. Kesehatan tersebut ini dibuat dengan konsep ngobrol santai dengan dokter spesialis pada bidang masalah tiroid. Dan kemudian, nah ini bisa menginspirasi pendengar, bagi saya, bagi Anda, bagi kita semua, ternyata bagaimana bisa deteksi dini yang namanya kanker tiroid dengan cara raba leher bagian bawah di mana tiroid ini berada. Dan bila ada benjolan, harus segera berkonsultasi dengan dokter. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian tadi yang sudah saya hantarkan, kita mengenal lebih dekat yaitu dengan komunitas Pita Tosca.

0: coba bersolo karir, entah nggak tahu, walaupun sukses hanya menghadirkan lagu solo hitsnya dengan Meski Telah Jauh yang sudah saya tebarkan ke ruang dengar Anda. Ada perasaan sebuah penyesalan. Lagu tadi menggambarkan bagaimana bayang-bayang kenangan dan kepergian sang kekasih terus menghantuinya hingga membuatnya rapuh dalam hidup, yang pada akhirnya ia percaya bahwa kalau ada cinta semuanya akan beres. Itu bahasa saya, akan dipertemukan kembali. Oke, bagi Anda yang sedang menantikan satu keajaiban dengan kisah cinta Anda, mudah-mudahan keajaiban bisa menghampiri kehidupan Anda. Saya terus menemani malam ini dengan lagu-lagu terpilih yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Mudah-mudahan satu di antara juga lagu kesukaan Anda. Ada Trilly Bless dengan lagu kondangnya Jangan Kau Pergi, Zana Julio dengan Lepaskanlah, ada Krise di Batas Akhir Senja, Michael Curok dengan That's Why, ada Lionel Richie dengan Stuck on You, wah keren ya ini ya. Kemudian ada Zudika Bukan Rayuan Gombal, Rita Sita Dewi dengan lagu lamanya Antara Kita, Rika Roslan dengan Rindu, ada Michael Bolton dengan Complicated, terus ada Chicago, kemudian ada Nika Costa, Firman dengan Kehilangan, Ratu Serakah, Terlalu, Aku Terlalu Mencintaimu. Cinta gak ada yang salah, yang salah kitanya aja. Artinya kalau single sama single gak apa-apa, kalau double sama single itu urusan jadi panjang. Urusan hati itu repot. Iya Mbak Ria ya, urusan hati itu repot gak? Halo. Malam Mbak Ria. Mbak Ria salah. Gambarnya beda. Ibu Asih yang sedang menanti. Halo.
1: Halo, malam.
0: Takut gak dapat tempat ya Bu ya. Saya juga kan soalnya rindu. Iya, profilnya mirip-mirip gambarnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balikpapan gimana Bu, cuacanya Bu?
1: Gimana kabarnya? Samarinda hujan apa enggak Mbak?
0: Suasanya enak, hujannya sedikit.
1: Sama.
0: Lumayan.
1: Ini enggak hujan Mbak.
0: Gimana persiapannya?
1: Sedang-sedang gitu.
0: Sedang-sedang. Persiapan Idul Adha-nya Bu, gimana Bu?
1: Ya itu sudah.
0: Kenapa?
1: Gimana? Apa ini temanya Mbak?
0: Persiapannya Idul Adha gimana? Kalau temanya masih, kalau belanja kuliner tuh UMKM itu apa? Sekarang saya anu dulu deh. Kabar-kabarnya Idul Adha itu biasanya kalau di sana ada tradisinya apa Bu? Kalau sholat atau seperti apa, ada selamatan atau seperti apa enggak gitu?
1: Ya kemarin di sini ada itu Mbak, kulinernya anak-anak sekolah itu loh, kayak apa bikin nano itu? Bikin apa ya, pameran lah.
0: Oh, basar.
1: Di Bukape. Ya basar.
0: Biasanya basar-basar ya, itu murah-murah.
1: Apa yang dijual ya itu makanan snack-snack itu Mbak.
0: Kalau ibu,
1: enggak.
0: Kalau ibu ini apa ini? Biasanya apa? Cireng, ya kan bu?
1: Wah, terus itu apa? Kentang yang per itu, ya. Terus apa itu?
0: Gitu ya.
1: Ya makanan-makanan anak-anak itu lah. Aku tuh enggak anu, enggak suka mbak.
0: Oh iya.
1: Ya,
0: kan beda usia bu.
1: Itu kan pegawainya belakangnya kan ada PLN itu, ada tempat untuk makanan.
0: Daerah mana itu Bu?
1: Di Kandasan Mbak.
0: Oke.
1: Itu kan ada Budape. Sekarang untuk anak-anak main. Terus nanti belakangnya kan ada jalanan depan PLN itu. Itu sekarang untuk kuliner.
0: Oh gitu, dibuka itu. Itu tiap hari atau jadi, seperti apa Bu?
1: Itu tiap hari kalau tiap kulinernya hari. Itu
0: kulinernya ada
1: di Melawai.
0: Bukanya jam berapa Bu? Sore atau pagi?
1: Ya jam 5 lah.
0: Oh jam 5 sudah. Banyak Bu ya yang
1: terus
0: jualan
1: yang
0: Bu ya.
1: Itu di Monumen itu juga ada kuliner juga Mbak. Sekarang
0: banyak Bu
1: gitu.
0: Orang jualan banyak memang.
1: Terus di lapangan Merdeka itu hanya hari Sabtu sama Minggu aja itu.
0: Oh, di Sabtu Minggu tapi di pagi hari.
1: Ya, sore sampai sore. Oh, sore
0: sampai sore seharian gitu, Bu ya.
1: Seharian Sabtu Minggu Sabtu kan Minggu. Banyak yang jogging-jogging itu. Itu.
0: Iya.
1: Kalau kuliner di Monumen.
0: Kalau Ibu belanja UMKM itu biasanya apa, Bu? Kalau ada jajan-jajan apa-apa gitu apa? Mungkin ada jual apa gitu yang disenengin gitu.
1: Aku itu enggak suka loh, Mbak, jajan-jajan gitu, sudah bosen, Mbak, aku.
0: Oh,
1: paling gitu. Anak-anak itu
0: ya,
1: yang beli kita dikasih
0: terus rasain, Bu ya.
1: Ya itulah.
0: Memang beda rasa, gimana? Beda selera, Bu. Beda selera usia,
1: ya,
0: Bu.
1: Itu. Paling nanti dibelikan lapis.
0: Oh ya, betul itu. Sudah cocok itu. Ketuk. Ketuk, lapis, ketuk.
1: Ya, itu kalau di kampung ada yang anu pasang apa itu, pasang makanan itu.
0: Kasem tradisional mau sih, Bu ya.
1: Iya.
0: Kue klepon masih mau.
1: Ya, itu.
0: Terus aku yang kalau sekarang Bu, kalau orang Surabaya bilangnya apa? Heci, OTOT. Orang sini apa ya?
1: OTOT itu ya kalau di sana enak, Mbak, OTOT. Kalau OTOT di sini apa, banyak cambai gitu. Jadi kalau dimakan kurang sip ya, Mbak, ya.
0: Oh iya. Kalau
1: kalau hecinya di sana itu dimakan
0: sayurnya
1: terus,
0: kacang,
1: Mbak.
0: Kacang panjang, kubis
1: ya,
0: terus apa itu?
1: Di Malang
0: beda ya, lagi wortel
1: ya itu. Aku kadang beli itu di Malang, Mbak, kalau kita ke Blitar itu diajak ke Malang beli heci itu.
0: Namanya beda-beda heci.
1: Heci ya itu sudah.
0: Ya
1: makanan-makanan terus sekarang nggak gitu anu. Sampai kuliner di Balikpapan tuh, aduh, ngomong murah-murah habis, Ibu itu enggak suka pedes itu loh.
0: Enggak bisa, bukan enggak suka, ya.
1: Enggak
0: bisa kompromi.
1: Sambelnya pernah ditumpah nenek sate ini. Jadi belum sampai ditelan, bibirnya udah kepanasan.
0: Sedang ngewe-ngewe, Bu ya.
1: Sampai anakku ngajak no. Aturannya sambel dia no, di apa di silah-silah gitu. Mantep makan apa, Mbak?
0: Apa itu?
1: Campur, Mbak, di situ itu. Wow. Di PLN itu.
0: Oh iya. Berapa? Terjangkau ya. Masih ada ya. Oke. Okay.
1: Iya. Bisa penuh semangkok terus isinya buah campur. Ya semuanya lah, Mbak.
0: Oke, okay, namanya juga es campur, es buah campur, campur-campur, Bu.
1: Iya.
0: Baiklah, Ibu. Oke.
1: Okay, kan ya. Ada lagi es campur yang anu itu. Klamono itu. Dia modelnya anu, manisan di semuanya dibikin manisan, Mbak.
0: Oke, okay, oke. Okay. Baik, Ibu. Iya.
1: Lagunya anu aja, Mbak.
0: Apa, Ibu?
1: Kehilangan aja, Mbak.
0: Oh, Firman.
1: Firman.
0: Iya, ya, Bu, boleh nah, pakai nanti saat
1: ya. Salah sendiri ya, Mbak, ya.
0: Ya enggak tahu, Bu. Ya nasib.
1: Ceritanya kan salah sendiri, Mbak, kehilangan itu.
0: Iya.
1: Salamnya buat semuanya yang lagi dengarkan Pro RRI Samarinda. Yang mau masuk juga, selamat malam. Mendengarkan sehat semuanya.
0: Iya.
1: Ya, buat Mbak Ria juga metugas, sukses selalu, jaga kesehatannya.
0: Iya.
1: Kalau pulang hati-hati, Mbak. Salam buat keluarga. Kapan, Mbak, mudik?
0: Mudik? Ya nanti, Bu, tunggu tunggu saya mood pengin pulang, ya pulang, Bu.
1: Pulang. Tapi kan pulang endang aja kan? Enggak pulang seterusnya. Aku juga ini di Twitter tuh semuanya kangen.
0: Baik.
1: Ah, sudah di sini aja dulu.
0: Iya.
1: Menikmati aja.
0: Oke, Bu.
1: Penting sehat. Ya, kita coba ya. Makasih. Ya,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UMKM Pahlawan Ekonomi Indonesia. Dan merupakan apa ya, kontribusinya ini nyata. UMKM adalah penjaga roda ekonomi yang tetap terus berputar. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak, persiapan Idul Adha apa ini, Pak?
2: Oh, Lebaran Haji.
0: Lebaran Haji.
2: Yang pasti nyembelih ada 8 hari pertama.
0: Oke.
2: Okay. Yang kedua itu 4.
0: Heeh.
2: Terus itu Jumatnya itu 2. persiapan sudah siap, fisik sudah siap.
0: Oh gitu. Daerah mana itu Pak?
2: Ada yang di Gelatamara, ada yang di tempat teman.
0: Gitu ya Pak. Nggak capek Pak?
2: Ya insya Allah enggak bagainya. Karena banyak kan. Tapi ya hati-hati juga. Jangan terlalu porsir badan kan. Karena ini
0: capek mendadak. Capek loh Pak. Satu dulu kita tetap mundur ke belakang. Wah, rajin bantu sana bantu sini Pak. Langsung tangan ke kiu Pak. Capek. Tangan capek. Kenapa ini sampai kram?
2: Namanya yang saya kanan darah dan naik kan.
0: Iya.
2: Dan aktivasi.
0: Sudah siap-siap.
2: Sudah siapkan semua Pak. Sudah ada lengkap. Jadi sudah diantisipasi lah. Mulai saat ini sudah normal-normal aja dia. Tadi yang nyembelih kambing itu memang ada masaan.
0: Berapa Pak kambing sekarang Pak? Saya pengen dengar Pak harga kambing.
2: Ada yang beratnya itu ya 18 kilo ya, masih muda.
0: Kisaran?
2: 3,5 juta.
0: Oh 3,5 juta.
2: Kalau yang lebih besar itu kira-kira yang 25 kilo. Itu mungkin sekitar 4 juta.
0: Oke. Juga
2: tinggi
0: setengah.
2: Dari itu kambingnya yang lebih besar itu sampai 6 juta Mbak Ria.
0: Oh iya iya iya, tergantung itunya ya Pak ya, beratnya. Kalau jasa penyembelihan sendiri berapa Pak?
2: Oh itu kalau saya tuh gini Mbak ya, kalau Mbak Ria tolong sembelihkan sapi berapa, dia bilang Mbak Ria sembelihkan, dia bilang saya 300 ribu. Nah dulu jadi saya tuh enggak pernah Mbak. Kalau orang minta tolong ya tolong aja.
0: Oh.
2: Tapi nanti harusnya bakat.
0: Iya.
2: Sekarang kan bakat kan berapa mat? Tanya kan 500 ribu. Ya standar itulah. Nanti kita bagikan anak-anak tuh, saya jarang ambil uang semua.
0: Oh. Saya
2: kan ada kerja.
0: Oh punya anggota ya Pak, punya pasukan ya Pak.
2: Mereka ini kan akad kan. Nah jadi Mbak akad itu pokoknya 500 ya. Ya sudah. Artinya pembicaraan segitu aja kan.
0: Iya.
2: Tapi kalau Dia bilang ambil kepalanya sama dagingnya, nah itu gak apa-apa Mbak. Tapi kalau kita sudah selesai, kita kan pamit pulang. Aku minta anunya, kepalanya, buntutnya, nah itu gak boleh.
0: Oh iya betul Pak, ada akadnya ya Pak ya, gitu ya.
2: Tapi kalau mamanya dia ambil aja Mas.
0: Kalau dikasih
2: yang kamu mau,
0: oke, gak apa-apa. Iya ya, penting ada akadnya dulu ya Pak ya. Masa baru tahu soalnya.
2: Barangan.
0: Oke.
2: Okay. UMKM Pak ya.
0: Oh ya, kalau amat apa yang dibeli Pak biasanya kalau liatin basar-basar?
2: Tentang itu nah, putu labu itu nambar ya.
0: Oh putu labu. Itu putu labu yang ingin itu loh Pak ya, di jalan-jalan.
2: Lain yang orang sini punya.
0: Oke, beda ya Pak ya.
2: Ada yang merah, ada yang gula apa?
0: Kalau
2: apa namanya itu yang biasa aja.
0: Ah, yang biasa, yang enggak pakai gula itu ya Pak ya. Yang bulat-bulat itu kecil-kecil tuh ya.
2: Jangan cerita-cerita sama Ibu Asih.
0: Ibu.
2: Yang enak tuh cenil.
0: Oh, cenil. Tapi jarang Pak di sini.
2: Oh, ada Maria.
0: Ada
2: di,
0: ya.
2: Jabah itu.
0: Iya, Jabah di pojok itu, Pak.
2: Ya?
0: Di pojok tengah itu, Pak ya.
2: Oh, bah tahu.
0: Loh, yang jual nenek-nenek. Saya kalau
2: itu ya, ingat ya. Tapi ngantri.
0: Iya, betul.
2: Ngantri.
0: Jadi khasnya.
2: Itu 10.000. Kan kalau cenil itu kan Pak ada gula merah sama kelapanya.
0: Kelapanya aja. Iya.
2: Kan ke situ ketuk umumnya tuh apa-apa lagi gitu.
0: Ketuk, iya, ketan hitam.
2: Ketan hitam.
0: Terus yang hijau itu lopes.
2: Hijau.
0: Lopes, Pak.
2: Juga saya senang. Tapi cucur itu Mbak.
0: Manis, Pak.
2: Dibawa tisu dulu kan, beli apa?
0: Iya, minyaknya.
2: Karena kan dia berminyak betul kue-kue. Tuh.
0: Nah,
2: saya paling jaga betul minyak tuh Mbak, gorengan tuh. Jadi apalagi ya, ini roti dari Ulu Makam.
0: Biasanya ya, di mana Bapak? Kalau gitu atau sengaja ke tempat mana? Samarnya kan banyak Pak.
2: Roti balok itu ya?
0: Enggak, maksudku kalau belanja UMKM atau pesan lewat GoFood atau pameran atau cari pasar atau seperti apa?
2: Bu di daerah Lampung Mangkurat.
0: Oh gitu. Tapi itu pusat kulinernya Pak ya?
2: Ya.
0: Lampung kan terkenal juga dengan nasi kuningnya juga kan?
2: Iya. Nah, saya juga Mbak kalau nasi kuning tuh saya pilih-pilih. Tahu. Saya lihat gini aja udah tahu tuh. Ini nasi kuningnya seperti apa? Nasi kuning tuh dia pakai saus tomat enggak?
0: Hah? Saus tomat.
2: Ada pakai saus tomat.
0: Oh, ada tuh.
2: Kelihatan. Oh. Kalau dia kayak ulo lombok kering.
0: Oh iya.
2: Jadi yang kering ketahuan. Jadi kalau saya akhirnya pakai saus tomat nih kayaknya nih.
0: Nasi kuning yang viral kan yang dekatnya Slamet Riyadi itu Pak. Ramai itu
2: masih. Oh, iya tahu. Saya belum pernah coba itu.
0: Kan dekat ya, dengan.
2: Iya, tahu gitu, memang, ya. Mbak.
0: Ramai itu, Pak. Setiap saya turun ramai itu.
2: Iya, di Slamet Riyadi itu kan di dekat kuburan itu ya.
0: Iya, lurusnya itu.
2: Iya, jadi saya enggak tahu. Saya kalau nasi kuning telurnya tuh putih aja apa pindang.
0: Oh, gitu.
2: Nah, kalau dia kapan? Kalau yang aslinya itu dulu kan kakek saya yang jualan tuh Mbak Ria, bubuan Madura nih kan. Nah jadi dipindang itu. Jadi kan sampai dia agak seperti bumbu tuh Mbak Ria.
0: Gitu, iya terasa gitu ya Pak ya.
2: Jadi kalau saya kan ada ponakan jualan kayak tadi kan. Kita makan lontongnya biasa. Kita kan makan itu kayak Gesta makan kan. Wah nyaman memang bilang Gesta kan. Ya memang enak kan.
0: Nah, Gesta belum tidur lah.
2: Ngopi tapi susah anak itu. Kalau Sabtu kan tak ajaki ngopi. Dibangunin tuh ya di WA tuh. Enggak ada yang kena kat. Nanti jam 12 dibangun. Dia bilang gini, baru bangun tidurnya sudah enggak ada lagi sudah di warung. Ini lagi Mbak. Ada lumpia yang di warung saya itu tadi. Kita mau goreng apa mau ini? Mau apa? Basah.
0: Ini
2: ada tiga. Pisang, inti, sama ini kacang. Nah, terus itu roti.
0: Kalau saya suka nanti. Yang kacang hijau.
2: Rotinya juga Mbak. Om Mamat kalau beli ya bawa pulang kan Mbak Ria ya. Satu lonjor tuh. Jangan sampai 3 hari itu ya, nanti dia berjamur karena enggak pakai bahan kimia. Nah, sama selainya. Jangan sampai 1 minggu katanya nanti rusak katanya.
0: Iya.
2: Nah, kapan-kapan Mbak Ria di ke situ. Saya ngajak loh nih ya. Mau enak memang. Kopinya juga enak Mbak Ria. Apalagi ya, soto. Soto juga enak.
0: Di mana soto Pak yang enak Samarinda?
2: Kalau saya itu yang enak tuh di yang saya bilang tadi kopi tadi, enggak usah sebut mereknya, pokoknya kalau di Penogoro itu.
0: Kalau soto?
2: Ketemu merah.
0: Kalau soto ya. Saya di belakang mesra dari dulu, dari saya lajang single di sini sampai sekarang mesti situ.
2: Soto itu
0: mesra, belakang mesra.
2: Oh, tahu saya Mbak.
0: Saya itu khas itu.
2: Cabang. Cabangnya kan di depan yang saya yang jualan kopi tadi.
0: Oh, gitu. Ada cabangnya, Pak. Saya baru tahu, Pak.
2: Itu Mbak Ria di sebelum lampu merah. Ada yang ramai orang makan ada satenya tuh. Nah itu cabangnya.
0: Oh yang di Citraniaga?
2: Bukan, yang di Jalan Penogoro.
0: Oh di Penogoro.
2: Yang kan Penogoro kan Mbak ya?
0: Iya.
2: Nah terus itu ada lampu merah mau ke belokan yang muncul kan? Nah itu di sampingnya tuh ada bank itu Mbak.
0: Oh iya.
2: Terus itu kan ada yang ramai orang makan sate. Nah itu cabangnya.
0: Oh cabangnya. Ya tapi ya. Saya taunya cuma yang di belakang mesra itu aja Pak.
2: Nah terus itu kalau soto sepupu saya yang jual di Jalan Bangri.
0: Satu-satunya gitu.
2: Soto pas
0: sama kampus?
2: Itu di Gang 10.
0: Oh Gang 10.
2: Nah ya, itu sotonya anak tembar ya. Itu soto bumbu, bukan soto manis. Nah itu bumbu itu dari mama saya tembar ya.
0: Oke
2: bumbu. Tapi orang kadang-kadang enggak. Mat, soto sepupu ikam tuh mat pakai kapulaga katanya. Nah ada yang enggak mau kayak ikut kapulaga.
0: Iya.
2: Karena soto bumbu kan.
0: Iya.
2: Jadi banyak Mbak Ria kalau kita
0: kuliner ya. Baik, ya itulah.
2: Iya dah lagunya putar aja.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UMKM 61-62% kontribusi UMKM ini terhadap PDB Indonesia di tahun 2025 ini semakin kuat, UMKM semakin tangguh menyokong ekonomi nasional. Ibu siapa Wira sebentar Bu ya, kita bernyanyi dulu deh Bu bersama dengan Firman.

0: kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dasar Irlandia, Mike Lenturax dengan That's Why You Go Why. Lagu ini sempat didemenin ya dengan teman penyiar saya yang dulu banget, teman seperjuangan. Kalau dia sudah jadi orang saja, orang-orangan saja. Ida Prastuti, ada yang ada di balik papan. Oke, terima kasih terus meniti di malam hari ini. Jadi nostalgia Mbak Riarda. Walah gitu. Saya lanjutkan dulu, saya tinggalkan Anda, Ida Prastuti. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Wira di pantai seberang. Istilahnya zaman dulu. Cerah, Bu.
1: Cerah. Tadi siang gerimis, berhenti gerimis.
0: Iya.
1: Jadi panas, gerimis, panas.
0: Oh, gitu, Bu ya. Jaga kondisi pasti, Bu.
1: Iya, nikmati aja.
0: Rencananya Idul Adha masa apa, Bu? Bisa masak-masak Ibu ini.
1: Kalau orang Bugis kan masak buras.
0: Oh iya, masak buras. Saya suka kalau buras itu Bu, apa ayamnya beda rasanya itu ya. Apa itu, apa namanya itu? Kebetulan sama tetangga Bugis.
1: Namanya nasi liku lengkuas.
0: Oh iya, iya. Tapi enggak digoreng, Bu. Di apa basah gitu maksudnya ya.
1: Iya.
0: Makanya sama itu. Sama apa, Bu? Bahasa, kalau saya bilang tuh lepet, Bu ya. Apa lepet apa ya? Apa ya itu ya? Ketan, iya, Bu ya.
1: Kalau rambut kan soko tumbu, soko itu kan ketan.
0: Oh, gitu. Wala. Jadi Ibu enak, saudaranya banyak, bikinnya rame-rame kan, Bu? Biasanya kan, Bu?
1: Rame.
0: Bikinnya rame-rame. Jadi kalau datang ke sana sama masakannya.
1: Masak kuliner ya.
0: Iya, Ibu biasanya kalau di UMKM apa yang dibeli, Bu?
1: Kalau kami kan jualan, karena kan di PKK itu kan sering dikunjungi di Kampung Ketupat itu.
0: Oh, Kampung Ketupat. Iya.
1: Soto ada jual.
0: Ramennya tuh hari apa, Bu? Kampung Ketupat itu satu minggu atau setiap hari, Bu?
1: Kalau jual soto sih tiap hari. Kalau kuenya tuh, kalau kunjungan
0: pengunjung
1: dari PKK lain, baru anggota PKK jualan seperti kue pecak,
0: kue khas Samarinda,
1: telur yang asli Bugis, yang
0: manis itu.
1: Itu sebentar aja hari itu kunjungan dari PKK Kalimantan Utara, udah semua itu dibelinya semua.
0: Iya.
1: Jadi kami PKK tuh UMKM-nya begitu. Jadi ada penghasilan dasar wisma.
0: Iya betul. Karena jadi juga UMKM itu penyokong PDB banyak ini di Indonesia ini.
1: Jadi sesuai anunya penghasilannya.
0: Apapun yang bisa jadi cuan ya dikerjakan ya, Bu ya. Bareng-bareng gitu ya.
1: Walaupun banyak, teman. Sedikit.
0: Dikit-dikit lama-lama kan jadi bukit, Bu.
1: Iya, itulah. Bisa salam-salam, Maria.
0: Oh, silakan Ibu, ya.
1: Buat Bu Yanti, Bu Wati, Bunda Eka, Bunda Asi, Bunda Dr. Yadahlan, Bu Parida, Bu Yuli, Bu Nur, Pak Nur Jansa, Pak Mamat, Pak Sigit, Pak Sepul Koko, Pak Lanius, Bang Wahyu, Bang Suleman Tela-Tela, dan semuanya pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Salam sehat dan sukses selalu. Amin.
0: Iya, Bu. Oke.
1: Lagunya Krisa.
0: Krisa boleh nanti diputarkan untuk Ibu ya. Oke.
1: Kalau pulang hati-hati, Mbak.
0: Terima kasih selalu diingatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira, Anda yang ada di Samarinda seberang. Lanjutkan Mas Wahyu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam balik.
2: Iya. Alhamdulillah.
0: Cuacanya gimana, Mas Ubuk Sawah? Anda lama nggak kasih kabar sama Ria Arda. Tak cari-cari kemana ini orang satu ini?
2: Waduh, dicari-cari ya, kok kayak anak hilang.
0: Biasanya muncul loh, kemana gitu? Kira-kira ada ya, apa?
2: Update cuaca gitu ya. Nah, ini LBS ya. Mendung-mendung aja sih.
0: Mendung-mendung berarti cukup merata ya, Mas ya.
2: Iya. Seharian matahari lebih malu-malu
0: tetap menambah

0: sekilo sudah hampir 70 lebih, Bang.
1: Bawang merah semua. Pedas jadi ketar-ketir ini.
0: Iya, makanya nih, Mas, untuk ketahanan pangan itu di rumah paling enggak kalau punya pohon 5 biji, 5 lombok itu lumayan, Mas. Kita enggak akan beli.
1: Tapi kadang-kadang dia kayak berjerawat gitu.
0: Oh, anu berpenyakit, disemprot, iya, Mas, enak. Jangan dipelihara aja. Kan dia disemprot, dicintai. Saya bukan dulu ya, beberapa bulan terakhir baru beli lombok. Biasanya saya punya 3 tanaman lombok, tetangga Mbak Ria ambil-ambil, lumayan, Mas. Subur. Saya punya lombok itu bisa 1,5 tahun lamanya itu. Ini, setelah itu sudah enggak kuat lagi ya.
1: Lumayan. Oh, iya, berarti penikmat lombok juga ini, Mbak Ria.
0: Daripada beli, Mas, mahal ya, Mas. Swear.
1: Betul. Betul.
0: Kalau punya 5 pohon kan lumayan, Mas. Itulah kalau waktunya panen.
1: Saya beli 5.000 di warung itu,
0: Mas. Di biji, Mas. 1 biji itu dapat berarti 1.500. 10 biji, Mas. Iya, benar-benar sekarang kita
1: satu kali ulek doang itu.
0: Iya, nah. Ini kalau punya 5 tanaman kan lumayan, Mas. Iya kan?
1: Saya kalau 5.000 beli satu porsi makan
0: habis. Iya, lombok 500 biji, Mas.
1: Wah, itu parah banget.
0: Iya,
1: ini bahas apa sih tadi?
0: Membahas kalau UMKM apa biasanya yang dibeli, Mas?
1: Apa ya?
0: Kan banyak kuliner sih. Kuliner kan macam, Mas, ya.
1: Saya sering beli pentol, Mbak Ria.
0: Oke, pentol ayam kayak yang daging kan macam?
1: Pentol telur sih.
0: Oh, telur. Waduh, telur itu, telur poyu, Mas. Awas kolesterol, Mas. Kolesterol.
1: Kalau telur puyuh saya jarang.
0: Ya telur biasa ya, Mas, ya. Oh, berarti gede, Mas, ya.
1: Iya, telur biasa yang dikocok terus dicampur.
0: Oh, itu sama yang itu. Ya. Saya tahu ya.
1: Ada kan
0: gurih itu, Mas.
1: Iya, ada yang kayak aci itu.
0: Kayak pakai sate ditusuk sampai sama betul. Itu ya, sama bambu.
1: Bambu.
0: Tusuk ya.
1: Tusuk sate.
0: Tusuk sate itu pakai bambu kan, Mas? Bukan lidi.
1: Iya, sih. Tapi kalau bambu saya jadi mengenalsinya.
0: Biar kan. Enak saya ngomongnya tuh, yang lugas aja yang mudah dipahami, jadi enak pendengar tuh hopper gitu. Oke.
1: Iya.
0: Iya, terus
1: suka itu. Kue-kue sih.
0: Yang gurih-gurih itu rasanya ya, Mas, ya.
1: Betul. Kue cookies salah satunya.
0: Cookies, ya. Kalau pasti enggak manis banget ya, tambah sedikit lah.
1: Iya, betul. Banyak, Maria, saya suka beli makanan ringan itu, kadang-kadang belinya langsung banyak.
0: Pakai
1: makannya banyak kan.
0: Oh, gitu.
1: Nah, belinya 30.000 satu kali beli. Nah, itu.
0: Itu ya.
1: Ya, untuk menolong UMKM kita juga lah.
0: Iya, juga penyumbang PDB secara nasional, perekonomian terputar ini emang, iya.
1: Tapi lombok ini, kalau mikirin lombok lagi, kalau udah
0: harganya pedas, tidak sepedas beli, lombok.
1: Saya beli ini, dari beli nasi goreng, beli bakso. Dia ngasih sambelnya, kayak ketar-ketir gitu.
0: Iya, antara percaya dan tidak, ini lomboknya kualitasnya bagus enggak ya?
1: Kayak dia tuh mau ngasih sambal tapi ragu-ragu, ini lombok mahal, orang diminta sambal banyak lagi gitu loh. Saya kan sering minta tambah sendoknya tuh, 1 sendok tambah lagi gitu. 1 sendok kurang.
0: Iya.
1: Tapi ya saya menghargai lah, karena mereka kan bikin sambal dari lombok juga.
0: Iya, mau dinaikkan ya gimana, nanti pembelinya berkurang, gak dinaikkan ya gimana kan gitu ya.
1: Satu botol itu aja menghabiskan berapa puluh ribu cabai itu belinya kalau sekarang.
0: Iya, betul.
1: Ya, ini kodok ikutan terus, Mbak Ria, langsung aja request lagu ya.
0: Oke, lagunya, Mas.
1: Apa sih lagunya ini?
0: Nika
1: yang
0: slow-slow
1: lah.
0: Oh, yang slow-slow. Oke, tadi ada suka Krisa enggak, Mas? Krisa Yana Julio, lepaskanlah. Jangan kau pergi, Trioli Bells. Ini lagu.
1: Boleh Krisa aja lah. Okay, kalau ada pergilah kasih, boleh.
0: Pergilah di batas akhir senja. Yang mana ya? Bagus ini lagunya. Di batas akhir senja, lagunya Krisa.
1: Saya jarang dengar lagu lama, Mbak, ya.
0: Iya, padahal lagunya enak.

0: beda umur kita.
1: Iya, betul.
0: Boleh lah kalau ada yang belum pernah saya dengar, boleh juga lah.
1: Boleh lah, kalau itulah, boleh lah.
0: Batas senja tadi kebolehan.
1: Oke, bagus nih kayaknya nih. Siap. Aku juga berdengar asik makanya Kristen ya. Oke.
0: Oke, untuk Marianya, terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Salam untuk kodok yang lagi berbunyi terus ini.
1: Gak bisa tidur nanti mas. Kalau musim penghujan kan kita kan cuaca panas. Kalau sudah musim penghujan begitu mas, bunyi kodok, bunyi tikus biasanya dengan gitu. Tlak, tlak, tlak, tlak, tlak, tlak.
0: Saya ini lagi di luar rumah Mbak ya. Kalau udah dimasuk ke dalam rumah, kedap suara, udah hilang suaranya.
1: Iya sinyalnya, iya betul. Di luar ya, bagus sinyalnya. Terima kasih mas sudah sambung malam hari ini.
0: Ya, makasih juga.
1: Yuk, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Sofi yang di Makassar lagi menanti, teleponnya terlepas, yang mau sambung lagi silahkan di 0541-736-566 atau di 743-495. Saya nantikan dengan pendengar yang lain, mau teleponnya dulu deh. Iya. Halo, selamat malam. Duh, mana nih suaranya? Selamat malam. Oke, masih tertunda. Selamat malam, Ibu.
2: Selamat malam, Mbak Ria.
1: Malam balik. Gimana kabarnya Makassar malam ini, Bu?
2: Makassar adem.
1: Adem. Ya, memang ya, perkiraan cuaca di seluruh wilayah Indonesia, Ibu Kota Besar, ada curah hujan lah, Bu, untuk hari ini.
2: Iya. Iya, tadi sih sebagian di Kota Makassar itu hujan. Tapi tempatku alhamdulillah enggak ada hujannya.
1: Ya, perumahan PTN Ibu ya lepas Bu, alhamdulillah. Iya.
2: Alhamdulillah aman.
1: Aman. Iya.
2: Iya.
1: Kalau di Makassar Bu, tempatnya kulineran di mana Bu? Yang ramai Bu di sana Bu?
2: Wah banyak. Tapi yang paling itu kalau kulineran itu kalau bulan puasa di Jalan Andi Mapanyuki, tidak jauh-jauh tuh dari RRI Makassar. Wah pokoknya di situ macet kalau sore.
1: Macet ya, iya.
2: Iya. Banyak sih sebenarnya tempat kuliner, tapi pas sejak ada penggusuran,
1: penataan ya, kembali ya.
2: Pokoknya ditata lah karena
1: iya, betul.
2: Karena
1: bikin macet, kan, tempatnya ya, yang tidak tepat, ya kan Bu, bisa di badan jalan. Bisa di trotoar. Kalau di badan jalan, mengganggu pengendara. Kalau di trotoar, mengganggu pejalan.
2: Iya, benar itu Mbak Ria. Jadi banyak tuh yang dibenahi. Pokoknya disatukan nanti, pokoknya yang jualan, yang di pasar-pasar pun yang
1: punya tempat tersendiri gitu Bu ya, di sana ya?
2: Iya, akan dibuatkan.
1: Oh, akan dibuatkan khusus.
2: Ya, ada kan terminal ya, terminal yang menuju ke misalnya mau ke Jeneponto, Takalar, Pantai, Bulukumba, ada kan terminal khusus ya. Selatan kota itu kan jarang itu ada ya, isinya. Jadi
1: lapak-lapaknya gitu di situ. Tapi kira-kira terjangkau Bu dengan masyarakat? Tapi biasanya kalau ramai didatangin Bu ya, apalagi viral gitu biasanya.
2: Iya, pastilah. Iya, pasti akan didatangi. Karena memang beda itu terminal yang selatan kota dengan utara kota memang beda. Itu pun kalau terminal di utara kota itu kalau misalnya macam Avanza apa yang sejenis itu jarang itu mau masuk ke dalam terminal.
1: Oh, enggak mau.
2: Iya, mereka. Iya. Mereka itu menunggu di jalan poros itu. Nah, jadi orang kan malas juga masuk ke dalam terminal kecuali kalau penumpang bus yang akan menuju ke misalnya ke Sulawesi Tengah, ke Sulawesi Utara, begitu. Ya, jadi itu baru masuk ke dalam terminal itu. Kalau penumpang antar kabupaten itu jarang itu yang mau masuk ke dalam terminal.
1: Iya.
2: Jadi hanya menunggu itu mobil itu menunggu penumpang itu di luar di jalan poros.
1: Kue-kue Makassar itu kan khas sekali Bu ya, manis gitu. Kalau Ibu biasanya yang dicari apa Bu kuenya Bu? Kulineran UMKM.
2: Iya. Kalau di ini kan yang terkenal kan khasnya Makassar itu barongko.
1: Oh iya barongko, iya barongko.
2: Iya barongko. Kemudian lapis itu kan ada yang ketan, beras ketan di bawahnya, kemudian di atasnya itu.
1: Oh iya.
2: Ya, yang gula merah.
1: Iya.
2: Itu kemudian cucur bayao. Itu bayao itu kan telur ya, Mbak ya.
1: Iya.
2: Ya, dia bundar-bundar itu kalau ada pengantin itu mutlak harus ada.
1: Oh, gitu.
2: Dengan barongko itu.
1: Barongko ya, syaratnya Bu ya, tradisinya Bu ya.
2: Tradisi pokoknya.
1: Ya, kalau di Jawa kan ada. Kalau di Jawa ada namanya jadah sama wajik itu Bu. Berarti sama juga ya beda ya. Biar lengket maksudnya dengan, ketan loh, ketan sama kelapa jadikan satu.
2: Dengan ada itu kalau di sini kan bilangnya onde-onde. Itu mutlak juga harus ada.
1: Oh, gitu.
2: Dengan apa sih namanya yang kerucut itu Mbak Ria, kalau wong Jawa ngomong opo sih?
1: Opo.
2: Ada yang berbentuk segitiga agak runcing ke atas.
1: Oh iya.
2: Ya, kan dicampur dengan kelapa dicampur gula merah di tengahnya. Lupa kenapa namanya?
1: Syaratnya
2: harus ada kalau pengantin.
1: Iya.
2: Jelasnya kalau di UMKM itu memang itu yang kue-kue yang khas Makassar itu memang selalu ada. Ya, karena memang orang kan carinya yang jarang itu. Kan kadang orang kan bikinnya nanti kalau ada acara di rumah. Jarang orang mau itu. Tapi yang paling itu tuh yang paling ini barongko dengan cucur bayau tadi itu mutlak harus ada.
1: Itu. Iya. Makasih Bu ya, baiklah.
2: Iya. Terus apa lagi Mbak Ria?
1: Dengar lagu, Ibu mau dengar lagu yang mana?
2: Lagu apa Mbak Ria?
1: Krise di batas akhir senja.
2: Boleh.
1: Oke, iya.
2: Iya, buat tadi ibu siapa yang
1: Ibu
2: satu
1: antara? Wira.
2: Ibu Wira.
1: Iya.
2: Bukit ya.
1: Iya.
2: Oh ya.
1: Betul.
2: Salam kenal ya buat Ibu Wira. Kita sama-sama Bugis. Berarti Ibu Wira ini Bugis perantauan ya. Karena di zaman Indah itu kan banyak orang Bugis.
1: Betul, itu kampung Bugis. Beliau tinggal di kampung Bugis kebetulan.
2: Saya itu ponakan. Tadinya kan ada mamanya, papanya, tapi dua-dua udah meninggal. Tapi mereka itu masih kecil, dibawa merantau ke Samarinda. Akhirnya kedua orang tuanya meninggal, anak-anaknya itu tetap tinggal di Samarinda.
1: Iya, namanya mungkin Samarinda.
2: Iya, banyak itu sampai saya kan sempat ke Samarinda, tapi waktu itu belum kenal dengan Mbak Ria.
1: Iya.
2: Iya, sempat saya ke
1: foto ibu pas foto.
2: Iya, di belakangnya itu Mbak Ria lapangan bulu tangkis gedung bulu tangkis itu.
1: Iya.
2: Saya lupa jalan apa itu, SMA apa tuh di situ, hampir berhadapan dengan.
1: Oh gitu, dekat ya berarti Bu ya.
2: Iya, dekat. Sampai sore kan sempat saya diantar ponakan, ayo bonceng saya deh ke itu, ke depannya RRI, biar cuman ini yang penting ada fotonya RRI sama Rinda.
1: Luar biasa Ibu Sofi. Oke. Iya, memang gak jalan kita bertemu Bu, bertemu di udara aja.
2: Iya, karena mudah-mudahan Mbak Ria, ini ponakan suka nunggu, katanya ayo tante ke sama Rinda lagi.
1: Oke Ibu.
2: Oke Mbak Ria,
1: ya. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ruang Rindu, pendengar Pro Satu RRI Samarinda yang masih bertahan di malam hari ini, terima kasih luar biasa untuk Anda pendengar yang masih ingin gabung lagi. Saya sambut, silakan sambung lagi di 0541736566 ataupun di 743495. Tentu bagi Anda yang ada di luar kota, Anda bisa gunakan kode wilayahnya di 0541. Di WA Anda bisa telepon langsung ataupun di channel 811-5544-976. Kalau Anda berbelanja di UMKM, apa yang Anda cari? Pasti orang kan beda-beda. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini pakarnya UMKM nih. Pahlawan-pahlawan UMKM.
1: Ya.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana ini Pak Sulaiman Tilatila? Chicken crispy kriwil. Ya, apa itu Pak? Chicken crispy kriwil.
1: Chicken crispy kriwil itu.
0: Jadi dari ayam.
1: Iya, dari ayam.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kita bikin yang mini.
0: Oh, mini. Oh, ya.
1: Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mini juga. Masyarakat yang mini juga, ya kan?
0: Oh, iya.
1: Anak-anak sekolah yang mini juga.
0: Wais.
1: Ada tersendiri lah ya.
0: Bapak, kesian. Gimana selaku pelaku UMKM bisa berinovasi gitu? Karena namanya biasanya ayam-ayam tok. Ini kan sekarang macam-macam ada kriwilnya ini.
1: Iya. Ya. Jadi saya bikin inovasi yang baru. Artinya bisa menciptakan lah ya kan? Bukan cari
0: lihatnya lewat namanya? TikTok apa lewat kira-kira iya. Gitu. Oh, gitu.
1: Banyak medsos yang saya gunakan.
0: Oke.
1: Okay. Untuk memperluas jaringannya kan.
0: Betul, harus ya. Harus melihat digital.
1: Iya. Sekarang ini kayak banyak kan apa Twitter-Twitter yang banyak sekarang ini kan. Itu kan bukan UMKM. Jadi kita memajukan UMKM untuk kita sendiri, untuk bangsa kita sendiri. Jadi bantulah kan, kayak warung-warung kecil, toko-toko kecil.
0: Dilarisin gitu ya Pak ya.
1: Iya, jadi kita kalau perlu yang kita berbelanja itu tempat kita.
0: Di warung terdekat kita, tetangga
1: iya,
0: kita.
1: Iya, terdekat kita. Itu yang lebih penting lah ya kan dulu.
0: Betul.
1: Jadi kita memakmurkan dulu lah kan
0: UMKM di sekitar kita, lingkungan kita. Kalau ada teman, ada tetangga yang kenapa jauh-jauh ke retail kan, gitu ya.
1: Soalnya kita bedanya itu kan seragam aja Mbak Ria.
0: Oh iya iya iya.
1: Kalau kita warung kita tukati, kita kasih seragam karyawannya tuh apa bedanya?
0: Iya,
1: itu
0: iya.
1: Harga juga sama, nggak terlalu ya kan?
0: Iya betul.
1: Kalau kita mau beli lebih besar lagi dari penyalur, kita bisa juga membeli partai lebih banyak kan kita jual lagi.
0: Betul.
1: Bedanya seragam, pelayanan, itu yang diutamakan. Saya juga nggak bisa mengatakan ya, apa namanya? Banyak sekarang retail-retail ini kan namanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi jangan kita kasihan juga yang kita punya sendiri, teman-teman kita yang
0: lokal ini ya.
1: Biasa. Biasa aja kan. Kita kita belanja juga di situ, jangan kita pilih-pilih. Barangnya sama. Cuma pelayanan aja.
0: Iya, dan tempatnya itulah, mungkin yang dingin ya, gitu ya, Pak ya.
1: Kayak kita tuh bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini bisa berkembang lah ya kan. Jangan kita terpengaruh dengan bangsa asing.
0: Iya.
1: Ya, kalau memang luar negeri bilang orang kan, tapi kita pikir juga kan.
0: Nah, Pak Sulaiman Tilatila ini kan pelaku UMKM kan, Pak. Bapak biasanya kalau beli kuliner tuh apa, Pak?
1: Kuliner.
0: Kalau yang suka dibeli jajan itu apa, Pak?
1: Oh, kalau
0: walaupun Bapak pelakunya.
1: Iya, saya kalau soal makanan ya kayak pasar malam gitu kan. Itu banyak kan makanan-makanan tradisional, acara-acara apa namanya?
0: Yang Bapak beli apa? Kita ada sama orang lain. Apa, Pak?
1: Kalau produk Kalimantan ada juga biasanya kan.
0: Iya.
1: Kayak tradisional apa alat-alat musik, alat-alat batik apa semua selain
0: gitu.
1: Makanan kan.
0: Iya, iya.
1: Itu dulu
0: iya.
1: Lah kita lihat kan. Kalau soal makanan ya kita makanan tradisional karena saya itu bersama orang tua itu kepingin makan yang kayak masakan-masakan orang lama gitu, Nambar ya.
0: Duh, gitu ya Pak ya.
1: Sekarang ini
0: ya, ya,
1: memang
0: ya, ya,
1: kita terpengaruh karena kita terpengaruh digital juga, Mbak ya. Itulah termasuk makanan ini, Mbak ya. Itu jadi kita fokus dulu kalau kita mau memakmurkan bangsa kita sendiri ya kan. Itu ada utamanya.
0: Oke. Okay.
1: Itulah Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Info saya nih malam
0: ya,
1: ini
0: memberikan masukan gitu ya, himbauan ya berarti ya. Berarti Pak Sulaiman gak suka jajan kuliner ya. Oke ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulaiman yang sudah sambung di malam hari ini pendengar.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk opil, kerupuk kayamo, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Row 1 RRI Samarinda. Saya masih terus menantikan bagi Anda yang masih ingin sambung lagi bertahan di malam hari ini 0541-736-566 ataupun di 743-495 di WN811-5544-976. UMKM terus menegaskan perannya sebagai pilar ekonomi nasional di tahun 2025 ini pendengar. Data terbaru menunjukkan kalaupun kontribusi sektor ini berada pada tingkat dominan terhadap struktur perekonomian Indonesia, di mana kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto tercatat sebesar 61,9% di tahun 2025 yang lalu. Ini menjadikannya sebagai penyumbang terbesar dalam proses pembentukan output nasional. Skala kontribusi ini menggambarkan bahwa kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah bukan sekedar pelengkap roda ekonomi, melainkan juga fondasi dari aktivitas produksi di berbagai sektor pendengar. Dan sekitar lebih kurang 97% tenaga kerja nasional diserap oleh UMKM. UMKM yang buka peluang kerja terbesar di Indonesia. Sementara sekitar 2-3% peningkatan jumlah UMKM dibanding tahun 2024, maka jumlah unit UMKM tercatat mencapai lebih dari 65,5 juta unit usaha di tahun 2025. Kalaupun saat sekarang mungkin juga terus semakin bertambah ini pendengar ya. Contohnya saja di lingkungan saya di Pasar Tungging yang sekarang lagi viral, paling ramai dikunjungi warga Samarinda. Kalau nggak percaya, Anda bisa cek ya. Kalau pagi tuh ramainya padat luar biasa. Banyak kuliner yang tumbuh di sana dan pada akhirnya juga membantu perekonomian masyarakat.

0: juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
1: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
0: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
0: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
0: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Tebak Rindu mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saya masih berlanjut rawasan untuk Anda. Satu dua rekan, kalaupun masih memungkinkan, masih Rial tunggu pendengar Pro 1 RRI Samarinda di mana saja Anda berada. Dan ternyata pelaku keberadaan dari UMKM ini juga dapat menjadikan penyangga utama kesempatan kerja dan mobilitas ekonomi masyarakat. Peran ini sangat signifikan mengingat tingginya kebutuhan lapangan kerja baru setiap tahun, terutama di wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan baru. Dari sisi jumlah pelaku usaha pendengar, UMKM kini mencapai sekitar 65,5 juta unit tersebar di seluruh Indonesia. Ini data di tahun kemarin, 2025. Kalau sekarang saya yakin percaya ini semakin bertumbuh dan banyak. Angka ini juga menunjukkan kalaupun luasnya penetrasi unit produksi berbasis komunitas, keluarga, dan industri rumahan dalam sistem ekonomi nasional, di mana persebaran skala ini mendukung kemandirian ekonomi daerah serta memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi usaha. Dengan kapasitas yang besar, maka kontribusi nyata pada PDB dan serapan tenaga kerja yang dominan, UMKM layak disebut sebagai pahlawan ekonomi modern. Dukungan masyarakat dalam memilih produk lokal menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan agar sektor ini akan terus dapat memperkuat ekonomi Indonesia untuk ke depan. Ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah tadi memberikan masukan-masukannya. Kemudian juga kalaupun belanja di UMKM, ternyata ya banyak variasinya di Indonesia ya. Untuk yang sudah bersama-sama di malam hari ini, yang pada saatnya saya Ria Arda bersama dengan kawan Andriani, kemudian ada rekan Indro, Indra apa Indro ya? Soalnya saya punya kawan dua di sini ya. Mengucapkan terima kasih. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Senantiasa saja saya berharap dan berdoa semoga Anda akan mendapatkan perlakuan baik dari kekasih hati Anda, mitra pasangan Anda, sungguh Anda pribadi yang sangat berharga. Oke, bye.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, beberapa saat sebelum memulai lomba lari maraton, seorang pelari muda mendekati pelatihnya dan bertanya, "Bisakah saya mengalahkan para pelari itu? Mereka adalah para atlet yang telah berpengalaman dan telah memenangkan banyak perlombaan." Untuk menguatkan muridnya yang sedang dirundung keraguan, sang pelatih berkata, "Kamu pasti bisa. Pusatkan pikiranmu pada garis finish yang ada di seberang sana. Kemudian, gerakkan seluruh kemampuanmu untuk berlari. Saat berlari, jangan melihat ke kiri ataupun ke kanan, apalagi ke belakang." "Bapak yakin?" tanya atlet muda itu lagi. "Saya sangat yakin. Oleh karena itu, kamu juga harus yakin bahwa kamulah pemenang dalam lomba ini," sang pelatih meyakinkan lagi. Setelah mendapat dukungan yang positif dari sang pelatih, si atlet muda kembali mempersiapkan diri sebelum lomba dimulai. Ia mematuhi semua nasihat yang diberikan pelatihnya. Ketika perlombaan dimulai, ia berusaha keras untuk memaksimalkan seluruh kemampuan dalam dirinya. Akhirnya, ia pun memenangkan perlombaan tersebut. Pendengar, kita pun perlu melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan saat ini dengan ketekunan dan keyakinan yang teguh. Jangan memusingkan banyak hal, tetaplah fokus. Bila melihat banyak hal lain, konsentrasi kita akan terbagi sehingga apapun yang kita lakukan tidak akan fokus. Jika kita kehilangan fokus, akan timbul rasa takut, minder, gelisah, dan lain sebagainya. Belajarlah dari para atlet lari. Saat atlet lari mulai dari garis start, mereka tidak memikirkan hal lain selain tujuan mereka, yaitu garis finish. Saat sedang berlari pun, mereka tidak pernah melihat ke kiri dan ke kanan, apalagi ke belakang. Bila seorang pelari mulai melihat pelari lain di sekitar mereka, konsentrasi mereka akan mulai terbagi. Dengan demikian, ia pasti tertinggal. Mereka tidak peduli apakah pelari lain mengikuti mereka atau tidak. Yang ada dalam benak mereka adalah berusaha sekuat mungkin untuk mencapai garis finish sesegera mungkin. Demikian juga yang seharusnya kita lakukan dalam bisnis. Ketika melakukan sesuatu, jangan terpengaruh dengan hal lain yang tidak memberikan keuntungan. Semua itu sama sekali tidak memberikan nilai tambah, tidak menjanjikan apapun. Yang menjanjikan hanyalah apa yang sedang kita lakukan atau kerjakan. Apa yang kelak kita terima adalah hasil dari apa yang kita lakukan sekarang. Pepatah mengatakan, "Siapa yang menanam, ia pula yang berhak untuk menuai." Pendengar, jangan biarkan apa yang tidak dapat Anda lakukan mengganggu apa yang dapat Anda lakukan.

pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini hari Senin, 25 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara, menjumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program H1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa kembali bersama saya Rati Irawan dan segenap kru di pagi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Kami hadir dengan serangan mata acara pada pukul 5.30 Mutiara Pagi. Lanjutkan dengan Samarinda Pagi ini pukul 7 kami sampaikan berita pagi. Samarinda Pagi ini akan kembali hadir hingga saatnya warta berita dari Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan Selamat Pagi Kalimantan Timur dan Halo Kalimantan Timur akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Demikian pendengar mata acara kami di sepanjang pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat memulai pagi ini dengan rasa penuh syukur atas segala nikmat yang diberikan Sang Kuasa, bahwa kita bisa kembali menikmati segala nikmatnya dan mulai beraktivitas kembali di hari ini. Perlu satukan informasi dan inspirasi, hadirkan lagu-lagu religi. Selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

101 FM. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 58.

kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari.

segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133.

0: Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali hari ini Selasa 26 Mei 2026. Untuk Anda semua yang saat ini sedang menyimak siaran kami, kita bersama mendoakan ya, supaya tetap berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa terus mengucap syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT. Pendengar Pro 1, kita sudah berada di akhir zaman dan tentunya harus waspada terhindar dari fitnah akhir zaman tersebut. Ini akan menjadi tema kita di pagi ini, fitnah akhir zaman, bersama narasumber kami yang akan menyampaikan tausiah. Ada Ustadz Dr. Andes K. Haji Muhammad Hozin MPD kan menyampaikan tausiahnya di pagi ini. Assalamualaikum Ustadz Hozin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Ustadz sehat ya.
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan pendengar kita juga sehat. Ustadz, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya Ustadz di pagi ini.
2: Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Wa faddala ilmu 'alal jahli. Kul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa faqaha man arada bi khairan fi dinillahi fasbaha minal alamin al muhtadin. Usdu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu yamunnu bil fadli wa yamna'u bil adli wa wa'alamu haithu yaj'alu risalatahu wa wa'alamu bil muhtadin. Wasitu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu rasulullahi ilal awalina min hadihil ummati wal akhirin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallim tasliman katira. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini hari Selasa tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan wukuf ya di Arafah insyaallah. 9 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2026, lagi ya kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya, nikmat yang besar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, usaha kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, akhir zaman itu merupakan topik atau tema yang sering dibahas di dalam kajian agama Islam, baik oleh para ulama, cendekiawan maupun masyarakat umum. Dalam Al-Quran dan hadis banyak dijelaskan mengenai tanda-tanda yang akan muncul menjelang hari kiamat, yang terbagi menjadi tanda kecil atau asghar dan tanda besar atau kubro. Tanda-tanda ini merupakan peringatan bagi kita umat manusia tentang waktu dekatnya kehidupan dunia ini akan berakhir. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda tersebut bukan hanya sekedar ramalan, tetapi sebuah kenyataan yang akan menjadi, yang akan terjadi sesuai dengan kehendak iradah Allah. Namun di balik tanda-tanda yang menggambarkan kehancuran, kerusakan, ada pesan mendalam yang mengajarkan kita umat Islam untuk lebih bersiap diri di dalam memperbaiki iman dan amal. Setiap tanda akhir zaman adalah kesempatan bagi kita umat Islam untuk kembali merenung, mengingat tujuan hidup yang hakiki dan memperkuat jalinan spiritual dengan Sang Maha Pencipta, Allah Rabbul Izzati. Oleh karena itu, memahami tanda-tanda akhir zaman bukanlah semata untuk mengetahui apa yang akan terjadi, Tetapi untuk mengetahui bagaimana kita harus menyikapinya dengan penuh bijaksana dan bertanggung jawab. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran juga hadis ya, serta pandangan para ulama itu banyak sekali dijelaskan tentang masalah atau topik mengenai akhir zaman. Terus dengan demikian diharapkan ya kita semua kaum muslimin lebih dapat memahami dan mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan dengan penuh kesabaran, ketakwaan, dan keyakinan yang kokoh kepada Allah SWT. Masuk muslimin, tanda-tanda akhir zaman dalam kacamata Islam. Akhir zaman adalah salah satu konsep penting di dalam Islam yang tidak hanya memberikan gambaran tentang kejadian-kejadian menjelang kiamat, tetapi juga mengandung hikmah dan pelajaran untuk menjaga iman, akhlak, serta amal soleh. Dalam ajaran Islam, tanda-tanda akhir zaman terbagi menjadi dua tanda. Ada dua ya tandanya, yaitu tanda kecil atau ashor dan tanda besar atau kubro. Keduanya menjadi pengingat bagi kita umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Yang pertama, tanda-tanda kecil atau ashor akhir zaman. Tanda-tanda kecil adalah peristiwa yang terjadi secara bertahap sepanjang sejarah umat manusia. Banyak di antara tanda-tanda ini sudah terjadi atau sedang berlangsung hingga saat ini. Yang pertama, munculnya fitnah dan penyebaran kebodohan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Inna min asratul sa'ati ayyar fa'al ilmu wa yusbitul jahlu wa yasrobal khomru wa yadharu zana yang artinya sungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamr, minuman keras, dan munculnya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa akhir zaman akan ditandai dengan kemerosotan moral atau dekadensi moral akibat ditanggalkannya atau ditinggalkannya ilmu agama, dinullah, dinul Islam. Sehingga kebodohan dan maksiat menjadi fenomena umum. Kemudian lemahnya amanah dan rusaknya kepemimpinan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang artinya, jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Seorang bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan? Beliau menjawab, ketika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Fenomena ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial dan keadilan yang menjadi tanda kehancuran suatu bangsa. Selanjutnya, tanda yang ketiga adalah banyaknya pembunuhan. Sebagaimana kita ketahui kalau kita melihat media sosial ya, di mana-mana, bahkan sudah sampai ke desa-desa ya, terjadinya banyak pembunuhan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, inna man asrata sa'ati ayyakfuru ayyakfurul harju kila wama wamal harju kola al-qadlul ko qadlu, yang artinya sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah banyaknya harj. Para sahabat bertanya, apakah al-harj itu? Nabi menjawab, pembunuhan. Pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meningkatnya pembunuhan tanpa sebab yang jelas menunjukkan krisis kemanusiaan di akhir zaman. Kemudian berlomba-lomba di dalam kemewahan. Ini tanda yang keempat ya. Tanda kecil. Rasulullah SAW bersabda, wa idza ra'aital khufata al ura al urotal alata ri'as sa'i wa idza ra'aital khufatal arafatal alata ri'as sa'i yatato waluna fil bunyan, yang maknanya ketika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, miskin, dan pengembala kambing berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan berkembangnya sifat materialisme dan hilangnya rasa syukur di antara umat manusia. Selanjutnya, kalau tadi tanda-tanda kecil, sekarang tanda-tanda besar atau kubro. Tanda-tanda besar adalah peristiwa luar biasa yang terjadi menjelang kiamat. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Kemudian tanda besar yang kedua adalah kemunculan Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, ma bainal khulki adama ila kiamil kiamis sa'ati. Kholako aku baru minat Dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat yang lebih besar bahayanya daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal membawa fitnah besar, menguji keimanan manusia sehingga banyak yang tersesat. Kemudian tanda besar yang berikutnya adalah

Inilah jalan yang lurus, Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Masrun Fimin, Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal, memerangi Dajjal, dan memimpin umat manusia kembali kepada kebenaran. Kemudian tanda yang ketiga, tanda-tanda besar, yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa huwa min kulli hadabin yang silun, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Kehancuran besar akibat Ya'juj dan Ma'juj akan terjadi hingga akhirnya mereka dimusnahkan atas izin Allah. Kemudian tanda besar yang keempat adalah terbitnya matahari dari barat. Rasulullah SAW telah bersabda, La taqumu sa'atu hatta tatli'u samsa min maghribiha. Tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peristiwa ini menjadi tanda berakhirnya kesempatan taubat bagi manusia. Selanjutnya, tanda besar yang kelima adalah kemunculan binatang dari perut bumi, yaitu dabbah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabban minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yukinun. Yang maknanya, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor binatang jelata, binatang melata dari bumi yang akan berbicara kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Masrun Fimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, lalu bagaimana solusi menghadapi tanda-tanda akhir zaman? Menghadapi tanda-tanda akhir zaman, baik yang kecil asghar maupun yang besar atau kubro, bukan sekedar mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dunia, tetapi juga memperkuat iman agar kita tetap teguh di dalam menghadapi ujian hidup. Dalam suasana yang lebih santai, ya, ada beberapa solusi dan langkah-langkah sederhana namun penuh makna untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, menghidupkan kesadaran spiritual. Perjalanan akhir zaman adalah perjalanan iman. Menghidupkan hati dengan zikir, sholat, ya, membaca Al-Quran, kemudian menginternalisasi dan mengamalkannya, dan juga amal soleh menjadi langkah utama untuk melindungi diri dari godaan yang membawa kita kepada kesesatan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wadzakir fa inna dzikri tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Dzariyat ayat 55. Dengan hati yang dekat kepada Allah, manusia akan memiliki kekuatan batin untuk menghadapi tantangan zaman. Kemudian yang kedua adalah memperkuat akidah dan ilmu. Fitnah akhir zaman seperti kemunculan Dajjal, tersebarnya kebodohan dan lemahnya iman hanya bisa dihadapi dengan akidah yang kuat, tauhid yang kuat, dan pemahaman agama yang mendalam.

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Majelis-majelis ilmu harus terus dihidupkan, dikembangkan, disebarluaskan.

telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surah Al-Hajj ayat 36.

0: Orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI sama

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 Samarinda, mohon maaf tadi terjadi kendala teknis. Kita kembali terhubung dengan Ustadz Hozin. Baik, Ustadz, silakan. Ada yang masih mau disampaikan, Ustadz?
1: Iya.
0: Iya, silakan, Ustadz.
1: Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di malam hari. Hadis Muslim. Dengan bertaubat kita membersihkan hati dan memulai langkah baru menuju kebaikan. Yang kelima, menjaga harapan dan optimisme. Walaupun tanda-tanda akhir zaman terlihat menakutkan, umat Islam diajarkan untuk selalu berharap kepada rahmat Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa. Wala fala taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Keyakinan bahwa Allah senantiasa bersama orang-orang yang beriman adalah penguat jiwa di dalam menghadapi apapun yang terjadi. Muhasabah, jalan menuju keselamatan. Akhir zaman bukanlah saat untuk ketakutan berlebihan, tetapi momen untuk muhasabah atau introspeksi. Setiap tanda yang Allah tunjukkan adalah bentuk kasih sayangnya agar manusia kembali ke jalan yang benar. Dengan menguatkan iman, ilmu, dan amal soleh, kita dapat menghadapi akhir zaman dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Masrul Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Jadi akhir zaman adalah sebuah kenyataan yang pasti terjadi, sesuatu sesuai dengan takdir Allah yang akan diawali dengan berbagai tanda-tanda yang mengguncangkan dan menguji keimanan umat manusia. Dalam Islam, tanda-tanda ini terbagi, tadi sudah saya jelaskan, dua, Sughro dan Kubro. Semuanya berfungsi sebagai peringatan agar umat manusia kembali kepada jalan yang benar untuk memperbaiki diri, menguatkan hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Tanda-tanda tersebut baik berupa kerusakan moral, penyebaran fitnah, hingga kemunculan Dajjal merupakan bagian dari perjalanan panjang menuju kehidupan akhirat yang kekal. Penting bagi kita umat Islam tidak hanya mengetahui tanda-tanda ini, tetapi juga memperkuat akidah, meningkatkan pemahaman agama, serta banyak menjaga amal soleh agar tetap teguh di dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Selain itu, menjaga ukhuwah Islamiyah, bertobat dan memelihara harapan kepada rahmat Allah menjadi langkah-langkah penting yang dapat diambil untuk melindungi diri, keluarga, dari keburukan-keburukan yang mungkin timbul. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, fitnah akhir zaman itu sudah ada di hadapan kita. Terus dengan demikian, kita perlu memperhatikan nasihat-nasihat dari para ulama, ulama-ulama dari umat Islam, bagaimana ketika kita menghadapi ujian dan fitnah akhir zaman yang saat ini mulai terlihat. Fitnah telah berada di sekitar kita dan kita telah diliputi oleh fitnah. Kita telah dihadapkan kepada fitnah dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. dari berbagai unsur kehidupan. Fitnah berada di tengah-tengah. Dan fitnah itu pun berkepanjangan. Lama dan berkesinambungan dan semakin dahsyat dari waktu ke waktu yang lainnya. Lantas bagaimana kita harus menghadapi ujian dan fitnah akhir zaman ini. Ibnu Abu Qatadah, ya, di dalam kajian yang menyatakan bahwa yang pertama, semua problem yang berkaitan dengan fitnah, jalan keluarnya adalah ilmu. Hiruk-pikuk fitnah dunia hari ini, maka mesti setiap kita, umat Islam, menjadikan bagian dari hidupnya adalah untuk menuntut ilmu. Karena ilmu adalah bagian terpenting dalam hidup kita. Yang kedua, kehidupan setelah kematian. Kita adalah masa depan yang paling depan. Jadi masa depan yang paling depan adalah kematian itu sendiri. Jika para ibu dan para bapak berbicara tentang masa depan, maka inilah masa depan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, Al-Quran mengajarkan kisah seorang nabi yang mengajarkan masa depan kepada anaknya, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, ketika beliau sedang di dalam keadaan sekarat atau sakaratul maut, ya, sedang menghadapi detik-detik akhir, maka beliau mengumpulkan semua anaknya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idza hadara Ya'qub al-mautu idza qala libanihi ma ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kalian memperhatikan tentang Nabi Ya'qub alaihissalam ketika datang sakaratul maut menjemputnya? Maka beliau berkata, wahai anak-anakku, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal dunia? Maka serempak anaknya mengatakan, kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu, yaitu Allah SWT yang Esa. Dan kami tunduk kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Jadi ketika kita berbicara tentang masa depan, maka ingatlah masa depan itu adalah masa depan setelah kematian. Maka oleh sebab itu, sebagai catatan, ya, tinta emas bagi kita, semua apa yang kita cari di dalam interaksi di dunia, maka jadikanlah semuanya adalah jembatan dan wasilah, ya, kendaraan untuk kita ke surga. Jadikanlah semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai kendaraan yang mengantarkan kita ke surga, sebagai masa depan kita. Jangan Anda berpikir masa depan adalah masa depan karir kita di dunia ini saja. Kemudian yang ketiga, menjaga amal. Ketika dia bertanya tentang amal dan ketika kita meminta ditunjukkan kepada seorang alim tentang amal di mana, di masa hari, di mana, ya, maka yaumul ba'ats, maksudnya, maka ada jawaban yang sederhana. Dari sekian penjelasan, lakukanlah amal yang mampu kita dermawakan, kita dawamkan setelah kita menunaikan perkara-perkara yang fardu atau wajib. Seperti menjaga sholat lima waktu, menjaga puasa, melaksanakan puasa, dan menjaga setiap perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh istri beliau sendiri, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, amal apa yang mana yang paling dicintai Allah, yang paling mulia di sisi Allah?" Maka baginda Nabi pun bersabda, "Ahabbal a'mali ilallahi ta'ala adhuban adwamuha wa inqalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang mampu kita dawamkan walaupun amalan itu sederhana. Hadis riwayat Muslim. Masal muslimin, lalu kita sering bertanya tentang mungkin yang sulit bagi kita untuk melakukan hari ini, ya, beramal tapi banyak yang kita lalaikan. Contohnya adalah, ya, sudahkah Anda, kita semuanya, continue, ya, untuk diam ketika mendengar suara azan berkumandang, kemudian menjawabnya, kemudian kita membaca sholawat setelahnya? Maka jangan kita lewatkan amalan-amalan sederhana untuk mendapatkan pahala besar, terutama waktu yang sangat sulit bagi kita untuk melakukan kebaikan, dan ini adalah solusinya. Kemudian yang keempat, ya, empat kewajiban mukmin, ya, agar benar-benar, ya, berkata benar dan bercakap benar dalam berucap dan benar dalam beramal. Fitnah terbesar pada hari ini adalah melihat berbagai kedoliman. Mungkin di berbagai negara, rakyat mencium bau kedoliman dari para pemimpinnya. Di sisi lain, kita pun melihat begitu dahsyatnya rekayasa musuh kepada kaum muslimin dan rekayasa musuh terhadap Islam. Dan kita, seorang muslim yang punya ghirah, semangat iman, pasti ingin melakukan sesuatu, melawan terhadap segala kedoliman, melawan setiap keburukan. Dan ini tentunya adalah, ya, amanat dalam diri kita sesuai dengan keimanan kita. Masuk muslimin, para pendengar, para pagi, ada sama dengan rahmatnya Allah. Demikian perlunya Mbak Rati. Kembali kepada Mbak Rati.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami 0541-736-566, 743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Hanya pesan saja pendengar. Silakan juga menyampaikan pertanyaan melalui kolom live chat atau juga kolom komentar di kanal YouTube dan juga aplikasi RRI Digital.
2: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Tiga macam doa yang dikabulkan tanpa diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa kedua orang tua, dan doa seorang musafir yang bepergian untuk maksud dan tujuan baik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.
1: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita masuki sesi diskusi dengan Anda pendengar. Ustaz, sudah ada penelpon. Kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cengrati.
0: Pak Nano, silakan Pak.
3: Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Ustaz, nanti kan Nabi Isa itu kan akan turun ke bumi. Terus ini bukan guyon loh Cengrati, kebetulan. Turunnya itu di mana? Tempat turunnya itu diturunkan Nabi Isa itu gitu. Lalu yang kedua Ustaz, saya pernah mendengar ceramah juga bahwa nanti Nabi Isa diturunkan itu ditugasi, pertama seperti yang Ustaz bilang tadi, membunuh Dajjal, menghancurkan, yang kedua menghancurkan salib, yang ketiga umat dilarang makan babi, daging babi, lalu yang keempat umat dilarang membayar zakat, katanya soalnya pada saat itu orang itu umat ini makmur semua begitu. Jadi gimana penjelasannya Ustaz?
0: Baik.
3: Ini dulu ya,
0: terima kasih. Waalaikumsalam. Tentang turunnya Nabi Isa ya, lokasinya di mana dan tadi apa saja yang dilakukan oleh Nabi Isa, mohon Ustaz memberikan penjelasan terkait hal ini. Baik, jika masih ada di line telepon 0541-736566 743-495, sebelum saya nanti juga beralih ke penelpon dari WhatsApp ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan siapa di mana Ibu?
4: Ria Fauzi.
0: Oh, okay, Ibu Ria Fauzi, silakan Ibu.
4: Ya. Pak Ustaz, assalamualaikum. Mohon izin bertanya.
5: Waalaikumsalam, Bu Ria Fauzi, monggo Ibu.
4: Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kan tak pernah tahu wujudnya, wajahnya. Sedangkan sedangkan yang lainnya yang non muslim kelihatan nabinya dia gitu loh, yang disalib gitu kan. Kenapa ya Pak Ustadz nabi kita enggak bisa dilihat gitu, walaupun sekedar gambarnya, padahal kami sebagai umatnya sangat sangat ingin banget melihat gitu kegantengannya gitu, tapi nggak bisa divisualisasikan. Apa sebabnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua pertanyaan yang cukup kritis ya Ustadz ya, dari pendengar kita. Baik, ada lagi satu penelpon sebelum saya terima dulu. Baik, assalamualaikum. Ya, kami cukupkan dua penelpon. Ustaz, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Nano dan Bu Ria Fauzi.
5: Iya, Pak Nano dan para pendengar sekalian. Ya, menurut sebuah hadis sahih ya, itu Nabi Isa alaihissalam itu akan turun ya menjelang kiamat di antara di menara putih ya al-manaroh al-abiyadho, yang terletak di sebelah timur kota Damaskus, negaranya Suriah sekarang ini. Peristiwa itu akan menjadi salah satu tanda besar kiamat, di mana beliau akan mendukung Imam Mahdi berperang membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian lokasi turunnya Nabi Isa, yang pertama tempatnya yaitu Menara Putih, Al-Manaroh Al-Abiyadho, di timur Damaskus Suriah. Hadisnya, riwayat Imam Muslim menyebutkan Nabi Isa turun dengan memakai dua kain berwarna kekuningan. Kedua tangannya ditopang oleh malaikat. Nah, simbolisnya ya, Damaskus dikenal sebagai pusat peradaban Islam, sehingga turunnya Nabi Isa di sana memiliki makna historis dan spiritual yang besar. Nah, kemudian pertanyaan Pak Nono selanjutnya ya, tugas Nabi Isa setelah turun, yaitu yang pertama mendukung Imam Mahdi di dalam memimpin umat Islam. Kemudian berperang atau memerangi dan membunuh Dajjal ya, sosok yang membawa fitnah besar di akhir zaman. Kemudian mematahkan salib dan membunuh ya babi sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih. Kemudian menghapuskan jizyah atau pajak khusus non-muslim, karena seluruh manusia akan mengikuti syariat Islam. Ya, jadi itu adalah orang non-Islam ketika sudah Nabi Isa turun ya, semuanya masuk Islam semuanya. Kemudian datang sepeninggal beliau ya, terjadi kekewasan atau kerusuhan yang akhirnya datang kiamat besar. Menegakkan keadilan dan kedamaian di muka bumi. Dalam Al-Quran, Pak Nano dan kepada pendengar sekalian, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 61 yang artinya, sesungguhnya dia, Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah petunjukku, ini adalah jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Terus dengan demikian ya, lokasi turunnya Nabi Isa itu di Menara Putih di sebelah timur ibu kota Suriah Damaskus. Misi utamanya adalah membunuh Dajjal, menegakkan keadilan, melanjutkan syariat Nabi Muhammad SAW. Maknanya tanda besar kiamat dan bukti daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk Pak Nano ya. Kemudian Bu Ria Fauzi ya, beliau tadi bertanya ya, kita ini nggak pernah melihat fotonya ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu bagaimana? Ya kita nggak pernah ya. Kalau agama lain katanya ada gitu ya, agama lain juga nggak ada Bu ya. Yang ada itu kira-kira ya,
6: perkiraan mereka.
5: Masa nggak bisa digambarkan grafik gondrong, kemudian seperti itu ya, itu kira-kira mereka saja ya. Ya, karena agama sama itu tiga ya, agama Yahudi, Nasrani, dan Islam ya. Yang lain kan nggak ada, itu agama sama itu aja. Itu sesuai dengan Al-Quran ya. Kemudian kenapa ya Nabi Muhammad enggak digambar ya? Jadi ibu sekalian ya, kalaupun ada pernah waktu itu di Swedia kalau enggak salah ya, itu kan ada yang menggambar yang menuliskan apa ya, karikatur Nabi Muhammad ya, itu pun diprotes oleh seluruh umat manusia, lebih khusus kita kaum muslimin ya. Jadi alasan utama ya tidak adanya foto atau lukisan otentik daripada Nabi Muhammad SAW adalah untuk menghindari pengkultusan individu ya, menyembah penyembahan berhala ya. Umat Islam diajarkan untuk menyembah Allah semata, bukan figur nabinya. Nah itu Bu ya. Kemudian kenapa ada ya, alasan spesifiknya apa mengapa wajah beliau tidak pernah diabadikan? Yang pertama, mencegah kesirikan. Fokus utama agama Islam adalah ajaran tauhid. Jika ada gambar atau patung fisik dari Nabi Muhammad ya, dikhawatirkan umat di masa depan akan memuja gambar tersebut alih-alih mengikuti ajarannya. Yang kedua, kekurofatan. Ya,
6: keakuratan yang mustahil. Ya. Tidak ada teknologi kamera pada zaman dahulu ya. Maka para ulama sepakat bahwa tidak ada yang mampu melukiskan ketampanan dan fisik Nabi Muhammad SAW dengan akurat. Tapi para ulama itu di dalam kitab Al-Berjanji itu menyebutkan karakteristiknya ya. Seperti misalnya wa muhayyang kasam si kamudi pun. Ya, dan Nabi itu pemalu. Kemudian digambarkan di situ perawakannya, tubuhnya bagaimana-bagaimana gitu ya. Kemudian menjaga kemurnian ajarannya. Beliau tidak pernah mencontohkan atau memerintahkan penggambaran dirinya. Umat Islam didorong untuk meneladani akhlak, pemikiran dan nilai spiritual beliau, bukan sekedar mengingat penampilan fisiknya. Jadi Ma'asyiral Muslimin, itu untuk menjawab pertanyaan Bu Ria
0: Fauzi
6: sekaligus Pak
0: Nana. Baik, Ustaz, saya akan bacakan. Ini ada dua penanya dari pesan WhatsApp ya. Ini pertama ada Pak Alwi di Makassar. Waalaikumsalam Pak Alwi. Ustaz, waktu Nabi Ibrahim dilempar masuk ke dalam api oleh Raja Namrud, dia berdoa Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini ternyata surat Al-Anbiya, Ustaz. Kulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Pertanyaan beliau, Ustaz, bolehkah misalnya diganti ya di bagian akhirnya, kalau di surah Al-Anbiya yang menjadi doa adalah Kula yanaru kuni barda wa salaman, menjadi diganti nama beliau nih Ustaz, ala Alwi katanya begitu Ustaz. Boleh tidak seperti itu supaya selamat dari api? Terima kasih Pak Alwi di Makassar. Berikutnya saya bacakan surat dari Pak Humaydi ya. Terima kasih Pak Humaydi di Samarinda Ilir. Beliau bertanya mengenai hari mendekati akhir zaman, apakah seorang ulama yang tidak amanah, ulama yang hubud dunia, yang ini termasuk tanda akhir zaman? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, dua penanya di WhatsApp, silakan Ustaz.
6: Iya, terima kasih ya. Jadi kita ingat sejarah dulu bahwa Nabi Ibrahim itu dilemparkannya ke dalam kobaran api ya. Itu kisah Nabi Ibrahim yang dilempar oleh Raja Namrud. Itu merupakan peristiwa sejarah dari para nabi yang pernah kita baca ya. Peristiwa utamanya adalah ketika Namrud adalah seorang raja yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, bukan berhala atau manusia. Namrud menentang dakwah Nabi Ibrahim dan berusaha membunuhnya dengan cara melemparkan beliau ke dalam api yang sangat besar. Nah, ini berikutnya adalah mukjizat daripada Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Yang tadi seperti disampaikan ya. Kami berfirman, wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Kemudian api yang seharusnya membakar justru menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim, karena api itu adalah makhluk Allah juga, dia tunduk kepada Allah. Kemudian peristiwa ini menunjukkan kekuasaan Allah dan kelemahan manusia yang sombong. Nah, apa hikmah dari kisah ini? Yang pertama, keteguhan iman. Ya, Nabi Ibrahim tetap teguh meski diancam dengan api. Kemudian kesombongan manusia, Namrud yang mengaku Tuhan, akhirnya binasa. Kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa melawan kehendaknya. Nah, kemudian pertanyaan Pak Awi tadi itu, bolehkah diganti ya? Tapi kalau ayat Al-Quran itu sudah otentik seperti itu ya, ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim, ya itu memang seperti itu ke konteks aslinya seperti itu. Kemudian mau diganti, ya narukuni barda wasalaman ala awi, tadi kan begitu maksudnya ya. Ya jangan lagi itu mas ya. Jadi apa tauhid kita tetap ya, karena Allah itu dengan sifat wajib 20-nya, sifat mustahil 20-nya, dan sifat jaiznya itu sudah kita yakini. Kalau dalam agama kita itu namanya akoid seket, kalau bahasa Jawa ya. Jadi akoid seket itu meliputi sifat wajib Allah 20, sifat mustahil 20, kemudian sifat jaiz 1, kemudian sifat wajib Nabi 4, sifat mustahil Nabi juga 4, kemudian sifat jaiznya juga 1, totalnya ada 50. Itulah yang disebut dengan akoid seket atau pondasi tauhid keimanan kita. Demikian ya untuk Pak Nano, Buria, dan
0: masih ada
6: Pak
0: satu
6: Awi.
0: Lagi tadi Ustaz, oh, iya. Pak Humaydi ya? Ya mengenai tadi ulama yang tidak amanah hubud dunia, ini apakah termasuk akhir zaman?
6: Iya, jadi maksud muslimin ya, ulama yang busuk itu kalau dalam terminologi Islam namanya ulama su. Ya, jadi ulama su artinya ulama bukan untuk li'ilai kalimatillah. Ya, tetapi ulama yang menjadikan agama itu untuk kepentingan dia mencari ekonomi atau kehidupan. Jadi agama dijadikan lahan ya untuk kepentingannya, ekonominya dia gitu ya. Jadi ulama itu adalah orang yang berilmu ya, tetapi buruk itu ya, namanya ulama su. Nah, apa kemudian ciri-cirinya ulama su itu ya? Nah, menurut hadis Nabi ya, ulama su adalah ulama yang berilmu agama, yang paham pokok seluk-beluk hukum Islam ya, tentang agama Islam ya. Nah, di sini dibagi dua kan, ulama itu ada ulama yang warasatul anbiya dan juga ulama yang su atau ulama yang jahat ya. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya paling mengkhawatirkannya yang aku khawatirkan dari umat ini adalah para munafik yang berilmu. Para sahabat bertanya, bagaimana yang orang munafik yang berilmu, yang alim ini? Sayyidina Umar menjawab, mereka alim di dalam lisannya, tetapi tidak di dalam hatinya dan amaliahnya. Kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang artinya, barang siapa mempelajari suatu ilmu, ya maksudnya belajar agama, yang seharusnya diharapkan adalah ridhoan Allah, wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ingatlah sejelek-jelek ya, atau keburukan, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama, dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama. Ini paradoknya. Jadi yang paling baik juga ulama, yang buruk ya nanti ulama juga. Itu maksud tadi itu. Ini elaborasi lebih lanjut ya, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, yang artinya siapa yang makan dengan memperalat ilmu, Allah membutakan, maksudnya ilmu agama, Allah membutakan kedua matanya atau wajahnya. Ya. Di dalam riwayat Ad-Dailami, ya mereka itu layak untuknya, maksudnya itu ya seperti itu tipologinya ya. Kemudian dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Suyuti ya, mengatakan bencana bagi umatku mendatang ya, yaitu ulama su, yaitu ulama yang dengan ilmunya bertujuan mencari kenikmatan dunia, meraih gengsi dan kedudukan. Setiap orang dari mereka adalah tawanan setan. Ia telah dibinasakan oleh hawa nafsunya dan dikuasai oleh kesengsaraannya. Siapa saja yang keadaannya demikian, maka bahayanya terhadap umat yang akan datang dari beberapa sisi. Dari sisi umat, mereka mengikuti ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Ia memperindah penguasa yang mendolimi manusia dan sanggup mengeluarkan fatwa untuk penguasa. Pena dan lisannya mengeluarkan kebohongan dan kedustaan. Karena sombong, ia mengatakan sesuatu yang ia tidak ketahui. Demikian ya untuk Pak Humaydi di Samarinda seberang. Kembali kepada Mbak Rati.
0: Baik, alhamdulillah ya Ustaz, terima kasih sudah 28 menit dari pukul 6. Mohon berkenan langsung dengan doa, silakan Ustaz.
6: Masung Simin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Hari ini tanggal 9 di Hujjah, kita puasa Arafah karena jamaah haji pada saat ini berkumpul di Arafah ya untuk melakukan wukuf. Untuk itu, agar sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu fitnah akhir zaman, kita setelah mengetahui, kita bisa mengantisipasi. Karena untuk bisa mengantisipasi kan kita perlu ilmu. Nah, sudah saya sampaikan, sekarang tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Untuk itu, mereka tutup kegiatan ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah SWT, agar kita termasuk orang yang bisa mengantisipasi dan lulus dari fitnah akhir zaman. Ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadrotin nabiyil mustofa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi sayyidul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala ashabi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma qtu bis salamata wa sihhata wal afiyata lana wa lil muslimina wal muslimat min al hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afin fi ajatina wa ziyadatan fi aynina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuwa wa abal sikata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli kalitin ya billah wa balil akhirah wa salitun ya wasal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi alamin. Wa la hum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sehat selalu.
6: Selamat pagi.
0: Pendengar demikian tadi Mutiara Pagi bersama narasumber kami Ustaz Dr. Andeski Haji Muhammad Hozin MPD. Selanjutnya saya Rati Aron rekan Ferdi akan bersama Anda di Samarinda pagi ini.
7: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pak, papa, pak.
2: Minta duit lagi.
1: Papa,
2: Kenapa sih mama, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ya emang kan situ ketua RT. Papa,
2: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di hari Selasa 26 Mei 2026 nih, jelang peringatan Hari Raya Idul Adha. Umat muslim pada hari ini sedang melaksanakan ya ibadah puasa Arafah. Ini tentu juga mengiringi para jamaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah ya di Tanah Suci Mekah. Selamat pagi untuk Anda semua. Informasi dari Anda kami nantikan 0811 554 4976. Anda umat, maksud kami Anda pendengar berada di mana saja, di Kabupaten Kota Kalimantan Timur, di Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasar, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Bontang, Berau. Selamat pagi semuanya. Menyapa Anda juga berada di kawasan IKN sana. Bagaimana situasinya Emyamin kalau pagi ini nampaknya cerah ya. Hingga saat ini juga belum ada update dari BMKG. Informasi terakhir tadi hujan turun hingga pukul 5 lebih 57 menit di beberapa wilayah di Kalimantan Timur.

RRI Pro 1 Samarinda akan informasi dan inspirasi pendengar di tanggal 26 Mei diperingati sebagai Hari Pesawat Kertas Nasional. Peringatan menjadi ajang mengenang permainan sederhana yang telah dikenal lintas generasi. Pendengar Pro 1, tahukah Anda ini juga diperingati sebagai Hari Dracula Sedunia? Peringatan merujuk pada tanggal terbit novel legendaris Dracula karya Bram Stoker pada 26 Mei 1897. Novel yang menjadi salah satu karya sastra horor paling berpengaruh di dunia dan melahirkan sosok vampir modern yang dikenal hingga saat ini. Berikutnya adalah Hari Permohonan Maaf Nasional. Ini memang diperingati di Australia. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, momen untuk refleksi atas penderitaan masyarakat Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres akibat kebijakan pemisahan anak-anak pribumi dari keluarganya di masa lalu. Pendengar Pro 1, tanggal 26 Mei juga menjadi catatan bersejarah bagi dunia karena pada 1889 ketika lift di Menara Eiffel resmi dibuka untuk masyarakat umum.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar jemaah haji Indonesia sudah mulai bergerak dari hotel menuju Arafah di Senin kemarin. Pergerakan dilakukan bertahap dalam 3 trip, yaitu pukul 7, pukul 11.30 dan 16.30 waktu Arab Saudi. Disampaikan oleh juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf, seluruh jemaah kini tengah berada di Mekah. Mereka memasuki fase persiapan akhir menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina dan juga Armusna. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Kementerian Haji mengimbau jemaah menjaga kondisi fisik sebelum berangkat ke Arafah. Jemaah diminta memperbanyak istirahat, makan teratur, minum cukup, dan juga membawa barang sepenuhnya. Dikatakan juga bahwa jemaah membawa dokumen, diharapkan bawa dokumen identitas, kartu jemaah, gelang identitas, obat pribadi, masker, dan botol minum. Jemaah diimbau tidak membawa koper besar, barang berat, perhiasan berlebihan, atau uang tunai dalam jumlah yang besar. Ia juga mengajak petugas dan jemaah saling peduli terhadap lansia, disabilitas, perempuan, dan jemaah berisiko kesehatan. Jika menemukan jemaah kebingungan atau terpisah dari rombongan, maka segera diarahkan kepada petugas terdekat. Ya, pendengar Pro 1, pukul 7 nanti kami juga akan hadirkan rangkaian informasi dari seputar Kalimantan Timur dalam berita pagi. Nantikan update informasinya, tetap bersama kami Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Lepaskan.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Selasa 26 Mei 2026.
1: Alhamdulillah Allah mengabulkan, menjadi kebanggaan kandang saya terpilih sapi terbaik untuk Bapak Presiden Haji Subianto.
2: Meningkatkan edukasi dan sosialisasi agar kita bisa meningkatkan kesadaran bahwa narkoba itu adalah musuh dan ancaman masa depan generasi kita.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan.

0: Seekor sapi milik peternak asal Kelurahan Tanah Merah Samarinda terpilih menjadi hewan bantuan Presiden untuk Idul Adha 1447 Hijriah. Uniknya, sapi bernama Bejo itu sempat sulit makan dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi sampai akhirnya mencapai berat 1,7 ton. Berikut kita simak laporannya.
1: Peternak asal Kelurahan Tanah Merah Kota Samarinda, Mujianto, tak menyangka sapi bernama Bejo miliknya terpilih menjadi hewan bantuan Presiden untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Padahal, saat pertama kali dipelihara, sapi tersebut dikenal sulit makan hingga butuh waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi. Mujianto menceritakan, awalnya Bejo sempat ditawar seorang pengusaha. Namun sehari setelahnya, ia mendapat telepon dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang menanyakan ketersediaan sapi untuk Presiden.
2: Historinya bagus sekali sih, sapi si Bejo ini. Satu hari ada penawaran dari pengusaha, harga belum deal ini ceritanya. Satu hari kemudian saya ditelepon dari Dinas Peternakan Provinsi, teman-teman Dinas Peternakan Provinsi. Pak sapi, ada sapi 1 ton kah? Oh ada, saya bilang. Untuk Pak Presiden, oh silakan.
1: Bejo merupakan sapi jenis Brahman Cross Silangan Simmental yang didatangkan dari Sulawesi. Mujianto mengaku proses merawat sapi tersebut tidak mudah karena awalnya sulit beradaptasi dengan pakan yang diberikan.
2: Ini kenapa saya kasih nama si Bejo ini? Karena pertama saya beli si Bejo ini sangat-sangat sulit makannya. Adaptasinya ke makanan yang saya berikan itu sangat sulit sampai berbulan-bulan itu. Ya mudah-mudahan kamu Bejo, ini kamu tak kasih nama Bejo, mudah-mudahan kamu nanti bisa menjadi sapi kebanggaan. Saya bilang gitu aja, lah ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan menjadi kebanggaan kandang saya, terpilih sapi terbaik untuk Bapak Presiden Haji Subianto.
1: Mujianto mengatakan ini merupakan kali ketiga sapi miliknya terpilih sebagai hewan kurban Presiden. Namun, Bejo disebut menjadi sapi terbesar yang pernah dikirimkan. Mujianto pun berharap sapi tersebut dapat membawa keberkahan baik bagi dirinya, Presiden Prabowo sebagai sahibul kurban, maupun masyarakat penerima daging kurban. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Wali Kota Andi Harun menegaskan, hukum kasus narkotika sepenuhnya menjadi kewenangan aparat kepolisian. Pemerintah Kota Samarinda akan fokus memperkuat edukasi dan pencegahan di masyarakat. Berikut laporannya.
3: Wali Kota Samarinda Andi Harun angkat bicara terkait penggerebekan kampung narkoba di Gang Langgar oleh Ditipit Narkoba, Bareskrim Polri, serta pengungkapan kasus serupa di Gang Kedondong oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim. Kepada wartawan, Andi Harun menegaskan penindakan hukum terhadap jaringan peredaran narkotika merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Pemerintah kota menurutnya tidak akan mencampuri proses tersebut karena berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah Kota Samarinda menurut Andi Harun bakal memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi di tingkat masyarakat. Dengan upaya tersebut dalam melibatkan lurah, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran warganya terhadap bahaya narkoba.
4: Masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di sekitar untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi agar kita bisa meningkatkan kesadaran bahwa narkoba itu adalah musuh dan ancaman masa depan generasi kita.
3: Sebelumnya, Ditipit Narkoba Bareskrim Polri meringkus 13 tersangka dalam penggerebekan kampung narkoba di Gang Langgar Samarinda pada Sabtu 16 Mei 2026, di mana 11 orang diduga bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba, sedangkan 2 lainnya merupakan pengguna. Dari hasil penyelidikan, sindikat tersebut diketahui telah beroperasi selama sekitar 4 tahun dengan omset penjualan sabu mencapai 200 juta rupiah perharinya. Jaringan itu juga disebut memiliki sistem pengamanan ketat dengan pengawasan lapangan yang dikenal dengan istilah sniper. RRI Rizky Mulnyata melaporkan.
0: Lonjakan harga kemasan plastik hingga 40% kini tengah membebani biaya operasional pedagang kecil. Berikut kita simak laporannya.
5: Pedagang kelontongan di pasar mengakui omset mereka anjlok hingga seperempat dari hari normal. Salah satunya Riri yang terpaksa bertahan di tengah merangkaknya harga plastik dari Rp13.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000. Bahkan stok mie kemasan juga kosong sejak 3 bulan terakhir.
6: Kalau bahan pokok kayak sembako-sembako tuh belum ada. Cuman kayak plastik sama tepung-tepung kan yang berbahan plastik itu naik. kayak plastik ini biasanya harga 13 jadi 18. Naiknya banyak 10 sampai 20 gitu.
7: Jadi mungkin rasanya itu ya.
6: Iya, karena kan kita pasti pakai plastik, pakai apa gitu kan, semuanya berbahan plastik gitu, bungkus. Karena bahan yang kayak cabai apa enggak ada naik, jadi enggak ngaruh gitu.
7: Oke, untuk pembeli sendiri sekarang apakah ada penurunan pembeli atau tetap aja pembeli?
6: Kalau kan saya jual plastik juga, kayak pembeli plastik ya pasti menurun.
7: Untuk sembako segala macam?
6: Ya, kenaikan juga. Kalau sembako pasti kan naikin. Karena bahannya plastik kan, ya pasti kasih naik 1000 kah gitu. Kalau anu, modalnya kan naik juga. Oh, mie. Yang berbahan mie kan bilangnya sih dari luar bahannya. Jadi naik juga. Makan bahan ada kayak satu merek kosong.
7: Apa itu?
6: Mie Eko. Kosong sampai sekarang. Udah 3 bulanan kayaknya kosongnya.
5: Hal senada disampaikan Mawar, pedagang telur ayam. Meski harga telur relatif stabil, mahalnya kemasan plastik sangat memberatkan modal usaha mereka sehari-hari.
8: Harganya sih, kemarin belinya cuma berapa ya? Naiknya sampai 40%.
7: Naiknya 40% ya, Bu ya?
5: Kedua pedagang kecil ini sangat berharap adanya intervensi dari pemerintah. Mereka meminta negara segera menstabilkan harga kemasan plastik dan pasokan barang agar usaha mereka tidak gulung tikar. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Praktik titip siswa dan permainan zonasi kembali menjadi perhatian menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Wali Kota Samarinda menegaskan tidak akan memberi ruang bagi kecurangan dalam penerimaan murid baru. Berikut kita simak laporannya.
1: Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik titip anak dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kota Samarinda. Ia bahkan meminta kepala sekolah yang terbukti melakukan kecurangan langsung diberhentikan dari jabatannya. Penegasan itu disampaikan Andi Harun saat sosialisasi Juknis dan konsultasi publik SPMB jenjang PAUD, SD dan SMP se-Kota Samarinda di kantor Baperida pada Senin kemarin. Ia mengatakan, praktik titip-menitip siswa di sekolah tertentu masih kerap terjadi secara diam-diam. Menurutnya, budaya tersebut harus dihentikan karena merusak sistem pelayanan pendidikan yang adil dan transparan.
9: Undang baru desain dan pindah berantai-rantai, semua kepala sekolah yang melaksanakan ketidakjujuran dalam penerimaan SMP SPMB ini berhentikan langsung. Zero toleransi. Dan percayalah, siapapun tidak ada yang bisa titik. Kalau ada orang yang menawarkan wali kota, itu pasti bohong.
1: Selain praktik titip siswa, Andi Harun juga mengingatkan masyarakat agar tidak memanipulasi kartu keluarga demi kepentingan zonasi sekolah. Ia menegaskan, tindakan tersebut masuk dalam pelanggaran pidana administrasi kependudukan. Ia juga memperingatkan seluruh jajaran pemerintah kota agar tidak bermain dalam proses penerimaan siswa baru. Jika ditemukan pelanggaran, Andi Harun mengaku akan langsung mengambil tindakan tegas.
9: Memainkan center sambil pejabat lain yang coba-coba bermain soal ini, percaya sekali kepada saya menghentikan dulu. Saya dapat mos, misalnya, mosnya tidak terpercaya, tapi saya akan terus banding untuk memeriksa. Jika perlu saya panggilkan pada saya polisi untuk turun peneliti. Mau kalian camat, mau kalian kepala dinas, mau kalian asisten, stop, tidak boleh ada kontrol-kontrol.
1: Andi Harun juga meminta masyarakat tidak ragu melapor jika menemukan praktik titip-menitip siswa dalam pelaksanaan SPMB.

0: cek nah udah ada.
1: Alhamdulillah. Bang Fi sudah habis. Berita sudah habis belum? Udah ya, sudah bisa naik ya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Ih, lucu. Ah, tapi lagi bokeh.
5: Kan bisa bayar bulan depan.
4: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
5: gampang, bayar nanti aja.
4: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
5: Kan bisa dicicil.
4: Tapi gajiku udah mepet.
5: Ayo, mumpung lagi promo loh.
4: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicil.

dengan kesepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 Cerah Samarinda pagi ini. Bagaimana situasi Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami di sekitar Anda? Apakah juga cerah? Arus lalu lintas yang sedang Anda lewati, bagaimana situasi terkininya? Boleh sampaikan pada kami di 0811 5544976. Saya update informasi pagi ini untuk Anda yang juga mungkin dalam perjalanan, semoga bisa menjadi atau akan melakukan perjalanan ya, semoga bisa menjadi referensi, karena hari ini memang masih hari bertugas sebelum esok umat muslim merayakan hari raya Idul Adha. Pendengar, saya menuju wilayah Air Putih Suryanata. Di pagi hari ini arus lalu lintas terpantau lancar ya, cerah juga di kawasan ini. Berikutnya pendengar persatu, dari Suryanata saya menuju wilayah Jembatan Mahakam, pagi ini arus lalu lintas juga terpantau lancar menuju ke wilayah Samarinda Utara. Samarinda Utara pagi ini juga cerah. Berikutnya ke Samarinda Seberang, pendengar Pro 1 Samarinda, arus lalu lintas lancar di beberapa wilayah yang terpantau di wilayah Samarinda Seberang di Mahakam BC. Lalu juga di sekitar wilayah Jembatan Mahakam, dengan Pro 1 Samarinda, arus lalu lintas terpantau lancar. Arah berikutnya ke wilayah Sungai Dama dan juga Sambutan ya. Di Sungai Dama, Jembatan Sungai Dama pada pagi hari ini arus lalu lintas terpantau ramai namun lancar. Di Gunung Manggah juga demikian, pendengar Pro 1 R Samarinda. Dari wilayah Sungai Dama dan Sambutan saya menuju ke wilayah flyover. Pagi hari ini wilayah flyover terpantau ramai dan lancar. Arah berikutnya di wilayah Lembuswana, pagi ini Lembuswana juga terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun tetap terpantau lancar. Demikian pula di wilayah Sempaja. Demikian untuk Anda informasi lalu lintas terkini, kabarkan pada kami situasi terkini Anda di 0811 5544976.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan.

kesehatan hewan dilakukan melalui tahapan antemortem dan postmortem. Ia menjelaskan setelah proses penyembelihan dilakukan pemeriksaan postmortem untuk melihat kondisi organ dalam hewan kurban. Menurutnya pemantauan kesehatan hewan kurban yang penting dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat saat mengonsumsi daging kurban.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811.

0: RRI, suara Anda, solusi bersama. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Room 1 RRI Samarinda.
2: Wakil Ketua Komisi 4 DPD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menyoroti aturan tes membaca, menulis, berhitung, calistung yang tidak boleh menjadi syarat masuk sekolah dasar SD pada sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menetapkan sejumlah aturan baru SPMB 2026, yaitu usia minimal masuk sekolah dasar SD tidak wajib 7 tahun, meski tetap diprioritaskan, tetapi anak usia 5 hingga 6 tahun boleh mendaftar dengan syarat melampirkan surat rekomendasi psikolog atau dewan guru dari satuan pendidikan. Selain merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, calon siswa juga tidak harus memiliki ijazah TK serta tidak boleh ada tes calistung. Namun menurut Puji, kebijakan larangan calistung sebagai syarat masuk SD justru dinilai masih bertabrakan dengan kurikulum pembelajaran di sekolah. Ia menilai kondisi tersebut membuat guru akan kesulitan ketika harus mengajar siswa yang belum bisa membaca atau menulis di dalam satu kelas dengan jumlah murid yang banyak. Karena itu, pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian. Puji mengungkapkan saat ini pemerintah pusat masih menggodok rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan yang berlaku. Selengkapnya informasi ini bisa Anda baca di laman rri.co.id pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk kita simak warta berita. Jangan lewatkan Halo Kalimantan Timur. Akan kembali menyapa Anda di kali ini dengan tema mengenai mengenal cukai lebih dekat bersama narasumber kami yang akan hadir ke ruang dengar Anda di hari ini.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.